0: melakukan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah, Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang paling prioritas.
3: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Evaluasi untuk?
5: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.

0: Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
1: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
2: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pemerintah baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan langsung pertanian, investasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
0: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
4: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
5: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
4: DPRD kalau bisa ya kita naikkan DPRD. Tidaknya saya ketahui sempengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
5: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
6: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun enggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
7: ada hijaunya.
6: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
5: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana.

0: selengkapnya.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau perda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
3: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan di Kota Palangkaraya yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
4: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
2: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
6: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
7: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
6: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
8: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
6: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
9: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
10: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
9: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
10: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
11: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
12: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
11: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
13: During the meeting, we adopted important documents, including.
14: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
13: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
10: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Oke, menemani suasana pagi Anda yang penuh kebahagiaan, yang menikmati Sabtu akhir pekan. Dari rri.co.id, mendengar kisah pilu dirasakan pasangan suami istri Junaidi dan Rusnah yang bertahun-tahun bertahan hidup di rumah kayu lapuk berukuran sekitar 4x3 meter. Kondisi rumah yang berlokasi di RT 11, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah itu pun akhirnya mengundang perhatian pemerintah kota Pemko Banjarmasin. Selain tinggal di rumah yang nyaris roboh, pasangan paruh baya tersebut juga hidup tanpa fasilitas toilet maupun sanitasi yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan buang air, keduanya harus menumpang ke rumah tetangga. Bahkan dalam kondisi tertentu, limbah rumah tangga mereka dibungkus menggunakan plastik sebelum dibuang ke sungai. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Banjarmasin melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Kepala DPRKP Kota Banjarmasin Yusna Irawan mengatakan pihaknya telah turun ke lapangan bersama Lurah Sungai Baru untuk memastikan kondisi rumah warga yang belum memiliki sanitasi yang layak. Ya, mendengar hasil peninjauan tersebut menjadi dasar DPRKP memasukkan rumah Junaidi dan Rusnah ke dalam program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH tahap 2 tahun 2026. Yusna menegaskan bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga penyediaan fasilitas sanitasi agar penghuni dapat hidup lebih sehat dan manusiawi. Viral hidup tanpa toilet, Pak Sutri di rumah reot akhirnya dapat harapan. Yang kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini.

Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin pagi ini. Wakil Ketua MUI Holil Nafis menyatakan, MUI mendukung langkah pemerintah melalui Perpres 111/2025 terkait LGBT dalam membangun persatuan bangsa. Menurutnya kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga harkat martabat bangsa serta ketahanan nasional dari ancaman terhadap eksistensi negara. Ini dikatakannya usai pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia KUII ke-8 di Jakarta Jumat 24 Juli 2026. Holil mengatakan MUI telah menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang mengenai pelarangan pemidanaan terkait LGBT untuk dibahas bersama. Ia menambahkan pembahasan tersebut juga mencakup berbagai persoalan masyarakat yang dinilai dapat berdampak terhadap persatuan bangsa. Ia menjelaskan naskah akademik dan rancangan undang-undang itu dibahas pada 24 hingga 26 Juli dalam KUII ke-8. Setelah pembahasan selesai, dokumen tersebut akan dideklarasikan pada penutupan sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR. Holil menyebut substansi rancangan mengatur perilaku dan kampanye bukan orientasi seksual sebagai objek pidana. Menurutnya orientasi seksual tidak diposisikan sebagai tindak pidana, sedangkan perilaku dan kampanye menjadi bagian pembahasan rancangan tersebut. Ia mengatakan rancangan itu juga memuat pengaturan mengenai pencabulan, pelecehan, kemesraan sesama laki-laki, serta kampanye terbuka melalui media sosial. Ia menambahkan seluruh ketentuan pidana masih dibahas lebih lanjut dalam penyusunan rancangan tersebut di tingkat komisi. Holil mengungkapkan draft tersebut memuat variasi ancaman hukuman mulai 1 tahun hingga 9 tahun, namun masih berupa rancangan. Ia menegaskan pembahasan dilakukan di komisi-komisi Kongres Umat Islam sebelum dokumen diserahkan kepada DPR dan pemerintah. Ya pendengar, MUI bahas naskah akademik dan RUU terkait LGBT akan diserahkan ke pemerintah, kami kutip dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Dengan demikian, pendengar, pemerintah ingin matikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups in the World.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan
2: sebanyak 274 RW di Jakarta.
3: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
0: Mumpung masih

0: jiwaku. Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Eh sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
1: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
0: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
1: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
0: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda selalu di Banjarmasin pagi ini. Saya harus pamit undur diri. Sudah ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga menyenangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10, saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama ya di Bepandiran Urang Banua. Jadi pendengar, warga Banua boleh bergabung di acara ini. Silakan di 0811511410. Kayak apa kabar Bebuhan Pian, Banua Pian? Kalau di Banjar, cuacanya panas pang. Cerah banar lah, mudah-mudahan secerah hati Bebuhan Pian sabarataan. Ulun tunggu Bebuhan Pian anak bahabar di sini di acara Bepandiran Urang Banua. Hari Sabtu nah udah nah kada kerasaan lah di akhir pekan nah. Kita batamuan di acara ini. Ulun sapa akan Pian lah. Assalamualaikum. Nah, cobai Pian bagabung lah di 0511325162 lawan di 0811511410. Karena kita hari ini jam 11 ada acara kalau lah acara ruang disabilitas. Jadi Bebuhan Pian bisa bergabung kena di sini. Ulun tunggu nah Bebuhan Pian. Assalamualaikum. Nah, kayak suara apa kayak itu nah. Cobailah nih sinyal mungkin lah, cobai lagi. Pantang mundur. Berusaha pulanglah, mudahan bisa aja bergabung Bebuhan Pian. Mudahan tersambung. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Maimunah.
1: Selamat nah. Pagi menjelang siang.
0: Inggi, Banjarmasin panas Mbak Maimunah. Kabar baik, sehat.
1: Kabar baik dan sehat.
0: Inggi, alhamdulillah. Mudahan Pian sehat juga lah.
1: Cuaca agak mendung nah ini.
0: Agak mendung.
1: Tadi malam ada ono tapi gerimis.
0: Oh, gerimis di
1: kada labet hujan-hujan lo. Gerimis ada sedikit.
0: Inggih, kada apa-apa.
1: Membesahi tanah kali lah.
0: Melapai jar orang melapai tanah.
1: Tapi musim sini musim mati lampu.
0: Oh, musim mati lampu. Oh, maailah masih musim mati lampu.
1: Matan halap sehari Pak ya di sini nah. Tamet wajahnya lawas.
0: Jangan lagi pajah-pajah lampu lah.
1: Hanya yang nyala.
0: Enggi, sabar.
1: Kabarnya di sini baik-baik aja pang.
0: Enggi.
1: Kayak itu pang dah.
0: Alhamdulillah. Ayo bubuhannya, jangan lagi dipajahi lampu.
1: Gas ngalih dia mencari.
0: Gas berapa pian? Udah pian di situ.
1: Ini pang 40-an lah.
0: Harga 40.
1: Ini para kota baru nih kalau.
0: Oh, iyalah bujur. Han, para 40.
1: Di tokoan ya 40-an di anu tuh kawai bisa 33 gajian yang di gentiran dah.
0: Pian nukar berapa?
1: Yang anu bang mencapai 40 ha.
0: 40.000.
1: Kali nang di anu tuh ngalih mencari. Kali depan tuh harus dia.
0: Inggih.
1: Nukar nang di toko.
0: Amun mencari kada dapat, amun nukar ade.
1: Ya habis dulu gang.
0: Macam-macam pian ni.
1: Orangnya no juga banyak elohan siapa tadahulu itu.
0: Ih, bujur siapa tadahulu itu nang berjaki. Jadi 40-an lah di Kota Baru lah.
1: Ih, 40-an lah. 40-45.
0: Inggi kada kawa ah.
1: Lumayan ni pang juga kada 50. Mun di Kota Barunya 50-an.
0: Oh, kak itu kah?
1: Lalu ni seberangnya lah, seberang Kota Baru.
0: Seberangnya pang lah. Kota Baru bagiannya Nah, ini pemerintah dengar rakan. Nah, bebuhan rakyat istilahnya baku ciak. Iya, kalau
1: anak kan ada nukar enggak kada kawa mah.
0: Kada kawa bemasak. Pian kada kawa bemasak
1: kada nukar. Sini, kalau kayu menya ngalih cari.
0: Oh, habisan kah kayu di situ?
1: Ini di sini karetnya kan tapi ada yang ada tuh yang banyak makabun sawit. Yang ada karet tuh ditebangi orang, jadi tanami orang sawit.
0: Oh, iilah, bujur.
1: Jadi ngalih cari kayak kayunya.

0: Halo,
1: Amin,
0: terima kasih atas
1: amin.
0: waktunya. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Baru, Gunungnya Bemega. Bubuhan pian yang lain, anak anda bergabung dari Pahuluan, boleh aja. Ulun tungguilah. Mbak Maimunah ini penelpon pertama sana kai di acara kita hari ini. Nah, anda bergabung, silahkan aja. Ini kayaknya ada yang bergabung lah. Assalamualaikum, ini Kota Baru juga kah? Halo, assalamualaikum.
2: Kota Baru asli.
1: Bah, asli benar. Kota Baru Mbak Meme nih.
2: Iya, benar.
1: Kayak apa panas kejul Pian?
2: Kota Baru mendung.
1: Oh, mendung.
2: Aman, nyaman.
1: Alhamdulillah.
2: Mendung aja.
1: Jadi kayak tapi
2: mendung
1: panas.
2: Berangin.
1: Mendung berangin.
2: Mendung berangin, angin kencang.
1: Ini lagi beraktivitas ke Pian, Mbak Meme?
2: Iya, bujur benar. Lagi kutuk-kutuk.
1: Mudahan sehat haruslah.
2: Amin. Kita semua sehat, semua pendengar juga sehat. Ingi. Semua.
1: Ini lawas julun ya, Banjarmasin kan lawas banget. Kada hujan nah. Panas harinya.
2: Oh, sama Kota Baru juga lawas. Mm-mm. Banyu kan ini kada jalan. Kalau di Alkon jalan aja. Mm-mm. Coba kena keluar sedikit kiri. Nah, ada apa-apa. Asal ada asal jalan aja tuh. Ya,
1: asal jalan aja. Ih, dasar benar.
2: Asal jalan aja.
1: Kau aja banyunya di
2: jalan
1: dipakai.
2: Ingi. Kau Ingi. Aja. Iya, tupang sudah.
1: Ada acara kah di Kota Baru nih? Acara apa
2: gitu? Ini lagi pawai apa pawai apa yuk? Nusantara kah apa?
1: Mana
2: Nusantara ini? Apa? Baju-baju adat. Nah, semua tuh.
1: Hanya
2: mulik juga tadi tuh lihat.
1: Dari berbagai Nusantara, daerah tuh bajunya lah. Dari jam berapa mulai?
2: Tapi iya, jam 8 tadi kemarin pang tahun semalam rame dari hulu sungai sana datangan. Ini kan ada Kota Baru sekitar kita aja dulu banyak.
1: Oh, Inggi.
2: Sampai
1: rutin tiap tahun kalau lah di Kota Baru lah.
2: Ya, tiap tahun
1: acaranya. Oh, dalam rangka Hari Anak Nasional kah, Mbak Memeh?
2: Ada anu pawai anu nih.
1: Nusantara lah, pawai apa
2: namanya?
1: Halo, dalam rangka Hari Anak Nasional lain lah.
2: Lain. Yang tiap tahun biasa datang kadangan banjir semua datang tahun ini kada.
1: Kota Baru aja lah.
2: Kemarin anu kalau lah ada mungkin gilirannya lah.
1: Oh.
2: Giliran sini semua datang dari hulu sungai sana.
1: Berapa hari acaranya?
2: Hari ini aja pawainya.
1: Oh, di mana? Di seputaran jalan mana?
2: Di Siring.
1: Oh, Siring.
2: Di Siring kumpulnya. Sampai Tangsi situ putarnya. Sampai pasaran. Seputaran, kada seputaran sampai lebar kada. Masalahnya banyak nang...
1: Raminya lah.
2: Iya, Tupang. Sudah pakaian-pakaian suku-suku adat. Masing-masing.
1: Hingga. Banyak tuh di Kota Baru tuh.
2: Banyak.
1: Banyak banget.
2: Kota Baru lengkap aja. Kota Baru nih kan mantap.
1: Ayo ha, mudahan Pian sehat terus, bisa bergabung terus.
2: Ya. Bujur, biar kada bergabung radio bubunyi terus bangun mata bangun dua radio. Kata bapak jam juga si radio malam. Padanya, bapak jam juga.
1: Inggi. Ayo ha.
2: Tapi kada pernah 4 malam jam 10 tuh sudah larut tuh sudah.
1: Sudah larut
2: indah
1: lah.
2: Malam sudah.
1: Inggi. Pada malam tadi ada artis datang di studio.
2: Artis
1: siapa Bahari artisnya? Siapa yuk? Koni Dio kah? Iyalah, Sur. Nah, ya,
2: baru yang, kah? Anu
1: yang
2: Banjar
1: rock
2: kah?
1: Itu lain yang dari Jakarta.
2: Jakarta.
1: Nah, ya anu artis yang rock itu nah nang se anu kalau sama Nika Ardila, siapa lagi yuk?
2: Oh iya ya angkatan itu.
1: Angkatan.
2: Zaman-zaman ini.
1: Inggi, suaranya serak-serak.
2: Bangun pas subuh nyala, bangun mata bangun juga si radio.
1: Inggi.
2: Jam 9-an hendak guring-guring juga si radio.
1: Ayo ha, yang penting pian kawa silaturahmi pagi ini.
2: Iya. Nah ini nah matahari cungul panas lah.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi awan langit hitam.
1: Tertutup ditutupi awan lah.
2: Mendung di mana gitu nah.
1: Bisa ada hujan tuh daerah mana?
2: Daerah mana kah tuh? Kalau saya kada hujan. Kalau gas di sini ya ujar si anu sana 40 ujar anu lah main mundah. Kalau di sini harga mati itu 50 tupang.
1: Pian nukar berapa Mbak Meme?
2: Kalau saya kan yang 5 kilo setengah itu yang pink.
1: 70-an kah? Berapa harganya tuh?
2: Kalau ke itu 115.
1: Oh, 115 lah. Yang 5 kilo lah.
2: 5 setengah itu nah.
1: 5 setengah. Kalau yang ganal tuh pang berapa yuk? Lawas kada nukar nang ganal ulun.
2: Yang ganal tuh 200 berapa kayak itu nah? Yang 200 lebih.
1: Berapa 13 kilo kan itu berapa yuk?
2: 12 kah?
1: 12 kalau lah ulun yang pakai yang pink yang banal itu nah.

0: itu lawas sini 200 tukar. Berapa gitu nah.
1: Tahan berapa? Yang tahan berapa bulan maulun tuh pian? Tahan jarang.
0: Ah, bojo.
1: Lawas yang panjang habis.
0: Tuh yang tinggi.
1: Tinggi.
0: Kalau yang kesian yang tupang yang 3 kilo tuh nah, orang yang berjual sanggar kah, berjual sepentol kesian.
1: Bukan UMKM, maras.
0: Tuh 50 tuh kalau banjir 50 tuh di situ kalau yang pina surut, pina kemarau tuh lalu ai gas kemarau tuh lalu 60.
1: Mah sampai seitulah harganya lah.
0: 50 60 tuh sudah makanan sudah di warung-warung tuh
1: kada kada ditukar Mbak Meme ya kada kau berjualan.
0: Kada ada. Yang kasihan orang berjualan itu nah.
1: Iya, kada ditukar kada kau berjualan julun maras urang.
0: Kada kau berjualan makanya tuh.
1: Ayo hak sabar.
0: Maka sehari mereka berjualan sayur masak kan bisa sampai 2 gas kami perlu ya. Nah.
1: Mudahan lakas turun lah men, anu udah. Memang mustahil pang turun tapi mudahan kawa turun
0: nah, ya Allah. Ya tuh, tapi berdoailah hiih.
1: Iya,
0: kasihan kesini kasihan kami ini najar nah mencari kemana mana pulang umma
1: ayulun han maka kada kawa nukar separuh lah amun gula kawa jua separuh kilo.
0: Becicil lah kada kawa.
1: Da, saparapat nukar kawa aja gula. Amun gas gula haro udah saki 3 kilo tuh pang.
0: Harus ada wadahnya itu pang sudah.
1: Ayo hak Mbak Meme ulun senang banar pian bergabung di sini nah. Sehat haruslah.
0: Yo, sama-sama. Yo, salam-salam semua yang mendengar Paman Asat tuh, juga kawan-kawan banyak kayak orang Kota Baru nih, tapi kada mau masuk.
1: Aduh, ya sopan kalo. Kawan banyak
0: mendengarkan. Tahu juga.
1: Inggih.
0: Ya sudah, makasih.
1: Sama-sama.
0: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Baru kita kemana? Yuk berjalan-jalan pulang. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah,
2: waalaikumsalam.
1: Matan mana?
2: Ini Katiar.
1: Oh, ini Putri kah?
2: Nggih.
1: Nah, pian tadi disapa oleh Mbak Maimunah, Putri Jar.
2: Nggih. Salamnya penting Mbak Maimunah lah.
1: Nggih. Udah pian gas berapa Putri?
2: Pon.
1: Gas 3 kilo berapa Putri udah pian? Ah, tak paget kesur. Paget saurang kayaknya nih. Han, Putri tak paget saurang. Putri ini dang sana kayak di Karang Intan, Martapura. Jadi bebuhan pian nang hendak bergabung, silahkan aja. Putri Karang Intan, Kabupaten Banjar lah. Nah, ulun sapa pulang lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, Putri tadi tak paget pian. Nah, nih ada Juana, pian Nor Pajri. Nah, ano, apa kabar nih Putri?
2: Iya, baru baik aja nah, panas juga di sini.
1: Oh, panas juga. Gas 3 kilo berapa di situ?
2: Di sini berapa ya? Kurang isa aja juga sekitar apa tuh kami di ulun di Pangkalan ya, pang nukar jen.
1: Kalau di Pangkalan berapa?
2: 20-an.
1: 20.
2: Nggih.
1: Okay. Sama aja pang juga. Kadang nukar di Pangkalan juga lah. Kadang di luar.
2: Tapi kalau yang di eceran bisa 35 40-an juga panggar.
1: Oh, bujur sama di Banjar kayak itu juga, ada na 35, ada na Salawi.
2: Halo.
1: Nah, siapa nih tok? Anak mana kan ah?
2: Gena ya, nyahannya apa hari ini nya kada
1: kada sekolah.
2: Kada sekolahan PAUD, kada sekolah hari ini.
1: Oh, jadi empat pian. Ya, empat bepandir aja. Han. Siapa ngarannya?
3: Pak As, Ahmad Alvin Pak As.
1: Oh, bungasnya Pak As lah dipanggil lah. Iyalah, anak saleh. Oh, Pak As. Mudahan jadi anak saleh lah. Amin.
3: Ya bisa bener kan ya, nama-nama anak Nabi, Jar.
1: Oh, pintar.
3: Anak-anak Nabi, ada 7 orang.
1: Masya Allah.
3: Dan laki-laki, 4 perempuan. Pertama, Qasim Abdullah Ibrahim Jainab. Tau kayak Umi Kasum Fatimah, ibunya bernama Abdullah.
1: Ibunya bernama Siti?
3: Abiyahnya Abdullah.
1: Siti Aminah.
3: Siti Aminah sama
1: Umi. Pintarnya. Aja Putri, terima kasih banyak lah.
3: Inggi, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, pintar banar. Kakanak-kanu ini pintar-pintar dang sanakai. Ulun sapa pulang lah nah. Assalamualaikum, Herman.
4: Waalaikumsalam, benar.
1: Han, bisa inya bernyanyi nama-nama Nabi.
4: Inggi.
1: Han, anak kemanakan pian, Bang? TK kah jua?
4: Ya, TK jangan ya, Rai.
1: Oh, inilah kakanak-kanu pintar-pintarnya, Han.
4: Ini bisa itu bisa ana olahraga jo nyanera.
1: Ih, pintar banar kekanakan we ini. Han. Jadi anak saleh soleha semuaan.
4: Ya kalau tiga bisa kan anak-anakan kenyar yang binian.
1: Maraminya. Aduh, eta kumpulan tapi banar.
4: Yang lakinya dua tapi masih halus.
1: Masih halus lah. Banjarbaru kayak apa nih panas?
4: 2 tahun lah, setahun.
1: Dua tahun sama setahun. Itu parah kayak paut nah. Iyalah.
4: Inggih.
1: Panas ke Banjarbaru?
4: Gua menyala benar kan ya harinya nah.
1: Sama Banjarmasin menyala juga Hermana.
4: Panas.
1: Hi. Karena jam 11 kami tungguin lamun pian handap bergabung. Hi.
4: Anu. Mana mana rejang ya.
1: Anu mama sehat aja kah?
4: Sehat ya makan ya ada nih.
1: Ayo mudahan panjang umur sidin lah.
4: Amin game. Ini mah gimana mengundang cucu kadang tuh. Ading-ading.
1: Ih rami hiburan sidin ya kalau. Kada ada babuhannya sunyi kam kada ada nang halusnya.
4: Tujuan nere inggi.
1: Ayo Hermana, terima kasih banyak lah.
4: Banyak Mas udah anyar tadi tuh.
1: Iya alhamdulillah. Putri, ada Putri, ada Mbak Maimuna, ada Mbak Meme. Kota baru nih babuhannya.
4: Sudah masuk ya lo. Ada yang Pak Haji Anton di Tanjung aja lo.
1: Iya.
4: Lawan Abah Kalbi juga di apa? Di Bamban.
1: Inggi. Aja. Makasih banyak lah.
4: Ya Mas Tuhan ya Raya Lebelan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit. Seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansonii, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Pendengar, Anda yang saat ini lagi menikmati akhir pekan di Siring Menara Pandang atau mungkin di Pasar Terapung, di dekat Sabilal Muhtadin, ini sekarang udah mulai agak sepi kayaknya ya karena udah siang. Karena di sana biasanya Pasar Terapung, Siring, PR Tendian itu habis sekitar jam 6-an udah mulai rame. Kalau di akhir pekan kayak Sabtu dan Minggu. Tapi kalau di daerah Lok Baintan itu subuh loh pendengar. Atau di Muara Kuin itu juga subuh, hilir mudik perahu. Ya, perahu, bahkan ada lagunya tuh, Kapal Api Gandengan 2. Mungkin Anda masih ingat. Itu diilustrasikan Kapal Api Gandengan 2 itu tatkala dini hari ya. Dini hari itu sekitar pukul 3-an, pukul 4, pukul 5 subuh itu sudah mulai beraktivitas di Pasar Terapung. Ada yang angkut macam-macam. Ada yang jualan juga di kapal yang agak besar, ada perahu kecil atau perahu kecil itu namanya apa ya, jukung tiung. Nah, di perahu yang agak besar ada yang jualan makanan khas Banjar, soto Banjar, ataupun juga makanan wadai khas Banjar. Itu banyak, ada kokoleh, ada putu mayang, ada laksa, dan ada banyak lagi. Di Pasar Terapung, Muara Kuin, ataupun juga di PR Tendian, enak sekali menikmati makanan khas Banjar. Dan bisa berbelanja ya, di kita naik perahu, atau naik jukung, kita atau juga naik kapal, kita bisa berbelanja di sana. Belanja kue, itu kan sempat viral juga ya. Tidak hanya di benua kita di Indonesia, sampai ke mancanegara. Bagaimana adat dan tradisi di Banua tatkala berbelanja di atas banyu atau di atas air dengan menggunakan kapal ataupun juga kelotok. Rame banget loh pendengar, apalagi udara cukup dingin ya di pagi hari, menikmati soto Banjar yang hangat ngepul. Wow, nikmatnya kita bisa menikmati kehangatan masyarakat Banua yang begitu ramah masyarakat Banjar di daerah Muara Kuin. Saya juga beberapa kali loh pendengar ke Pasar Terapung Muara Kuin dekat makam Sultan Suriansah. Terasa banget atmosfer di sana, masyarakat yang begitu ramah. Dan ini memang agak pagi lah ketimbang di PR Tendean itu kan agak siang ya. PR Tendean itu dekat Sabilal Muhtadin Masjid Raya. Agak siang di sana. Tapi kalau kita ke Muara Kuin dekat makam Sultan Suriansah, saya pernah itu di sana penelitian ya, menemani adik saya yang waktu itu masih kuliah di UGM, mengadakan penelitian tentang Pasar Terapung Muara Kuin. Itu ramai banget pendengar, terasa banget atmosfernya di subuh hari. Tatkala masyarakat beraktivitas itu padat-padatnya di subuh hari ya, dari jam 3, jam 4, jam 5 itu padat. Sedangkan jam 6 itu sudah mulai sunyi, sepi. Kebalik ya dengan di Siring PR Tendean dekat Sabilal Muhtadin itu, kalau pagi jam 6 itu mulai rame, jam 7 masih rame, jam 8 juga masih rame, jam 9, jam 10 udah mulai sepi. Dan di sana banyak sekali yang jualan macam-macam buah khas Banjar. Dan sekarang lagi musim buah itu yang dibikin sambal itu apa ya, buah yang disuka oleh primata banua, rambai ada, binjai juga ada. Enak loh buah binjai pendengar ya, kalau dibikin sambal enak banget. Ada yang bergabung ya pendengar ya, Eza hadir katanya. Terima kasih Eza ya sudah bergabung di sini. Yanor Pajri juga selamat bergabung. Mudah-mudahan pagi hari ini Yanor Pajri selalu sehat bersama keluarga dan semua pendengar RRI Banjarmasin. Jangan lupa pendengar RRI, nanti pada pukul 11 kami menemani Anda dalam sebuah acara, yaitu acara yang bisa Anda ikuti, Ruang Disabilitas. Jadi di Ruang Disabilitas ini Anda bisa bergabung untuk sharing, untuk bertanya juga boleh. Satu dekade undang-undang disabilitas menenun kemandirian anak berkebutuhan khusus menuju gerbang kerja inklusif. Jadi silakan Anda boleh bergabung di sini ya. Ada ya yang ingin gabung? Halo. Assalamualaikum. Halo. Pagi.
2: Pagi.
1: Gih, dari mana?
2: Dari Amang Ramli.
1: Amang Ramli, sehat kabarnya, Ding?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Di sana panas kah?
2: Berawan kan, Yar?
1: Oh, berawan. Nah, senangnya pian silaturahmi di sini, nah. Alhamdulillah.
2: Apa jar orang tuh buka kantup kah?
1: Eh, cuaca buka tutup jar orang lah. Nah, lah, tadi panas ke Ramli ay, nah. Nuh, ini nah pulang lah, pina redup pulang Banjar.
2: Anyar benyala lampu, nah.
1: Oh, iya kah? Berapa jam mati?
2: Mulai dari tadi jam 5:30. Sampai nih.
1: Hanyar aja menyala.
2: Hanyar setengah jam.
1: Iya, kawai memasak pian mencocok tak.
2: Itu mencocok ya, kalau pina mati pulang gak enak.
1: Iya, anu memasak kain sambil, ya kalau.
2: Iya nih, anu
1: masakin nasi. Ini sempat aja, Pang. Aku biasanya aku tanggar di kompor dulu, nah. Nasi itu bila sudah kering, Hanyar aku buat ke pemanas. Paling 5 menit masak.
2: Anu, Hanyar aja larang.
1: Udah pian kah?
2: Iya, 50.
1: Mak larangnya Allah.
2: Hanyar memasak, nah.
1: Berapa lawas sudah harga 50 udah pian di Sungai Musang?
2: Lawas saya sudah.
1: Iyalah.
2: Pak Buledan ada, Pak.
1: Ih, betul Pak ya tanggapan pemerintah jadi larang kayak ini.
2: Anu dia tenang, anu nih ngalih juga mencarinya.
1: Oh, iya kah? Jawabannya ngalih gitulah.
2: Tadi nih nang di orang bejual nang di kampungannya nah, anu mencari ngalih juga.
1: Kalau di anu di pangkalannya ada lah di situ pangkalannya Parak Pianta.
2: Ada, cuma no kosong juga.
1: Ih, barangnya kosong lah.
2: Apa bilanya datang tuh habis. Tadi sempat tuh nama saura mah ambil tuh kada sempat lagi.
1: Wih, kayak itu leh. Tadi dulu orang lah mana menukar.
2: Lawan anu pakai kartu ini kan ya, Reh.
1: Pakai KTP kah?
2: Ini pakai TP.
1: Udah kami pakai TP pang anu tuh aku melihatnya anu menjuali di pangkalan tuh.
2: Tungguin kada di layaninya bila orang jauh.
1: Ih, kayak itulah. Mungkin ngalih mencari kalau lah.
2: Ya
1: Jadi kayak
2: soalnya
1: itu.
2: buahnya nang di Parakan tuh nah banyak juga sih tuh. Orang jauh tuh kan takon nomor dua eh.
1: Bujur.
2: Tadi anu ulun mendengarkan di radio tadi masukan lah tadi buahnya lah.
1: Masuk, alhamdulillah masukan buahnya.
2: Kota Baru tadi ada juga. Banjarbaru.
1: Banjarbaru, iya juga. Alhamdulillah.
2: Ulun anu nih di radio mendengarkan tampang aja bang. Rame yang tak awal seorang anak
1: ya kalau bersilaturahmi di udara ya kalau
2: soalnya kan 11-12 juga harga di Kota Baru lawan di sini sama gas
1: sama aja kalau di Banjar ini kan berhembur pang alhamdulillah cuma kadang muntah karena larang larang aja juga
2: ano itu aja ano kalau pina ada kan yang nang di belakang tempat bergabung ya
1: ayo ha ntar rela aku lah
2: sama-sama Asal ada aja nama apa jurang tuh Mbak Ila hilang.
1: Iya benar. Minta rela lah.
2: Yo sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah Ramlila di Sungai Musang. Jadi jaharaganya masih larang gas di situ ngalih pang dicari. Kalau dicari ngalih anu Ramli kalau ditukar ada aja pang insyaallah le. Hehehe. Aja di belakang Ramli nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kanang bawa bunyi nah. Kada ada bawa bunyi. Ayo di belakang Pak Ramli nah, silakan bubuhan pian handak bahabar. Eza di Astambul Kabupaten Banjar. Nah, Astambul ini dikira orang Turki kan Eza di TikTok. Adakah jadi anu Astambul tuh aja Astambul Turki kaja ada orang Turki semalam bergabung di TikTok di acara Belaria. Jarku Astambulnya nih kami bisi juga kadanya Turki di Kabupaten Banjar kami ada Astambul jarko hen saya kong pulang lah bemuat nah assalamualaikum
3: waalaikumsalam Majunir
1: hen alhamdulillah kau bergabung pian
3: enggih alhamdulillah nanti jalan tambus aja
1: hen Cianti masih enggi. Aja anu jalan situ macet leh
3: enggih apalagi kabut-kabut nih pulang sudah
1: iya jadi jar Cianti ada bisi kawan di daerah Sungai Lulut nang di Jalan Martapura lama kah anu jarku sampai jam berapa matar anak sekolah aku je turun jam 6:30 tuh pang jadi datang aja ke nyanaknya di SMP 14 aku datang ke situ aja jam 7:30-an saja artinya leh
3: ini anu daerah anu tuh pang kalau nang daerah Rahayu itu Acil Ratu tuh nang Tahu Sidin
1: Inggi.
3: Di sungai ta anu tuh lo di sungai Jerdu tuh jalannya anu jar
1: tahantak
3: anggi nah tahantak ya ada samtun dengar Acil Ratu tuh punya kau aja udah jembatan aja situ aja jembatan di kayak di Basarang di Basarang di anu tuh yang Palangkata Pak Tumbang Nusa kah
1: kayak apa tuh jembatannya
3: ya jembatan Tumbang Nusa tuh kan anu lo bujur ya kan dulu di Tumbang Nusa tuh kan di Palangkata Acil Niar dulu kan jalan bawah wah ini kan dulu jembatan kalau berapa tuh panjang pada jembatan berito
1: bujur pernah melihat gambar bujur
3: jadi kecuali kayak tuh di ulah jembatan kayak tuh ha amun tetap dia nuju bisa tetap rumbi kayaknya tuh kayak anuan liang kalau lah tuh
1: kayaknya
3: model kayak anu itu najak orang bahari itu tetambusan anu sungai gitu nah sungai Ganal
1: mah kayak apa kada tahan tak Cianti ai amun anu ngarannya nang mobil nang angkat berapa anu tuh mobil nang bannya 8 itu ay apa
3: nggih
1: tahan tak bawa anu membawa batunya nah
3: nggih ya
1: kan ini ada kan masyarakat bepada anu ya kayak apa kada tahan tak aja anu boleh makan dilalui nang daerah sungai itu kalo
3: iya Rahayu Rahayu tuh tak halus mbak anu acil niarai
1: takutan mbak ulun di Rahayu tuh mun dinaikinya nang itu ada aja nang lewat aja kalau rumbih jarku juga pulang hen
3: iya yang di Sungai Gerdu tuh pang yang anu jalan Sungai Gerdu tuh pang
1: ya ini kan nang mobil-mobil nang ganal nang membawa nang batu tuh kan di anu kan jalan Sungai Tabuk lo
3: enggih ya
1: tuh nahap jalannya nih tuh
3: itu anu jalan anu sama ada lagi jalan tuh batu tambusnya kayu tangit kayaknya ada jalan
1: lah.
3: Tolnya enggih di Sungai Tabuk tuh ada kayu tangis itu tambusnya ada jalan Sungai Lulutnya semestinya kayak itu mas
1: cuma kan bagusnya tuh wilayah itu tuh mobil ban empat aja nang sadang kayak itu mobil keluarga lawan kendaraan roda dua jangan nang mobil truk jangan mobil nang angkutannya ganal itu nang baret itu
3: kan. Anu di apa kalau nang Sumarado tuh apa sungai juga cilnya di IG-nya tuh sungai Ganal kan turunnya bahari itu. Oh. Tempat lewat nang bagian kelotok-kelotok dari Martapura. Bahari itu di situ.
1: Ya sungai Ganal lah hitungannya lah.
3: Tinggi jalan anu jurang tuh anunya tanahnya memang labil gitu nah. Ada kawa di anu enggih yang ngaran. Kecuali kan jembatan ha dibangun di jembatan.
1: Jembatan
3: kan panjangnya
1: hinggi.
3: Nah, itu kasihan aja jalan sungai lu anu jadi apa tuh di Rahayu tuh mana jalannya halus Rahayu tuh kalau Rahayu tuh memang jauh pong pada sungai kalau sungai Gerdu tuh dasar kan lo
1: mudahan lakas baik aja jalannya Cianti lah
3: ya.
1: Cianti kan jam 11 nih bagus banar temanya Cianti ay bergabung pian lamun kawalah
3: anu apa itu
1: Cianer, ruang disabilitas satu dekade undang-undang disabilitas. Nah, jadi apa namanya? Ini. Boleh pian sambil mendengarkan, mudah-mudahan dapat ilmu baru.
3: Ya kan semalam tuh ada Cianer pas kami kan teberaungan pas tanggal 11 tuh pertemuan. Betul jadi Bapak Hamsani atau ulunnya diundang ke Pro 1
1: ya. Nah, mudahan kita berdapat kenalah Cianti lah.
3: Nggih. Jadi Jersidin karena kau aja pas seberang nih bisa tanggal besok nih bulan Agustus nih.
1: Nah, ulun tunggu mudahan kita tak kumpul. Nyaman ano? Bapandiren lawan pian jua.
3: Nggih, wadah Ibu Ninda rasanya bulan ini anu acilnya ada di
1: oh di perompak ya. Ibu siapa?
3: Ibu Ninda.
1: Oh, yang ketuanya kah?
3: Nggih, anu tuh sekretaris.
1: Oh, sekretaris.
3: Kalau ini Bapak Hamsani kan Sidin anu pang sudah habis pang Sidin masa anu Sidin.
1: Iya.
3: Kepengurusan Sidin Bapak Hamsani pasti tabaraung ya Sidin.
1: Nggih.
3: Pas pertemuan nih insyaallah kena munnya ada umur tanggal 15 kayaknya nih. Nggih. Mudah-mudahan sehatan aja julun pertemuan berataan julun di anu kena. Bagian apa tuh bagian pertune semalam abang Awan kada mengerti apa itu pertune julun pertune persatuan tunanetra Indonesia julun
1: inggi kalau hari ini Cianti ay himpunan disabilitas Muhammadiyah nah ada Mbak Husnul Khatimah lawan Muhammad Fahmi Azhari ya kalau lah nih datang pembahannya nih alhamdulillah bersilaturahmi mudahan kena Agustus biar kena bisa mengisi di sinilah.
3: Nggih, yang bagiannya tiap bulan hari Rabu ada pertemuan bagian tunanetra di masjid, Masjid Al Furqan.
1: Oh, inggih
3: Al Furqan lah. Bagian di situ majelis.
1: Rutin kalau lah di situlah bubuhannya.
3: Nggih, sebulan sekali ulun kada kawa mahadiri. Ulun julun jadi kada kawa mahadiri, julun kaya sembahyang ulun kada kawa berdiri julun. Lawan ulun bejalan urusan 10 meter ulun kada tahan lagi julun bejalan.
1: Inggih.
3: Jadi ulun kada umpat, jadi pertune tiap sekali sebulan aja ulun empati. Itu kan ada anu apa ada kagak apa ceramah agama, kena ada tanya jawab siniara di situ.
1: Iya.
3: Jadi bagiannya nak konek. Pian ada anu aja. Ada kawa aja lah.
1: Mudahan kena kawa mengisi jua pian lah.
3: Nggih. Ayo minta rela cerniara nggih.
1: Nggih lah.
3: Assalamualaikum mudahan sehatan.
1: Amin.
3: Ada kena bertemuan
1: anaknya bertemuan pian.
3: Nggih.
1: Minta rela lah. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kada ingat lah sanak lah jam 11 kita bertemuan di ruang disabilitas dan inklusi. Kita memanderakan tentang satu dekade undang-undang disabilitas menenun kemandirian anak berkebutuhan khusus menuju gerbang kerja inklusif bersama Himpunan Disabilitas Muhammadiyah. Ulun Yar segera pamit mundur di acara Bapandiran Urang Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
5: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.

0: masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
1: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
2: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
3: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
2: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
3: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Anda saat ini bersama kami di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar, bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional, pagi ini kami mengangkat tema Satu Dekade Undang-Undang Disabilitas, menenun kemandirian anak berkebutuhan khusus menuju gerbang kerja inklusif. Nah, sudah 10 tahun ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini menjadi dasar perlindungan hak penyandang disabilitas. Namun pertanyaannya, apakah regulasi tersebut benar-benar telah membuka jalan menuju pendidikan yang inklusif, kemandirian, hingga kesempatan kerja yang setara? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kami yang hadir di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dari Himpunan Disabilitas Muhammadiyah, ada Muhammad Fahmi Azhari SAG. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sehat kabarnya ya?
6: Alhamdulillah, luar biasa.
5: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini juga ada Mbak Husnul Khatimah SPD. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Sehat selalu?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Untuk pendengar, saksikan kami di Pro 1 Banjarmasin di RRI Net ya. Di YouTube Anda bisa live chat kami, atau Anda langsung menelpon untuk sharing, untuk bertanya boleh, sesuai dengan tema kita pagi ini, di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Baik, kita langsung ke Bang Fahmi. Bang Fahmi, jika kita berbicara mengenai Hari Anak Nasional ya, tentu harapannya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, kan begitu ya?
8: Iya, benar.
5: Nah, namun khusus bagi anak berkebutuhan khusus, kemandirian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang baru dipikirkan ketika mereka dewasa. Nah, padahal tema ini justru mengajak masyarakat Banua menenun kemandirian sejak usia anak, gitu ya. Nah, mengapa menurut Pak Fahmi, Bang Fahmi, proses membangun kemandirian itu harus dimulai sejak dini? Dan apa dampaknya apabila hal tersebut terlambat kita siapkan? Gimana, Bang Fahmi?
8: Baik, memang anak yang mandiri itu adalah tujuan utama dari orang tua, kan? Jadi, bagaimana orang tua ini menyiapkan anak agar mandiri? Karena kita dari orang tua pun juga berpikir tidak selamanya anak ini akan diasuh ataupun dalam genggaman orang tua. Pasti cepat atau lambat dia harus bisa memegang hidupnya sendiri atau bisa mandiri. Nah, disinilah kenapa kemandirian anak tidak terkecuali disabilitas itu juga harus disiapkan secara dini. Bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri ataupun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, mungkin itu, Mbak.
5: Iya, artinya kemandirian itu memang tidak muncul tiba-tiba begitu ya?
8: Iya, benar. Ya? Harus dilatih sejak dini dan harus dipahamkan.
5: Iya, baik. Termasuk berkomunikasi?
8: Iya, benar. Salah satu kan komunikasi itu adalah jalan utama daripada kemandirian. Bagaimana dia bisa mengomunikasikan dirinya ke orang lain dan orang lain memahami dirinya itu.
5: Ya, bicara tentang memahami termasuk juga bakat yang mereka miliki.
8: Iya, salah satunya.
5: Salah satunya. Iya. Ini menarik sekali nih Bang Fahmi ya. Ternyata investasi terbesar bagi anak-anak berkebutuhan khusus bukan hanya pendidikan akademik pastinya ya.
8: Iya.
5: Tetapi juga apa namanya pembentukan karakter dan keterampilan hidup sejak usia dini. Nah, saya ke Mbak Husnul. Mbak Husnul, selama ini masih ada anggapan begitu ya Mbak Husnul ya, bahwa pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu cukup sampai mereka bisa membaca aja. Nah, ya kan, membaca atau mungkin sampai cukup berhitung aja begitu. Menurut Mbak Husnul, apakah kurikulum pendidikan inklusif maupun SLB untuk saat ini sudah cukup mengarahkan anak-anak menuju kehidupan yang mandiri? Menurut Pian, kayak apa?
9: Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Niar. Sebenarnya kalau kita melihat ya, bahwa itu semua kembali kepada aset dan limitasi. Aset dan limitasi itu, jadi setiap orang itu kan punya sesuatu modal di dalam dirinya dan limit, ada batasan. Nah, itu beda-beda, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi itu mereka berbeda, sehingga kita mentreatment mereka itu baik di sekolah luar biasa maupun di pendidikan inklusif itu kembali melihat kepada aset dan limitasi. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah cukup hanya membaca saja, apakah cukup hanya sampai bisa menulis saja, saya rasa itu masih terlalu mendasar sekali ya, karena ragam difabel itu banyak, ragam anak berkebutuhan khusus itu banyak, dan sebenarnya jika kita menganalisa undang-undang ini ya, ini banyak sekali sekolah itu sekolah inklusif ya. Jadi undang-undang ini memang luar biasa ya, sudah bagus membangun kewajiban-kewajiban pemerintah, namun di sisi lain ada celah di pendidikan sendiri, karena meskipun undang-undang ini menjamin hak pendidikan, realitanya banyak sekolah umum yang secara de jure itu berstatus pendidikan inklusif, sekolah inklusif, tetapi secara de facto dia tidak punya apa-apa, tidak punya GPK, tidak punya guru pendamping khusus atau guru pembimbing khusus, tidak punya ruang sumber, tidak bisa mengelola kelas, belum bisa mengelola kelas, belum memiliki sumber daya guru yang sesuai. Nah, seperti itu yang celahnya. Jadi kalau tadi memang ditanyakan apakah cukup membaca dan menulis saja, tentu saja tidak jawabannya, karena itu akan menyesuaikan dengan aset dan limitasinya. Yeah. Aset dan limitasi anak beda-beda. Kalau dia punya aset untuk akademik, maka sekolah inklusif itu jauh lebih cocok, karena di situ di bidang akademik dia akan tergali.
5: Iya. Berarti di sini Mbak Husnul, kita harus perlu penguatan terutama pada aspek vokasi kayak gitu ya.
9: Ah, betul sekali.
5: Dan dibilang Bang Fahmi tadi ada keterampilan juga ya. Keterampilan hidup untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus. Begitu ya Mbak Husnul ya?
9: Betul, betul, betul.
5: Iya, iya.
9: Jadi ini kita bicara sejarah dulu ya, Mbak Niar. Pendidikan itu kan dulu sebelum inklusif itu ada namanya segregatif. Nah, segregatif itu sebenarnya hadirnya sekolah luar biasa itu adalah untuk menaikkan potensi difabel atau anak berkebutuhan khusus. Jadi dibuatlah SLBA khusus untuk netra, SLBB untuk rungu dan lain sebagainya. Itu kan untuk mengkondisikan. Tapi setelah itu kemudian kita berganti arah menjadi pendidikan inklusif. Nah, sejak saat itu terjadi celah juga, celah persepsi yang berbeda. Nah, sehingga padahal di SLB itu vokasi itu jauh lebih diutamakan karena mereka tahu nih aset anak-anak ini di mana, limitnya di mana. Jadi vokasi, sehingga kemandirian itu terbiasa, dibiasakan. Nah, jadi bagaimana mereka punya ruang-ruang sendiri, punya sarana sendiri. Sementara kalau di sekolah-sekolah inklusif, mereka hanya fokus ke akademik. Maka dari sini Mbak Nir kan bisa melihat nih, kalau anak ini punya aset akademik, maka dia lebih cocoknya di sini.
5: Iya.
9: Kalau dia punya aset lebih ke vokasi, maka sebaiknya memang di sekolah luar biasa. Iya. Seperti itu.
5: Setiap anak memang memiliki potensi yang berbeda-beda ya.
9: Iya, betul.
5: Ada yang mungkin

0: untuk sama-sama bergandengan tangan, Mbak Husnul ya, agar Banua kita nyaman, tidak hanya untuk yang tidak hanya untuk yang biasa-biasa aja begitu, tapi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus juga bisa merasakannya ya, sejajar
1: yang,
0: dan sama.
1: Iya, untuk ya, yang tipikal gitu kan, untuk dan setara juga untuk teman-teman yang atipikal.
0: Baik. Ini saya tertarik dengan undang-undang nomor 10. Refleksi undang-undang nomor 10 disabilitas begitu, Bang Fahmi. Mungkin Bang Fahmi bisa menjelaskan ya kepada pendengar, memberikan edukasi begitu tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya Bang ya. Sebenarnya sudah mengamanatkan adanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, termasuk kota 2% kalau tidak salah.
2: Iya,
0: 2% ya?
2: Itu untuk yang BUMN dan di, PNS gitu.
0: Iya, di instansi pemerintah. Dan 1% tadi di sektor swasta. Namun apakah ini sudah hampir satu dekade nih Bang Fahmi, kita masih mendengar banyak penyandang disabilitas yang mohon maaf mereka kesulitan memperoleh pekerjaan. Ini bagaimana menurut pihak?
2: Oh ya, berdasarkan yang kita kan sudah undang-undang ada sudah 10 tahunan, satu dekade. Nah, namun dalam pelaksanaannya itu entah bagaimana ya, antara apa eksekutif dan legislatif ini merancangnya, karena seperti mereka tuh kebingungan juga bagaimana arahnya, karena nggak ada juknis dan juklak yang jelas gitu bagaimana. Karena ada beberapa kesempatan itu saya mengajukan rapat dengar pendapat di dinas maupun dari eksekutif dan legislatif tuh mereka bingung, belum ada terlaksana. Itu pun terlaksana yang dari misalnya dari ratusan lembaga itu yang ada pegawai ataupun pekerja disabilitas itu cuma 10 lembaga.
0: Iya, kira-kira menurut Pian di mana persoalannya gitu ya, titik utamanya itu di mana? Apakah kompetensinya itu kurang, belum siap atau gimana?
2: Kembali kepada sudut pandang sih sebenarnya, masih memandang disabilitas itu sebagai beban di dalam lembaga itu atau sebagai pemerataan kesempatan kerja bagi semuanya. Karena namanya difabel itu kan sebenarnya bisa, apapun bisa dikerjakan, maksudnya sama aja kayak non disabilitas gitu. Jadi kalau masih ada pemikiran atau polarisasi tentang bahwa disabilitas ini sebagai beban ataupun yang apa ya, sebagai objek CSR misalnya, nah itu sampai ratusan tahun pun gak akan terlaksana itu undang-undang ataupun kesempatan kerjanya.
0: Jadi di sini boleh dikatakan Mbak Husnul minimnya aksesibilitas, kayaknya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Atau tadi disinggung juga cara pandang ya kepada teman-teman di Pabel, begitu ya, Bang Fahmi ya.
2: Iya benar.
0: Jadi sampai terjadi hal demikian, satu dekade loh, cukup lama lah, iya kan?
1: Banget,
0: banget ini. Dan kompetensi memang harus terus ditingkatkan ya Bang Fahmi ya.
2: Iya, benar.
0: Tidak terkecuali juga teman-teman di Pabel. Anda setuju?
2: Setuju.
0: Setuju.
2: Jadi kompetensi harus dikembangkan, terutama dari bagaimana legislatif dan eksekutif itu bisa memiliki visi yang sama. Ketika di undang-undang sudah tertera jelas misalnya harus 2% ataupun 1%, namun ketika di bagian eksekutif ataupun dinas-dinas terkait itu mereka tidak melaksanakan ataupun cenderung bingung sebenarnya apakah harus dilaksanakan atau tidak, karena kembali lagi ke sudut pandang tadi, mereka memandang bahwa disabilitas ini ya sebagai beban atau mungkin kasar-kasarnya ya sebagai objek CSR aja mungkin kayak gitu.
0: Itu tidak mengenakan.
2: Iya sebenarnya.
0: Iya kan? Bagus dulu ya. Tidak mengenakan. Iya.
1: Fahmi agak emosi.
0: Iya.

0: Baik, untuk pendengar yang ingin sharing boleh ya di sini ya. Ayo kita diskusi bersama Mbak Husnul, Bang Fahmi juga di 0811511410 dan di 0511325162. Saya ke Mbak Husnul, sebelum saya bacakan pertanyaan dari pendengar, ini ada yang bergabung. Ke Mbak Husnul dulu. Mbak, kalau kita melihat kondisi di daerah di Banua kita ya, menurut Pian, bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan amanat undang-undang ini benar-benar berjalan? Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan kota kerja sudah cukup begitu ya, atau masih memerlukan kolaborasi menurut Pian? Ini sepertinya udah ada penelpon kah? Baik, boleh dijawab Mbak?
1: Oh iya, baik. Ini kita nih mendiskusikan ini tuh seperti mendiskusikan siapa yang duluan gitu ya. Ayam apa telur?
0: Nah itu.
1: Iya kan? Jadi namanya hak dan kewajiban itu kan prosesnya adalah berjalan bersama. Namun di antara keduanya itu ada lembaga kontrol seharusnya, ya kan? Nah, lembaga kontrol ini tidak akan bersifat tidak akan maksimal, tidak akan bagus jika di dalamnya itu tidak ada orang yang, maksudnya itu difabelnya tidak ada di dalam situ gitu. Ya kalau difabel hanya sebagai objek, ibaratnya sotoy lah ya. Sotoy, lu tahu aja lah apa, saya tahu deh apa kamu perlu apa gitu, tanpa menanyakan lebih jauh ini orang itu perlunya apa, dia posisinya di mana, apa yang perlu dia dibantu, bagaimana cara meningkatkan kemampuannya. Nah itu tidak terlibat.
0: Baik, sebelum diteruskan kita sapa dulu penelpon boleh ya.
1: Baik.
0: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara.
0: Iya, Bunda Hani Sulawesi Tenggara, nun jauh di sana. Boleh, boleh.
2: Boleh bertanya ini sama dokter atau apakah ini mau, maaf harus monitor.
0: Ya. Mbak Husnu sama Bang Fahmi, nggih.
2: Oh iya, salam kenal Jinda ya.
1: Iya, salam kenal ya. Ibu.
2: Saya minal aidin wa faizin, mau maaf lahir batinnya. Maaf ini saya punya cucu ada yang tidak melihat, dia cacat.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah itu Al-Qur'annya bisa dia bacakan kita. Kita hanya melihat Qur'an itu dia baca, alhamdulillah. Pernah dikasih sekolah itu sama satunya kemenakan di LB apa itu yang tidak melihat. Tapi alhamdulillah kasihan dengan petunjuknya Allah, kita doakan dia, dia lancar membaca itu Al-Qur'an, dia tidak melihat tapi dia menghafal Qur'an itu, dia lihat, dia angkat dengan jarinya. Itu bagaimana itu kemudahan ini anak-anak yang apa ini yang tidak sempurna, kita doakan mudah-mudahan mereka sehat, bahagia, menjalankan apa yang telah diberikan sama Allah. Itu kasihan namanya anak itu dari orang tuanya sebenarnya itu, Dinda.
0: Betul.
2: Kalau itu makanan-makanan yang dimakan itu diniatkan apabila mereka itu memproduksi janin itu harus sama-sama itu dorang niat doa makan itu seperti itu. Kalau menurut saya ajaranku yang saya pahami, ada yang saya sering baca itu buku-buku, bukan saya sok tahu dia.
0: Baik.
2: Itu karena kita sudah ditanamkan keagamaan sama Allah, harus kita pahami apa yang kita jalankan.
0: Baik, cucunya seperti umurnya itu, berapa Bunda? Cucunya umur
2: ya,
0: berapa?
2: Ya kemenakan kalau dia sekolah itu sudah SMP kelas 3.
0: Oh iya, SMP kelas
2: 3. Tapi karena itu dia merasa dirinya sudah agak dewasa, dia tidak mau pergi sekolah.
0: Oh gitu, kelas 9 dia
2: itu,
0: ya.
2: Tapi dia belajar di rumah, diajarkan sama kan adiknya, kan adiknya sudah SMA.
0: Baik, baik.
2: Nah, itu dia kasih yang di SMP itu kelas 2 dia berhenti.
0: Oh gitu.
2: Karena dia sudah rasa malu nih. Apalagi itu kalau ya namanya juga anak-anak sekarang itu buat dadanya itu.
0: Baik Ibu.
2: Minta maaf ini ya.
0: Siap, siap.
2: Nah, itu bagaimana
0: terima kasih
2: itu,
0: ya.
2: Kita ini orang tua seharusnya itu kita jaga apabila baru matangga, apalagi itu yang pengantin baru.
0: Baik,
2: ini
0: baik.
2: Tips saya ya.
0: Terima
2: makan
0: kasih.
2: Itu doakan sama Allah. Yang kita makan insya Allah anak-anak itu cerdas.
0: Amin.
2: Seperti
0: amin.
2: Itu saya lah. Terima kasih Dina. Mohon maaf.
0: Makasih Bunda.
2: Yang ini saya gabung ini karena kebaikan-kebaikan itu saya harus bertanya, kalau tidak tahu saya harus
0: baik-baik.
2: Seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: bahagia selalu, panjang umur, semangat memberikan kita tip-tipnya ini di jalan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun jauh di sana di Sulawesi. Karena siaran kita kan bisa didengar di mana aja.
1: Ya.
0: Baik, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perusahaan mengaku ingin menerima penyandang disabilitas, tetapi masih bingung harus memulai dari mana. Menurut kedua narasumber yang ada, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan perusahaan agar tempat kerjanya menjadi lebih inklusif dan ramah disabilitas? Bagus nih pertanyaannya ya, Bu Ayu. Silakan, boleh dijawab? Bang Fahmi dulu?
3: Oh, baik. Jadi untuk kalau yang saya mengerti tentang bagaimana rekrutmen perusahaan itu kan ada yang namanya human capital, nah ada human resource. Nah jadi kalau untuk disabilitas ini lebih cenderung kepada human capital. Artinya sumber daya manusianya ini terus ditingkatkan. Maksudnya berorientasi kepada misalnya walaupun dia tidak mengerti, pertama masuk dia tidak mengerti ini ataupun ada perlu skill yang diasah lagi, dia sebenarnya punya basic entah komputer atau bahasa dan lain-lain. Nah dari human capital ini bisa untuk mengupgrade si penyandang disabilitas ini. Nah kebanyakan dari kenapa perusahaan itu bingung, karena mereka itu kebanyakan pola pikirnya dari human resource ataupun mengambil sumber daya yang sudah siap gitu. Nah disinilah gapnya gitu, kenapa dari pemerintah ataupun perusahaan swasta itu bingung, karena mereka mengambil pola pikir human resource, artinya mengambil sumber daya yang sudah siap gitu, bukan yang siap jadi, maksudnya tinggal jalan. Beda dengan human capital. Nah human capital ini kan berarti dia ada punya basic seperti apa, tapi di upgrade ataupun ditingkatkan lagi kemampuannya sehingga mencapai daripada tujuan perusahaan itu ataupun dinas-dinas terkait.
0: Baik, oke. Ke Mbak Husno, Bunda Hani tadi mengatakan kalau mau makan katanya niatkan baca doa gitu ya, biar betul, anaknya cerdas. Betul. Mungkin papadahan Sidin gitu ya. Nasihat Sidin.
1: Kalau saya melihat tadi cerita dari ibu siapa tadi yang di Sulawesi?
0: Bunda Hani.
1: Bunda Hani. Jadi berbahagialah Bunda Hani ya, artinya memiliki ponakan tadi ya, cucu ponakan. Itu dia walaupun tidak melihat namun bisa membaca Al-Quran gitu ya, dengan caranya sendiri tentu saja. Kalau kita bisa melihat bersama, ternyata aksesibilitas saja juga tidak cukup. Anak ini kan sudah pas nih masuknya di sekolah luar biasa ya. Nah, kemudian dia mendapatkan pembelajaran, artinya dengan salah satu indranya tidak bisa digunakan, tidak bisa dimaksimalkan, maka dia menggunakan indera yang lain. Ya, misalnya tidak bisa melihat, maka dia dikondisikan untuk membaca Al-Quran dengan cara diperdengarkan. Jadi tadi dikatakan dia juga hafal gitu kan ya. Atau salah satu indera lain itu dia meraba dengan membaca Al-Quran Braille misalnya, seperti itu. Nah, artinya aksesnya sudah dapat nih. Tapi ternyata tadi ada poin berikutnya, anak ini berhenti
0: sekolah
1: karena apa? Karena kurangnya kepercayaan diri. Artinya kita bisa lihat bahwa aksesibilitas saja, kesetaraan dalam layanan saja pun tak cukup. Anak ini perlu mendapat support untuk dia bisa terus memandang dirinya dari sisi yang positif gitu. Berarti itu kan ada tekanan di lingkungan, ada tekanan psikologis, ada noise ya, ada yang mengganggu. Sehingga mungkin komunikasi antara keluarga dengan si anak ini tidak bisa maksimal. Ya, jadi kadang-kadang keluarga juga merasa bagaimana dianya saja gitu. Jadi kita ini ada problem Mbak Niar dalam interaksi dengan teman-teman difabel ya. Nah, seperti yang tadi Mas Fahmi juga sampaikan di pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh instansi atau tadi ya?
3: Iya, ya. Karena mereka bingung katanya ya. Apa yang harus bingung. Dimulai.
1: Iya, sebenarnya kita harusnya lari ke akar itu, berinteraksi. Bagaimana kita mau do something tanpa kita observe something gitu loh.
0: Betul.
1: Nah, contoh, Mbak Nian apa tahu nih? Mbak Nian apa pernah berinteraksi dengan teman-teman difabel?
0: Ya,
1: paling kadang ada.
0: Kadang.
1: Nah, itu akan membuka cara berpikir kan? Oh, ternyata bisa ya, gitu kan? Nah, contoh, saya punya sekolah, saya membawa anak-anak saya ke SLB A misalnya kayak kemarin tuh. Saya bilang observasi ya, dia bisa apa? Terus dia bilang, ah, masya Allah bunda, ternyata dia bisa nyanyi ya, gitu. Wah, ternyata dia tahu ya kapan ada intro, kapan ada refnya, gitu. Wah, keren, suaranya bagus. Nah, itu kan interaksi ya.
0: Betul, betul.
1: Kemudian dia bilang, saya bilang wawancara ya sama temennya. Coba kamu tanyakan dia suka apa, dia hobi apa, gitu. Terus anak saya, anak siswa saya bilang, ternyata mereka tuh punya hobi ya. Oh, ternyata mereka tuh penyanyi favoritnya itu Katy Perry loh bunda.
0: Wow.
1: Wah, jadi itu mengubah cara anak-anak itu berpikir bahwa di belah ada teman-teman mereka yang tak seberuntung mereka, tapi juga bisa mengkondisikan agar setara gitu. Tapi mengkondisikannya kan dengan bantuan toh. Dengan bantuan siapa? Gurunya, sarana prasarananya. Nah, jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga itu, berinteraksi lah. Menurut saya seperti itu. Jadi kita memang punya problem itu, sehingga kita tidak punya wawasan ya untuk kemudian menerjemahkan keperluan teman-teman ini. Secara program oke, tapi eksekusi programnya bagaimana? Ya kan programnya udah tinggi sekali nih.
0: Artinya ya berkolaborasi lah.
1: Nah,
0: gitu, maunya ya.
1: Iya.
0: Nah, seiring dengan hal ini, tadi ada pertanyaan yang belum tuntas dijawab Mbak Husno mengenai kondisi di daerah kita. Ya, menurut Pian, bagaimana peran dari pemerintah daerah kita?
1: Saya jadi semoga ya, saya berharap di luar sana, karena pemerintah ini quote and quote adalah isinya para pemimpin partai kan ya, seperti itu. Jadi ya, selain mencontek program lain ya, berinteraksi lah dengan tidak hanya membatasi interaksi secara 5 tahunan begitu ya.
0: Berarti harus ada dievaluasi kebijakan itu gitu ya.
1: Iya betul. Jadi jangan jadikan teman-teman difabel ini adalah adalah kapital 5 tahunan, jangan gitu. Jangan hanya didengarkan gitu. Iya. Tapi cobalah ditelusuri. Nah, kemudian mengambil keputusan ini juga doingnya kan by data. Ya kan? Nah, datanya mana kalau tidak ada interaksi? Masa kita mau mengarang bebas gitu, datanya kan enggak.
0: Baik.
1: Nah, gitu. Jadi harus ada apa yang harus dilakukan pemerintah ya? Kita perbaiki datanya, kita turun ke lapangan, kita lihat mereka bagaimana kondisinya, kita observasi, kita petakan lagi. Baru kemudian kita konfirmasi dengan undang-undang yang ada, apakah kita juga sudah punya perda turunannya, ya kan? Sehingga tadi ada juknisnya kata Mas Fahmi tadi. Nah, kemudian dalam mengimplementasikan juknisnya, apakah mereka tadi sudah dilibatkan, seperti itu.
0: Baik, intinya di sini kebijakan yang baik bukan hanya dibuat untuk penyandang disabilitas, tetapi juga disusun bersama dengan mereka para penyandang disabilitas.
1: Iya,
0: duduk bareng gitu.
1: Betul,
0: ya. Biar kita benar-benar tahu sesuai dengan kebutuhan mereka itu apa. Gitu ya. Kan?
1: Iya, harusnya ada asesmen juga, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ada asesmen, betul.
0: Baik. Kami terus membersamai Anda di program yang tentu Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Mbak Husnul dan juga Mas Fahmi. Kita akan jeda dulu ya bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Silakan Surya.
4: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain.
5: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
4: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
5: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
6: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
7: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
8: Banjarmasin siang ini.
0: Baik, kembali kami bersama Anda di Ruang Disabilitas dan juga Inklusif. Tema kita, satu dekade Undang-Undang Disabilitas, Tenun Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus. Silahkan ya, partisipasi pendengar dan juga pemirsa boleh di 0811511410 dan 0511325162. Ini ada yang bertanya nih, Mbak Husnul dan juga Bang Fahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Apakah sekolah umum saat ini sudah benar-benar siap mendidik anak berkebutuhan khusus hingga memiliki keterampilan kerja, atau justru masih banyak yang perlu dibenahi, terutama dari sisi guru, fasilitas, dan kurikulum? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih ya Mbak Asmi ya. Boleh dijawab siapa? Mbak Husnul.
1: Iya. Oke. Kayaknya siapa nama
0: Asmi.
1: Asmi. Kayaknya ini Mbak Asmi atau Mas Asmi?
0: Kayaknya Ibu Asmi.
1: Ibu Asmi. Kayaknya ya. Ibu Asmi udah tahu jawabannya deh. Oke, jadi di dalam undang-undang ini kan tadi selain disampaikan bahwa ada hak ya, ada hak disabilitas, kemudian ada kewajiban. Kewajiban negara itu hadir di ruang-ruang pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Apa sih kewajibannya? Ya menganggarkan lah, ya kan? Karena yang namanya tadi, apakah sekolah-sekolah umum ini sudah siap di bidang gurunya, pelatihannya bagaimana? Berarti itu anggaran pelatihan, ya kan? Bagaimana sarana prasarana? Berarti anggaran untuk sarana prasarana. Nah, kita kembalikan kepada perangkat daerahnya. Apakah saat ini sudah menganggarkan seperti itu, dan bagaimana capaiannya gitu? Apakah selama ini hanya pelatihan-pelatihan saja? Nah, jadi sebenarnya dari dari undang-undang ini saja itu sebenarnya sudah bergeser ya, dari paradigma belas kasihan itu ke hak asasi ya. Tetapi ada ilusi juga di situ, ilusi pencapaian tadi, sehingga orang itu ada trust issue di situ. Apakah sekolah umum udah siap nih gitu kan? kayak ada hesitate gitu, ada ragu-ragu di dalam diri warga negara itu, ini sebenarnya udah bisa apa enggak sih gitu. Yeah. Kemudian ada celah tadi juga antara sekolah ini secara de jure, secara de jure-nya artinya dibebankan oleh undang-undang ini kamu harus begini gitu. Kamu harus inklusif. Ya kan? Sekolah ini harus inklusif karena setahu saya sekarang tuh tidak ada lagi kata-kata atau label oh ini sekolah inklusif atau bukan gitu. Tetapi semua sekolah harus inklusif.
0: Harus, tuntutannya memang.
1: Iya. Nah, sekolah inklusif pun tidak berani juga. Ada sekolah-sekolah yang tidak berani menyampaikan di depan sekolah inklusif. Kenapa? Takut kebanyakan nanti nerima. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian apa yang berikutnya adalah akar rumput dan keluarga itu yang sering terlupakan. Jadi di undang-undang ini banyak mengatur kewajiban negara, namun transisi seseorang anak dari ruang privat ke ruang publik itu kan membutuhkan jembatan. Ruang privatnya kan di keluarga, ke ruang publik, ke sekolah, ruang publiknya ke tempat kerja, ya mungkin kalau sudah sampai di usia kerja, itu kan ada jembatan-jembatannya.
0: Baik, kalau boleh tahu juga, kalau memang kan ada jatah sekolah begitu ya, menerima siswa berkebutuhan khusus. Kalau menurut Mbak Husnul, berapa persen mereka boleh menerima begitu?
1: Setahu saya, menurut aturan selama tidak berubah ya,
0: yeah,
1: itu satu rombel itu 10%.
0: 10%?
1: Ya, jadi kalau rombelnya 20 ya 2 gitu.
0: Berarti di sini untuk guru pendamping apakah juga menjadi tanggung jawab orang tua siswa atau sekolah yang mendanai?
1: Nah itu tadi kembali kepada penganggaran. Nah, kalau sekolah-sekolah
0: ini yang dimaksud ke penganggaran tadi ya. Oke.
1: Betul. Jadi gini, kita ini harus menyadari bahwa kita sedang berproses ya.
0: Baik.
1: Iya, kita sedang berproses. Undang-undang ini sudah ada, ya kan? Programnya udah bagus, undang-undangnya udah bagus, tetapi dalam mengeksekusinya kita perlu proses. Ya kan? Nah, sekarang di pada saat Mas Fahmi aja minta rapat dengar pendapat juga mereka juga bingung. Bingung kan? Nah, sekarang ya artinya kita harus sering-sering berinteraksi. Libatkanlah gitu kan ya. Nah, kemudian tadi kita balik ke pertanyaan deh, apakah sudah siap gitu? Apa tadi pertanyaannya Mbak Niar? Apakah sudah siapkah sekolah itu?
0: Iya.
1: Sejauh mana kesiapannya?
0: Iya. Ini betul, sejauh mana kesiapan sekolah?
1: Iya. Kalau dia sekolah negeri, dia kan kembali kepada satmingkalnya nih, pada dinas pendidikannya. Penganggarannya seperti apa? Apakah ada gitu ya? Kemudian supportnya seperti apa? Beda kalau dia sekolah swasta. Kalau sekolah swasta, ya semua itu ada anggarannya disediakan. Tetapi anggaran itu sumbernya juga dari orang tua, dari klien.
0: Ya, tapi kan keluarga mengharapkan ya, seperti anak-anak yang non-disabilitas, setelah mereka bekerja, kalau bisa mereka mandiri, tidak tergantung dengan keluarga.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Iya, nah sekarang apa tuh jembatannya? Satu, dunia vokasi. Dunia vokasinya sudah dihidupin nggak? Dunia vokasi di sekolah tuh adanya di SLB atau sekolah menengah SMK gitu, sekolah menengah kejuruan ya. Vokasinya di situ banyak tuh anak ABK di situ. Tapi apakah itu hanya mereka menerima karena diminta? Apakah yang kemudian vokasinya emang sudah benar-benar diimplementasikan kepada anak itu? Saya punya dua nih pertanyaan sebenarnya yang pernah ditanyakan kepada saya. Anak saya berkebutuhan khusus, dia autis katanya, dia sudah kuliah, dia sudah selesai sampai SMK dan ada di bidang apa itu DKP ya, DKP itu apa?
3: Desain komunikasi visual.
1: Nah, saya pikir kan, mantep nih, gitu. Ternyata bapak itu bertanya pada saya, saat ini dia tidak bisa apa-apa. Saya punya warung, dia pun tidak bisa diandalkan untuk menjaga warung, misalnya. Nah, orang tua sekarang mikir, apakah bisa ya anak ini saya masukin pesantren? Artinya kemandiriannya sudah keluar masuk sekolah pun tidak terbentuk. Ini kita bicara kalau sesuai dengan tema kita ya.
0: Iya.
1: Tidak tertenun begitu ya. Masalahnya apa? Apakah hanya undang-undang ini dijalankan sebagai beban bagi sekolah-sekolah inklusi atau sekolah-sekolah umum, artinya menjatuhkan kewajiban menerima, lalu tapi bagaimana pengelolaannya? Apakah selama ini sudah terpantau? Apakah seluruh elemen sudah terlibat, misalnya pengawas sekolah, apakah beliau-beliau sudah memantau apakah ini benar, kemudian bagaimana capaian anak-anak ini, apakah ada penghargaan ya, kemudian apakah guru-guru yang melayani juga diberikan penghargaan, diberikan reward gitu ya, sebagai guru pembimbing khusus yang berprestasi misalnya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak ini diberikan ruang untuk menampilkan bakat dan minatnya begitu, di bidang kesenian kah, di bidang olahraga kah,
0: sesuai memang kebutuhan mereka lah.
1: Iya, jadi kalau ditanyakan apakah siap, kalau sekolah negeri ya kembali kepada penganggaran. Kalau sekolah swasta maka itu kembali kepada kesepakatan antara orang tua dan sekolah.
0: Baik, ini menarik banget ya. Kita harapkan nanti kalau ada meluncurkan sebuah kebijakan duduk bareng.
1: Itu
0: kita harapkan demikian ya. Baik, saya ke Bang Fahmi. Perkembangan teknologi digital ya membuka peluang kerja kan begitu ya Bang Fahmi ya?
3: Iya.
0: Yang jauh, yang luas begitu dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, saat ini seseorang dapat bekerja begitu Bang Fahmi di rumah ya, menjadi desainer grafis mungkin boleh dikata demikian, atau mungkin admin di media sosial juga bisa, programmer boleh juga. Nah, penulis konten bisa juga kan Mbak Husnul ya, kerjanya juga dia bisa di rumah begitu, nggak mesti datang ke kantor. Nah, menurut Pian Bang Fahmi, apakah transformasi digital ini dapat menjadi peluang besar bagi penyandang disabilitas menurut Pian untuk menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kompetensi? Silakan Bang Fahmi.
3: Baik, kalau dari dunia digital sekarang sebenarnya kalau sangat memiliki potensi besar untuk difabel itu berkarya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan sendiri ini kan ada juga beberapa difabel yang berkarya, misalnya seperti kalau di Banjarbaru itu ada Radio Tunanetra Indonesia gitu ya.
0: Ada, ya,
3: di RTI. Dari itu RTI itu masih git. Kemudian ada juga kalau kayak apa ya, kalau di Banjarbaru itu ada namanya, dia disabilitas tuli, itu dia konten kreator, followersnya tuh 100.000 lebih gitu.
0: Banyak banget.
3: Sampai di apa namanya, ada diundang TV ke Jakarta pernah kayak gitu.
0: Iya, mereka bisa berkarya di situ, Mbak Husnul ya, tanpa dibatasi keterbatasan fisik.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Benar. Tapi kan itu tidak menutup atau apa ya, tidak menutup celah disabilitas itu jobless lah intinya, apa namanya, belum tentu dia bisa mandiri secara ekonomi gitu kan. Karena kembali lagi kepada eksekutif dan legislatif tadi, bagaimana legislatif itu menyiapkan peraturan dan petunjuk dan teknis pelaksanaan, kemudian eksekutifnya itu dari dinas-dinas melaksanakan apa tadi peraturannya itu, dan interaksi antara pemegang kebijakan itu dengan disabilitasnya itu sendiri.
0: Baik.
3: Bagaimana itu bisa sesuai ataupun bisa memenuhi kebutuhan tadi, yang daripada kemandirian tadi.
0: Ya. Baik, dari penjelasan Bang Fahmi ini saya tertarik juga nih Mbak Husnul. Punya mimpi juga ya. Biasanya kan ada pelatihan-pelatihan teknologi begitu ya. Ini kan suatu kesempatan yang sangat besar, peluang yang sangat besar misalnya untuk teman-teman difabel. Untuk teman-teman yang non-difabel itu sering ada pelatihan-pelatihan teknologi, multimedia, dan lain sebagainya. ada nggak selama ini Mbak Husno, ada dari pemerintah atau pihak swasta lah yang memberikan semacam pelatihan kayak gini biar mereka, teman-teman di Pabel itu, mereka juga ahli di bidang IT?
1: Ada dong.
0: Ada?
1: Ada, tapi bukan pemerintah daerah yang menginisiasi.
0: Siapa? Ada, kapan itu?
1: Ada, kami kemarin itu baru sebagai supporting agent ya di kegiatan itu, sama saya sama Mas Fahmi. Itu dikawal oleh Kementerian Kominfo.
3: Komdigi.
1: Komdigi itu bekerja sama dengan, kalau nggak salah namanya DNIKS ya. DNIKS, coba nama Mbak Niar searching DNIKS itu.
3: Dewan Nasional.
1: Ya. KS-nya itu kesejahteraan sosial.
3: Iya. Lupa I.
1: Ya. Nah, itu kemarin Komdigi dan DNIKS itu bekerja sama, kemudian melakukan pelatihannya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan punya Dinsos, punya Kemensos yang ada di Jalan Trikora. Jadi kita ini punya semua loh Mbak Niar.
0: Keren.
1: Kita punya semua, tapi lu ya yang dilatih itu nggak banyak. Kemarin itu ada 200 dia minta, 200 di Fabel dan 200 di Fabel, 100 non di Fabel gitukah ya? Nah, kami mengkondisikan itu semua ikut. Dan mereka itu yang fasilitator utama dari Komdigi itu adalah difabel yang tadinya dilombakan, kemudian dia menang, masing-masing ada yang jadi yang di TikTok itu ya, ada beberapa difabel ya, misalnya yang dia difabelnya Daksa, kemudian difabelnya apa kemarin itu Tuli ya. Nah, yang pemenang-pemenang lomba itu menjadi fasilitator, diberikan kesempatan dia
0: kesempatan
1: menjadi fasilitator.
0: Luar biasa.
1: Itu sudah secara nasional tapi ya. Tapi tidak turun di pemerintahan daerah.
0: Itu sayang.
1: Saya kurang tahu apa tantangannya, mungkin nanti bisa dijawab sendiri oleh teman-teman yang ada di sana. Tapi dalam menjawab itu, ya jangan sendirian karena tidak ada yang mengkonfirmasi gitu loh. Mari bersama-sama kita lihat datanya.
0: Oke.
1: Warga kita ini yang difabel berapa banyak, kemudian dipetakan. Ya gitu kan ya.
0: Dan intinya kalau bikin sebuah kebijakan jangan berdasarkan data tadi ya, tapi terjun langsung.
1: Ya, data itu wajib lah ya.
0: Wajib memang ya, tapi terjun langsung.
1: Konfirmasi datanya.
0: Berinteraksi gitu ya.
1: Ya, berinteraksi memang.
0: Memang data wajib banget, tapi berinteraksi juga wajib.
1: Ah, betul sekali.
0: Ya, gitu ya.
1: Contohnya Mbak Niar, maaf saya lanjutkan. Mungkin maybe someday mimpi saya adalah mempertemukan Mbak Niar dengan atau teman-teman di sini dengan pewarta atau juga orang radio dari Banjarbaru yang dia difabel.
0: Boleh.
1: Nah, akan kita lihat gitu kan. Interaksi itu akan menghasilkan apa?
0: Keren pastinya nih mereka ya, luar biasa.
1: Nah, dia itu karena dia tidak punya aset, dalam arti kata aset infrastruktur ya. Dia kumpulkan seluruh teman-teman tunet itu se-Indonesia. Dan dia akhirnya membeli server sendiri. Jadi dia punya yang namanya radio yang itu loh, yang tidak perlu harus pakai apa ya, radio sekarang kan sudah seperti itu kan ya. Jadi dia hanya punya server, dan itu dia punya jadwal, dan dia punya penyiarnya seluruh Indonesia. Nah, bayangkan itu kan dari ketidakadaan gitu. Lalu kalau saya boleh bertanya, peran pemerintahnya ada di mana?
0: Keren banget teman-teman semua di sana. Di Banjarbaru di mana tepatnya mereka?
1: Oh, mereka hanya ada di jalan kecil itu ya. Di Gang
3: Gotong Royong.
1: Jalan Gotong Royong.
0: Gitu.
1: Tapi dia dari situ bisa mengkondisikan.
0: Keren banget
1: temannya. Dan saya pernah juga diundang untuk bicara di situ. Jadi mereka punya program.
0: Dan itu seluruh Indonesia.
1: Iya.
0: Luar
1: nanti
0: biasa.
1: Bisa deh. Nanti saya sarankan Mbak Niar yang akan diundang untuk bicara.
0: Boleh, boleh. Oke. Nah, selanjutnya ini yang lagi menyaksikan siaran kita, Mbak Husnul dan juga Mas Fahmi.
1: Iya.
0: Tentunya banyak orang tua yang mendengarkan saran kita ya, menyaksikan kita juga hari ini dan sedang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus Mbak Husnul. Mereka banyak menyimpan rasa khawatir mengenai masa depan anak-anaknya. Apa pesan yang ingin Mbak Husnul sampaikan kepada mereka agar tetap optimis sekaligus mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dari sekarang?
1: Dari saya dulu ya. Baik. Sebagai orang tua itu sekarang kan zamannya sudah digital ya Mbak Niar. Ya cobalah mencari komunitas untuk memperkuat, untuk melihat kira-kira komunitas di tempat lain itu, orang tua di tempat lain ya, punya tantangan apa dan bagaimana dia mencari solusinya. Seperti itu sih, karena orang tua itu harus punya kekuatan. Kalau dia sendirin dia gak akan sanggup man ya. Tapi kalau dia berkomunitas gitu, dia bisa bertanya, dia bisa melihat, dia bisa meniru setidaknya ATM gitu ya,
0: amati,
1: iya, modifikasi sesuaikan dengan anaknya. Saya rasa akan menjadi jalan keluar. Contoh ya, di Jakarta itu ada namanya London School, ya, LSPR namanya, Mbak Nir boleh cari. Dia itu adalah seorang pengusaha, ibu itu yang punya, ownernya, kemudian dia punya anak special need, dia punya London School itu, kemudian dia tambahkan London School itu menjadi sebuah institusi yang sangat menerima keberagaman mahasiswanya. Jadi dia tuh seperti kayak ULD swasta gitu ya, ULD unit layanan disabilitas tapi di bidang pendidikan. Jadi setiap hari anak-anaknya itu sekolahnya vokasi, belajar bikin kue kalau dia untuk dijual, belajar bikin kopi, jadi barista. Itu di sana. Kayak jadi, kalau di daerah itu apa sih namanya ya?
0: BLK. BLK, Balai Latihan Kerja.
1: Iya, tapi itu swasta punya di sana. Nah itu kita belum punya.
0: Ya, mudah-mudahan Banjarmasin punya ya, Kalimantan Selatan. Apakah itu di Banjarbaru nanti ditempatkan atau Banjarmasin? Oke lah.
1: Saya kurang tahu ya, ULD itu katanya itu ada di seluruh kedinasan ya.
0: Ada ya?
1: Ada. Oh. Tapi nanti coba aja Mbak Niar kulik-kulik atau salah satunya gini Mbak Niar. Kurangnya informasi ya tentang keberadaan ULD itu. Kemudian apakah ULD itu selama ini hanya diinformasikan kepada difabel? Padahal kan sebetulnya difabel ini ada difabel mandiri, ada difabel dengan supervisor, pendamping atau caregiver, ya. Jadi difabel ini kan kayak Mas Fahmi, dia mandiri, dia sampai kuliah S2 bahkan gitu kan. Tapi ada teman-teman difabel yang sebenarnya dia punya pemikiran tapi dia perlu didampingi.
0: Ada juga.
1: Ada. Misalnya cara berpikirnya, dia ngobrolnya bagus tapi dia perlu disupport, dibantu. Contohnya ketua kami itu, ketua Hidimu ya, Mas Fajri ya. Dia S3, doktor. Cara berpikirnya luar biasa, tapi di dalam dia berinteraksi dia perlu disupport. Karena dia netra ya, jadi dia harus dikondisikan, harus ada yang membantu. Kemudian contohnya anak-anak autis, anak-anak ADHD ya, itu supervisornya, caregivernya siapa? Orang tua. Nah selama ini mungkin info-info itu hanya kepada difabel-difabel tertentu. Contoh, kenapa saya bisa ada di Hidimu? Karena saya adalah seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus. Anak saya tentu tidak akan mengelola, tidak akan bisa mengelola informasi, tapi siapa yang bisa mengelola informasi adalah caregivernya, supervisornya.
0: Betul.
1: Nah, bisa jadi info-info penting itu tidak tersampaikan. Gitu loh.
0: Baik, ini luar biasa. Kami sangat senang kedatangan Mbak Husnul dan juga Mas Fahmi. Ada yang disampaikan, Mas Fahmi?
3: Ya, untuk kan memang undang-undang disabilitas ini sudah satu dekade, tapi kita harus bekerja sama ataupun membangun, menenun bagaimana fondasi inklusif ini makin kuat, mulai dari hukum ataupun struktur sosial ataupun cara berpikir masyarakatnya. Jadi jika sudah terbentuk ataupun sudah tertenun dari pola pikir yang tersebut tadi, anak-anak disabilitas maupun non disabilitas akan memiliki kemandirian dan membuat masyarakat baru yang lebih inklusif. Nah, di sini juga bisa menyiapkan bagaimana Indonesia ke depannya.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung di sini, pendengar dan juga pemirsa. Ada lagi yang ingin disampaikan, Mbak Husna?
1: Ada dong. Jadi, boleh. Kalau saya sih melihat satu dekade ini ya, kita belum guyup dalam satu circle gitu ya. Jadi, undang-undang ini adalah gerbangnya, tiket emasnya. Jadi, tapi apalah fungsinya tiket emas ini kalau jalan menuju gerbangnya itu masih berbatu, ya masih berkelok-kelok.
0: Nah, belum ini mulus.
1: Belum mulus. Nah, untuk mulusnya itu tadi kita perlu kolaborasi, ya kan? Gimana cara mulusinnya, gimana cara menghilangkan batu-batunya ini. Nah, berkolaborasi ini tentu saja tidak dengan mengenyampingkan difabelnya. Bagaimana cara berkolaborasi yang baik adalah cara belajar berinteraksi yang baik,
0: baik
1: gitu, dengan difabelnya sendiri, okay, termasuk dengan keluarganya, karena dalam hal ini keluarga difabel itu mewakili difabel dengan perkembangan. Contohnya difabel dengan Down syndrome, difabel dengan autism. Nah, difabel-difabel yang ini tuh perlu ada melibatkan keluarga seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Fahmi dan juga Mbak Husnul.
1: Sama-sama, Mbak Nia.
0: Sudah memberikan inspirasi yang dahsyat di pagi hari ini.
1: Terima kasih sudah diundang juga.
0: Iya. Dan juga untuk semua pendengar RRI Banjarmasin. Jadi pendengar dan pemirsa, satu dekade undang-undang disabilitas telah memberikan fondasi, tetapi mewujudkan masyarakat inklusif ini adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Ya,
1: betul sekali.
0: Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mereka itu berhak loh untuk tumbuh, belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang mandiri dan bermartabat.
1: Masya Allah.
0: Semoga ya dialog kita hari ini memberikan inspirasi untuk lebih membuka kesempatan, bukan membatasi kemampuan, kata Mbak Husnul tadi. Terima kasih sekali lagi Mbak Husnul.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Dan juga untuk abah mama, ya, orang tua, semangat ya. Mereka adalah titipan Allah. Berikan yang terbaik dan paling baik. Salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Banjarmasin siang ini.
0: Pendengar, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
8: Dinamika olahraga.
9: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini. Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
1: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
2: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
1: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
2: Deserve what they got second half.
1: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
3: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
1: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini

0: being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berikutnya, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana

0: Karena chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain, begitu ini sudah momennya begitu ya, karena ada kemistrinya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya, nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambin Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: gizi gratis.
1: Sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin mulai

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
4: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: selamat siang pendengar. Selamat mendengarkan siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, silakan Anda bisa mengklik ya berbagai update informasi terkini yang ada di rri.co.id, yang merupakan laporan dari reporter RRI Banjarmasin dan seluruh Indonesia pastinya. Ada informasi olahraga, juga ada informasi gaya hidup dan lain-lainnya. Baik, pendengar RRI, satu laporan untuk Anda dari Diki Munadi, reporter kami. Gubernur Muhyiddin menerima kunjungan kehormatan Bakamla Republik Indonesia. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menerima kunjungan kehormatan Kepala Zona Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, bertempat di kediamannya di Banjarmasin hari Jumat 24 Juli 2026. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi kelembagaan antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bakamla RI, khususnya Zona Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Zona Tengah Bakamla RI hadir didampingi Komandan Pangkalan TNI AL dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Galih Nurna Putra SH, Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Laut Agus Ali Hardono SE, kemudian Komandan Kapal Cepat HSC Bakamla RI Kapten Bakamla Roni Hermawan AMD. Rombongan Kepala Zona Tengah Bakamla RI tiba di kediaman Gubernur Muhyiddin sekitar pukul 16 WITA. Gubernur menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah Provinsi Kalsel dengan Bakamla RI. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali kami hadirkan satu laporan dari Diki Munadi. Kompak polisi dan warga bersihkan eks terminal pasar Sentra Antasari. Pendengar, Polresta Banjarmasin bersama jajaran Polsek, instansi terkait dan masyarakat bergotong royong membersihkan kawasan eks terminal pasar Sentra Antasari. Hari ini Sabtu 25 Juli pagi. Kegiatan dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Aksi bersih-bersih ini pendengar menjadi wujud ya. Sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Selain itu juga aksi kebersihan untuk menjaga kenyamanan kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas warga. Dalam gotong royong tersebut, personil gabungan dan masyarakat melakukan pembersihan lingkungan pasar, pengangkutan sampah, hingga penataan area eks terminal. Dengan semangat kebersamaan, seluruh peserta bahu-membahu membersihkan kawasan tersebut agar lebih tertata dan nyaman digunakan masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan kafilahnya menembus tiga besar pada Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri ke-8 tingkat nasional di Sulawesi Selatan dari tanggal 23 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel sekaligus Ketua Pengurus Daerah Korpri Kalsel Muhammad Syarifuddin. Ia membuka pemusatan latihan atau training center Kafilah Kalsel di Banjarmasin. Syarifuddin mengatakan target tiga besar cukup realistis mengingat Kalsel memiliki peluang meraih prestasi di sejumlah cabang lomba, terutama hafalan Al-Quran atau tahfiz, serta seni kaligrafi Islam.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu bersama ya dengan RRI Pro 1 di kesempatan siang hari ini. Pendengar, penertiban pelanggaran lalu lintas menggunakan teknologi ETLE ini kembali dilakukan Satlantas Polresta Banjarmasin dalam penertiban Sabtu 25 Juli dini hari. Sebanyak 20 pengendara ditindak karena memarkir kendaraan di badan jalan. Penertiban berlangsung mulai pukul 00 hingga pukul 4 Wita di sejumlah titik rawan, yakni Jalan Ayani, kemudian juga di Jalan Basirih serta Jalan Hasan Basri atau kawasan Kayu Tangi. Selain mengantisipasi aksi balap liar, petugas juga menyasar pelanggaran parkir yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kasih Humas Polresta Banjarmasin Ibda Adi Hari Sucahyo menyampaikan, dari hasil kegiatan tersebut, Satlantas Polresta Banjarmasin menindak sebanyak 26 pelanggar. Jadi rinciannya itu ada 20 tilang etle terhadap pelanggar parkir di badan jalan dan 6 tilang manual. Dari kegiatan ini, pendengar, Satlantas Polresta Banjarmasin berhasil melakukan penindakan sebanyak 26 pelanggaran. Ini disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Banjarmasin Ibda Adi Hari Sucahyo. Dan penggunaan ETLE menjadi salah satu upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Penindakan dilakukan secara langsung terhadap pelanggaran yang ditemukan petugas di lapangan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Pro 1.

Kembali pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sebuah informasi untuk Anda. Komisi 7 DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif ya. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan sektor yang diproyeksikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Khalim mengatakan pelaku ekonomi kreatif masih kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Menurutnya, perbankan masih mengandalkan aset berwujud sebagai syarat utama pemberian kredit. Dan ini adalah tantangannya, kalau usahanya berwujud, barangnya ada, kemudian ada gerobaknya, ada yang bisa disentuh untuk agunan, bank ada keyakinan. Nah, persoalannya di sektor ekrap, karena nggak bisa disentuh, karena dia itu kreativitas manusia. Ini disampaikannya usai kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 Juli 2026. Dan ia menilai pola pembiayaan tersebut belum sesuai dengan karakter industri ekonomi kreatif, sebab sektor tersebut masih banyak bertumpu pada ide, inovasi, karya digital, dan kekayaan intelektual sebagai aset utama. Kita akan jelang lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk hari ini, pendengar, Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya, saya Yuniar.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mempercepat penertiban reklame ilegal yang dinilai melanggar aturan. Dari 10 titik reklame yang menjadi target pembongkaran, 7 diantaranya telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah menerima surat peringatan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mempercepat penertiban reklame ilegal yang dinilai melanggar aturan. Dari 10 titik reklame yang menjadi target pembongkaran, 7 diantaranya telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah menerima surat peringatan. Langkah kooperatif pemilik reklame itu mendapat apresiasi dari pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra. Menurutnya, kesadaran vendor untuk membongkar sendiri reklame menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penataan wajah kota Seribu Sungai. Meski demikian, Satpol PP menemukan sejumlah reklame yang belum dibersihkan secara tuntas. Di beberapa lokasi, tiang reklame masih berdiri sehingga dinilai tetap mengganggu estetika kota. Ia menegaskan, sisa konstruksi tersebut akan menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk dibersihkan hingga tak ada lagi bagian reklame yang tertinggal. Di sisi lain, masih terdapat 3 titik reklame yang belum menunjukkan itikad baik untuk membongkar meski telah menerima surat peringatan ketiga. Kondisi tersebut membuat Pemko Banjarmasin bersiap melakukan pembongkaran secara paksa. Ketiga reklame tersebut berada di kawasan strategis, yakni di Jalan Pangeran Antasari, tepatnya di Simpang 4 Lampu Merah dan depan Pasar Senter Antasari, serta di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 di samping SPBU.
2: Itu ada 4 reklame yang masih belum sama sekali terbongkar. Ada 3 reklame yang sudah membongkar habis, dan ada 3 reklame yang sisa tiang. Sifatnya seperti itu.
3: Itu kok di titik mana aja Pak, tempat itu?
2: Tempat itu ada di titik depan Sabila Nurtadin, Wong Solo. Kemudian di Gitra Dial di Pal 6. Kemudian di Antasari ada satu, di MACD. Kemudian yang terakhir itu ada di Simpang 4 Lampu Merah Antasari.
1: Sebelumnya Pemko Banjarmasin juga telah mengundang para pengusaha atau penyedia jasa reklame dan baliho untuk membahas terkait penataan ini. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menilai keberadaan reklame dan baliho selama ini bisa diganti dengan gaya baru seperti menggunakan videotron. Selain lebih modern dan canggih, tentunya tampilan videotron nantinya dapat membuat jalan lebih terang.
4: Nanti akan kami undang para pemilik-pemiliknya dan juga mungkin kepada provider-provider di Kota Banjarmasin. Ayo kita sama-sama kita cari solusinya seperti apa. Dan nanti apakah nanti reklame yang seperti ada yang ada atau kita akan merubahkan melakukan perubahan dengan sistem videotron. Nah, seperti itu. Jangan Ahmad Yani dulu yang kita akan utamakan karena sudah adalah wajah juga dan mungkin tidak sedang itu di titik lain-lain juga yang vital yang merusak keindahan Kota Banjarmasin.
1: Satpol PP Banjarmasin memastikan proses eksekusi akan segera dilakukan setelah tahapan pengadaan pendukung melalui layanan pengadaan secara elektronik LPS rampung. 3 reklame yang bandel akan dieksekusi dalam waktu dekat. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, meski masih berskala kecil. Kondisi ini tetap menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: Dalam beberapa waktu terakhir, peristiwa kebakaran lahan mulai marak terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin. Mayoritas kebakaran menyasar area lahan kosong dengan kondisi vegetasi semak belukar yang kering. Meski sebagian besar masih berskala kecil, maraknya insiden tersebut mulai memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Seperti kebakaran lahan di Jalan Tembus Mantuil, Komplek Mangga, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Kamis petang lalu, yang berlokasi tepat di belakang permukiman warga. Salah seorang warga, Dayat, mengaku kobaran api bahkan hanya berjarak 1 meter dari bangunan rumahnya.
6: Di rumah tadi siapa jarang?
7: Anak lawan bini ulun aja. Proses di luar itu dulu? Nggih, prosesnya dulu antara anak yang pertama, sekolah mengaji.
6: Bisa dapat kabar langsung sini
7: ulun? Iya, langsung sini ulun, terus dapat kabar.
6: Ada yang cepat terdampak loh di rumah?
7: Alhamdulillah, selamat pemberatan.
6: Jaraknya cukup dekat lah.
7: Cukup dekat, sebahu, depah aja dari rumah dapur tuh.
5: Maraknya kebakaran lahan di dekat permukiman juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga lainnya. Jenny, salah seorang warga, menyebut rasa cemas kian bertambah karena peristiwa kebakaran terjadi saat sebagian besar para pria sedang pergi bekerja.
8: Itu awalnya ngadep ke depan sini, tapi abis itu langsung balik ke arah ke sana. Jadi untungnya tuh pada kesini, kalau kesini kan kena rumah. Ini kan marau lah, dan marau kayaknya kering juga di bawah seperti ini. Kalau hari ini kan terlalu panas, gitu. Kan kalau anginnya deras banget hari ini.
5: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam waktu berdekatan, kebakaran lahan kembali terjadi tidak jauh dari Komplek Mangga, serta disusul kejadian di Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Dalam Selatan pada Kamis malam lalu. Intensitas kebakaran yang kian sering di sejumlah titik inilah yang membuat masyarakat kini kian waspada. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui rapat koordinasi akhir tahun GTRA 2026. Berbagai kendala di lapangan dievaluasi untuk memastikan program penataan aset dan akses berjalan efektif serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, reporter RRI Diki Munadi.
9: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi akhir tahun Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil BPN Kalsel Jumat 24 Juli 2026. Dihadiri unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, serta anggota GTRA Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil BPN Kalsel, Budi Kristiana mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria sepanjang tahun 2026, sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi. Menurutnya, reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi tanah, namun juga penataan akses, agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
10: HPL pengelolaan tanah dan bisa dilanjutkan atau

0: Sementara itu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Prof. Kalsel, Galuh Tantri Narinda mengapresiasi sinergi Pemprov Kalsel dan BPN dalam mendukung program reforma agraria. Tantri menyebut reforma agraria merupakan program strategis nasional yang berperan penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan mendorong pemerataan pembangunan.
1: Percepatan reforma agraria nasional yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian bersama jajaran kementerian terkait. Tim ini didukung oleh tim pelaksana percepatan reforma agraria yang berfungsi memastikan

Melalui koordinasi yang semakin kuat, pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.

0: Dorong penguatan UMKM berbasis lokal, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meninjau perkembangan sejumlah UMKM binaan PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berbasis potensi lokal sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk. Dorongan tersebut disampaikan usai meninjau perkembangan sejumlah UMKM binaan PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung hasil pembinaan terhadap pelaku UMKM yang telah mampu mengembangkan produk unggulan daerah. Komisi 2 menilai pembinaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Salah satu UMKM yang mendapat perhatian adalah rumah produksi Auk Sukma di Desa Pasar Lama, Kecamatan Murung Pendak. Pelaku usaha tersebut berhasil mengolah ikan bandeng menjadi produk otak-otak yang telah dipasarkan ke berbagai daerah meski distribusinya masih memerlukan cooler box untuk menjaga kualitas produk. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas memberikan apresiasi atas keberhasilan pelaku usaha dalam menciptakan produk bernilai ekonomi dari hasil perikanan lokal. Menurutnya inovasi tersebut menjadi contoh baik bagi pengembangan UMKM di berbagai daerah.
2: Otak-otak dari ikan bandeng dan produksinya cukup banyak dan sudah sangat global. Cuma sayangnya ini tidak bisa dibawa jauh kecuali dengan melalui
3: apa kostol.
2: Nah, jadi mungkin itu menjadi perkembangan. Tetapi kami yakin ini menjadi satu upaya bagi masyarakat kita itu sendiri Tabalong dan mereka mengembangkan UMKM.
1: Selain meninjau rumah produksi otak-otak bandeng, rombongan Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga mengunjungi UMKM binaan PT Adaro Indonesia di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai. Di lokasi tersebut, pelaku usaha berhasil mengembangkan sambal berbahan dasar daging keong sebagai salah satu inovasi olahan pangan khas daerah. Perwakilan CSR Departemen PT Adaro Indonesia, Iwan Rituan, menjelaskan perusahaan terus berkomitmen melakukan pembinaan kepada UMKM di wilayah operasionalnya. Pendampingan dilakukan mulai dari pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga penguatan pemasaran.
4: PT Adaro Indonesia insya Allah akan selalu berkomitmen untuk melakukan pembinaan-pembinaan UMKM yang ada di wilayah operasional usaha. Dan kalau tadi ada masukan dari hulu sampai hilirnya dalam hal pembinaan ini. Sedikit itu singkatnya dari PT Adaro Indonesia dan ini mudah-mudahan bisa berjalan secara kontinu sampai dengan masa akhir tutup tambang nantinya.
1: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah, PT Adaro Indonesia dan masyarakat terus diperkuat dalam membina UMKM berbasis potensi lokal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak produk unggulan daerah yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Forum Anak Kota Banjarmasin untuk mengingatkan remaja agar memahami bahaya narkoba dan menjaga masa depan sejak dini. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Diki Rizky Wahyudi.
5: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum bagi Forum Anak Kota Banjarmasin untuk mengajak generasi muda menjauhi penyalahgunaan narkoba. Ajakan tersebut dinilai semakin penting mengingat data Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba kini didominasi kelompok usia 15 hingga 24 tahun atau usia produktif. Forum Anak Kota Banjarmasin menilai edukasi kepada anak dan remaja perlu terus diperkuat agar mereka memahami bahaya narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui berbagai kegiatan dan

0: bisa dari lingkungan masa depan kita bisa kacau. Betul. Jadi kita pintar-pintar memilah lingkungan kita baiknya gimana, menjauhi yang tidak baik, dekati yang baik, sama-sama hal positif juga diterima. Biar kedepannya masa depannya hebat lah.
1: Ia menambahkan, penyalahgunaan narkoba di usia produktif dapat menghambat tumbuh kembang generasi muda serta merusak masa depan mereka. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, penyalahgunaan narkoba juga berpotensi mempengaruhi prestasi belajar, hubungan sosial, hingga meningkatkan resiko terjerat tindak kriminal. Pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan, dapat bersama-sama memperkuat pengawasan serta memberikan ruang bagi anak untuk mengikuti kegiatan positif. Dengan kolaborasi tersebut, anak-anak diharapkan terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan mampu tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan menjadi penerus pembangunan di masa depan. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berita olahraga.
3: Saudara, meraung Fight Turnamen Volume 3 2026 kembali digelar dengan mempertandingkan puluhan peserta dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ajang tarung tersebut tidak hanya menghadirkan pertandingan tinju, tetapi juga jiu-jitsu, eksibisi petinju wanita, hingga partai khusus legenda. Berikut laporan Robi Anggatama.
4: Mairang Fight Turnamen Volume 3 kembali digelar di Banjarmasin pada 24 hingga 25 Juli 2026. Ajang olahraga tarung tersebut tidak hanya menghadirkan pertandingan tinju, tetapi juga grappling atau jiu-jitsu, eksibisi petinju wanita, hingga partai khusus legenda. Ketua Pelaksana Mairang Fight Turnamen Volume 3, Mahfuzani, yang diwakili Sekretaris Hari Nugraha, mengatakan bahwa pada pelaksanaan tahun ini, Mairang Fight Turnamen Volume 3 menghadirkan konsep yang berbeda. Di mana pada tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 25 partai tinju non-atlet yang diikuti sebanyak 50 peserta dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
5: Nah, jadi untuk meraung ketiga ini, kita ada menggunakan konsep yang berbeda sih dibandingkan 2024 sama 2025. Jadi ada segmentasi antusiasme yang berbeda lah mungkin. Kalau tahun ini, di volume 2026 ini, kita ada mempertandingkan pertandingan tinju non-atlet, itu 25 partai, berarti ada 50 peserta untuk yang non-atlet. Untuk yang atletnya sendiri, kita memanggil lagi juara-juara meraung pada 2024 dan 2025 sebanyak 8 orang.
4: Selain pertandingan non-atlet, Mairaung Fight Turnamen Volume 3 juga menghadirkan 8 petinju yang merupakan juara Mairaung pada penyelenggaraan sebelumnya. Sementara itu, salah seorang peserta, Dava Rizky, yang turun di kelas 63 kg merasa senang karena berhasil meraih kemenangan. Ia sendiri sudah mengikuti turnamen ini untuk kedua kalinya, dan keduanya meraih hasil yang memuaskan.
6: Pertama-tama, alhamdulillah ya, karena mendapatkan medali emas, tadi menang ya. Pertandingan itu pecah banget, termasuk teman-teman yang lain itu pecah banget hari ini, meraung ya. Alhamdulillah, hari ini saya menang karena dibantu teman-teman saya juga ya. Teman-teman latihan yang selalu mendorong saya agar jauh lebih kuat, lebih baik gitu ya. Saya di kelas 63 tadi, Pak. Tadi dua ronde mainnya. TKO.
7: Meraung.
6: Ini yang kedua, Pak. Iya, yang kedua. Sebelumnya menang juga, Pak.
4: Yang tidak kalah menarik, Mairaung Fight Turnamen Volume 3 juga menghadirkan satu partai legenda. Pertandingan tersebut mempertemukan dua pelatih, yakni Coach Johnny dari Kalimantan Selatan yang akan melawan Coach Nurit dari Kalimantan Tengah. Robi Angga melaporkan.
3: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Sabtu 25 Juli 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: pecinta musik Indonesia. Kita bersama ya di Belaria Indonesia. Jadi lagu-lagunya boleh dipilih, sudah kita share di grup pendengar. Antara lain lagu Madu dan Racun. Walah, kalau disuruh milih pasti maunya yang manis aja ya. Madu dan Racun bersama Alia. Kemudian ada lagu Membuatmu Cinta Padaku bersama ACDC. Cinta Luar Biasa, Anmes, Ada Untukmu. Kemudian Cobalah, Hijau Daun, Lugu, Selin. Tetap Dalam Jiwa, Isyana Sarasvati, Kesepian Kita, Tere, Selalu Jatuh Cinta, Anang dan Krisdayanti, Apa Jadinya Langit Sore, Beranjak Dewasa, Nadine Amizah. Ini antara lain ya, boleh dipilih pendengar? Sudah adakah? Di 0811511410 dan 0511325162 kita sapa ya. Halo Herman.
1: Halo Maniar.
0: Halo juga Herman. Banjarbaru masih menyala ya?
1: Menyala harinya kan ya Rena.
0: Menyala harinya. Lagunya yang mana nih Herman?
1: Tadi ada Tere kah Maniar?
0: Ada. Mau?
1: Nah itu jangan ya.
0: Kesepian Kita ya.
1: Itu jangan ya, Kak.
0: Siap, siap, siap.
1: Paling kan Anera lawan jamuran lah.
0: Oh iya, Kak. Alhamdulillah.
1: Ya, tadi banyak tapas dulu tadi.
0: Nah, ini berkah juga ya, Allah. Bisa kering.
1: Ini berkah juga. Iya, rahmat juga nih, ya, Anera.
0: Bujur. Rahmat ilahi.
1: Masih lo, Anera.
0: Yuk, sama-sama, Herman. Makasih.
1: Iya, saya terlebihan sama warga ya, lo.
0: Amin, amin, ya, Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Herman, boleh? Halo, Belaria Indonesia.
2: Halo, Belaria Indonesia.
0: Asik. Siapa di mana?
2: Hadi.
0: Oh, Hadi. Hadi di mana, Hadi?
2: Di Anang-Anang.
0: Oh, di Anang-Anang, di Alu-Aluh lah. Malawasnya kada mendengar suara Hadi nah.
2: Iya.
0: Ah, sehat aja lo.
2: Iya, saya jadi pengantar.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kau masuk lo.
0: Iya. Lagunya yang mana, Hadi? Udah tahu kah?
2: Madu Racun sendiri ya,
0: pun lagunya Madu dan Racun Alia. Oh itu aja lah, iya dah, sip.
2: Kalau salam-salamnya lah.
0: Boleh buat siapa?
2: Buat mama, anak mama Dehila. Bang Eman tadi nah.
0: Oh iya iya iya.
2: Ya bang lihat juga nah. Semuanya aja ya Allah.
0: Semuanya.
2: Banyak terima kasih lah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mau menyapa juga Mama Azmi, Mama Alfi di KM7. Lagunya katanya Napa Urbah, adakah? Ada lagunya ya. Oke, ini lagunya kita siapin juga untuk pendengar Salam Musik Indonesia. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin, ya Rabbal Alamin. Adakah lagi di belakang Bang Hadi di Alu-Aluh ya? Bang Hadi, Bang Herman, kemudian ada Mama Azmi di KM6. Kita akan nantikan pendengar RRI yang bergabung di sini. Ada enggak? Iya, oke. Saya ingin menyapa Mbak Yanti juga. Mbak Rike juga di Jember. Tadi sempat nelpon ya Mbak ya. Nggih. Oke, kita coba sapa Mbak Rike. Selamat siang Mbak Rike.
3: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember menyala Mbak?
3: Menyala panas.
0: Sama ya. Menyala Mbak, panas banget hari ini.
3: Nyala, iya bersinar.
0: Mudah-mudahan sehat terus ya Mbak ya.
3: Amin,
0: amin, amin. Alhamdulillah.
3: Saya mantau mulai tadi jam 10 tadi Mbak Nia.
0: Iya, senang banget Mbak Rike tadi. Alhamdulillah.
3: Iya, suka banget dengerin Mbak Nia. Lagunya kayaknya.
0: Ayo, yang mana? Ada
3: Napa Urbah.
0: Napa Urbah. Boleh, boleh.
3: Udah ngintip barusan.
0: Iya, tak kirim ya lagunya ya.
3: Nah, iya, langsung yeah. Salamnya sedikit aja.
0: Boleh,
3: Mbak
0: boleh.
3: Mbak Maimuna, Pak Bicoy, Bang Ali, terus ada siapa lagi? Bang Ojan.
0: Bang Ojan.
3: Putri. Terus
0: Bang Hendy juga.
3: Mama Madan. Ya, Bang Hendy, Mama Madan. Itu Mr. Handy katanya.
0: Oh iya ke? Jago dia tahu dunia olahraga bola tahu banget dia.
3: Iya, iya itu keren, Cidin itu keren. Iya.
0: Bagus itu jadi terus komentator ada. Ya, Mbak ya.
3: Iya, paham ya. Jadi komentator. Kapan hari nyimak Mbak Niar di apa narator di Sandiwara Radio itu nyimak juga.
0: Oh iya. Siap, siap.
3: Yang warisan itu, yang warisan.
0: Oh, dengar ya.
3: Kalau yang namanya yang namanya Jumber itu selalu nyimak pendengar setia.
0: Alhamdulillah, Mbaknya selalu denger.
3: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Mbaknya sekeluarga di Jember juga ya,
3: nggih. Iya, sama.
0: Selalu makasih dalam lindungan waktunya. Allah Subhanahu wa taala.
3: Ya, amin.
0: Salam sehat, Mbak.
3: Makasih. Iya, sama-sama. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget dari saudara kita Mbak Rike. Senang banget ya. Kalau bahasa Banjar dari Dangsana kita, Mbak Rike di Jember. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Anissa Sari, Bu Niar, kalau Nuru udah balik, kita makan mie ayam jangkung, Bu. Enak. Boleh. Kapan ya? Senangnya. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bang Ramli juga, nggih. Salam sehat semuanya ya. Bang Herman, assalamualaikum Kak Niar. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Mama ya. Untuk Herman. Kemudian Alia Amalia juga selamat gabung, nggih. Kemudian Pusat Mobil Diesel. Halo Niar, halo juga Melina juga. Selamat bergabung ya, Mei. Selamat siang juga Sari Umi Azahra, Abah Ading juga selamat gabung. Lubi Bambang, nggih. Kemudian ada Mbak Yeni Diego Setiawati, Anissa Zahra, Iwan Ganex, Riana, namanya bagus nih. Fahreza ya, Alvin Wijaya, Nor Kamilah juga nih, Sungai Andai. Apa kabar? Raffi MTV juga selamat gabung. Ada ya? Coba kita sapa dulu lah. Halo, selamat siang.
4: Siang menyiar.
0: Nah, ini Abah Kalbi nih, nggih. Sehat Abah Kalbi? Alhamdulillah sehat, mudahan berkah lah Abah Kalbi lah.
4: Ini ada hujan dari Kecamatan.
0: Oh, ada hujan. Nah, ini berkah nih.
4: Buat tadi pagi malam tadi.
0: Hujannya lawas kah?
4: Ada lawas kah?
0: Oh, mau apa aja hujannya? Hujan anu jarlah, hujan lalu aja kalau Abah Kalbi lah. Kada apa-apa asal ada hujan. Mudahan banjar hujan juga nah.
4: Ya, aku ngikut aja peniaran.
0: Ikut aja, pian mau yang mana? Kesepian kita, madu dan racun.
4: Madu dan racun aja.
0: Aduh, hei. Ya, kalau dipilih maunya madu lah.
4: Iya.
0: Ah, nyaman sehat. Nggih. Makasih. Siap, nggih.
4: Merindari makasih sama punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi. Ini Bang Masri nih, aku gak dengar suaranya. Mudah-mudahan bisa gabung ya. Biasanya gabung di sini. Kemudian ada Alex, ada Adam, Energen juga selamat gabung. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan Allah kesehatan lahir dan batin. Ini untuk penelpon Abah Kalbi udah. Gimana kalau kita nikmati lagunya? Boleh ya pendengar ya? Abah Kalbi tadi dari Tanah Bumbu. Sekarang kita nikmati aja lagunya. Kesepian kita diteruskan madu dan racun.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo, kita pilih yang mana? Madu atau racun? Ini hanya sekedar lagu ya. Pilih madu lah. Apalagi madu asli dari Kalimantan larang harganya. Mama Alfi, selamat bergabung. Mudah-mudahan Mama Alfi sehat terus ya. Kemudian, amin Mbak Niar, naik haji umroh sekeluarga, amin ya Rabbal Alamin. Mendung tapi belum ada hujan ya Bu. Ya, gak ada hujan, mudah-mudahan ada hujan ya, biar adem pendengar. Kemudian Herman juga, lagunya udah kita hadirkan ya. Kemudian juga Bang Ramli, assalamualaikum, halo Belaria Indonesia, selamat sore, hadir. Gih, makasih banyak semuanya pendengar RRI yang bergabung. Salam kenal ya. Dari Ramli, ulun kada mau hujan. Apa nih? Kaniar, ulun kada mau hujan dalam. Dalam apa ini? Assalamualaikum, selamat siang. Jayut Arek Jember, Jawa Timur. Nggih, salam kenal ya. Mudah-mudahan bahagia semuanya pendengar RRI. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Nenek.
0: Oh, masya Allah, panjang umur. Lawas yang ada mendengar suara pian. Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Ini rumah senangnya. Panjang umur, Bu lah.
1: Amin, amin,
0: amin, amin.
1: Semuanya sama, mudah-mudahan. Nama masih ada, Lo?
0: Inggih, alhamdulillah.
1: Di Barabai kah di Banjarmasin?
0: Di Barabai. Sudah kada ada lagi, inggih.
1: Abah?
0: Kada ada juga.
1: Oh, sama kita.
0: Inggih, Mailangi dang sanak Mama Rina kemarin.
1: Mama Rina sepupu.
0: Inggih.
1: Ya, ada lagi.
0: Inggih, inggih. Pian parak mana tuh di ini di
1: Kandangan di Gambah Luar parak 4.
0: Oh, ulun paninian di Gambah juga parak masjid Gambah Luar.
1: Ah, siapa?
0: Inggih. Heeh. Tapi parak bisa patulah.
1: Gambah Luar tuh sebelum masjid.
0: Oh iyalah, Gambah Luar.
1: Kalau kita arah ke Barabai itu sebelah kiri sebelum masjid.
0: Oh, nggih. Ulun bebuhan anu, buhan yang di ini. Buhan Om Raimulan, tawai pian lah.
1: Oh, tawai sih, nah. Gambah Dalam.
0: Gambah Dalam itulah.
1: Arah ke negara.
0: Oh, lain luar kah? Gambah Dalam lah.
1: Iya.
0: Parak
1: tapi
0: masjid.
1: Tapi meninggal lah.
0: Nggih, sudah, nggih. Nah. Itu Pang Ading Abah. Juga
1: iya. Pangarannya dulu yang baik baras seuntidin tuh anu ada sepupu kami kenal benar sepupu kami kan
0: tinggi sempat sidin di Marabahan juga tugas
1: anu kalau apa bupati
0: tinggi Marabahan tahun berapa lah kemarin tuh lah
1: iya
0: tinggi ayo hak mudahan sehat berataan
1: amin amin
0: pian mau lagu yang mana bunda?
1: Apa yang hanyar nih?
0: Hatiku bagai di sangkar emas aja. Napa urba?
1: Ayolah, kayak apa? Merasai di sangkar emas.
0: Merasailah. Maka harga emas larang banar. Papilaka turun. Tinggi kayaknya masih dua tuh bunda.
1: Ya, mudahan kita diberi kesehatan kesemani rohani.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Dan panjang umur untuk taat ibadah.
0: Amin ya robbal alamin. Makasih banyak lah bunda lah.
1: Ya, makasih. Inggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun pamit mundur lah, sanak lah. Pendengar RRI dan juga pecinta lagu-lagu pop Indonesia. Nanti ada teman saya yang menemani Anda di kesempatan siang hari ini, ada Auliana kalau tidak salah. Salam musik Indonesia pendengar, tetap bersama kami.

0: pendengar, berjumpa kembali kita pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan konfirmasi kredibel, informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah ya, kita bisa bersua kembali tentunya di Banjarmasin sore bersama saya Uliana. Setelah tadi Niar yang membersamai ada di Banjarmasin siang edisi akhir pekan ya, Sabtu 25 Juli 2026. Menyapa Anda, semoga selalu diberikan kesehatan. Apapun kegiatan Anda hari ini juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya. Oke, membersamai Anda di Banjarmasin sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan melanjutkan Belari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia, kurang lebih 1 jam ke depan ya. Lagunya banyak, tinggal dipilih ya.

0: Ya, ada Duta 9 Nyawa, Mario J. Klaus, Sakit Gigi. Ada NMES Kamaleng Cinta Luar Biasa. Hari ini Anang Krisdayanti, Selalu Jatuh Cinta. Dan ada The Popstar, Menjaga Kamu. Gak usah dijaga ya. Ada aja security-nya. Terpukau Asri, terus Sahanaya Camar yang pulang. Terus ada Rindu Sangat Mati The Mesip. Mana lagi, ada Nadine Amizah, Beranjak Dewasa Langit Sore. Apa jadinya? Gak tahu ya apa jadinya. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung 08115111410 dan juga 05113251562 serta WhatsApp Pro 1. Dan untuk Belari Indonesia part yang kedua, kita juga live TikTok di kesempatan sore hari ini. Halo Belari Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah mengumpulkan nyawa yang berkeping-keping? Telah bersapai? Hah? Kemana orangnya? Halo? Halo? Halo, everybody?
1: Hey, halo?
0: Nah, halo, halo. Ulung kira tadi itu melanjutkan. Anda? Lagi marut atau lagi maigau? Maksud
1: anu jaringannya tutut jenya, nah, disuruhnya Bapak Arab. Tuh,
0: kadang disuruhnya pian makan jaring dulu.
1: Makanya ada yang mantar jaringnya nyaman dia, Pak.
0: Enggak mambah pian. Mun ada yang mantar.
1: Kalau ada yang pahamnya kalau Le.
0: Iya, makan tuh jangan sebiji dua biji, makan sekiluan. Tang tia anu jua semerbak jua malaikat subuhnya.
1: Kada itu kada semerbak. Minum kopi kada semerbak.
0: Iya, am te minum amunnya orang ingat minum kopi. Amun kada, Pang?
1: Ih, lepang pula. Nini mihat nih. Hat, picik-picik aulia, hatai jangan ke sini.
0: Aduh, ikam jangan memicik aku mahat. Kalau pina aku pukung ikam hatai pakai tali rumput Jepang.
1: Sudah ya, am. Inya monitor ya, am tuh dihaurinya tuh, Pang. Sudah.
0: Nah, mihat nih, hat. Anu yang ada jahat, dihaur nang ada jahat. Jangan mah orang hat, hau orang ada. Lagunya apa nih, Mak? Ada 9 Nyawa.
1: Nah, kakan mihat aja gina.
0: Ada
1: Sakit
0: Gigi.
1: Cinta Luar Biasa aja tadi itu nah.
0: Cinta
1: kalau...
0: Luar Biasa, ujar siapa? Banyak di luarnya pada biasanya.
1: Ya siapa aja kalau
0: lah. NMES Kamaleng. Siap lagunya. Gesan siapa nih? Gerang, kesan mihat kah?
1: Siap dibungkus. Kesan mihat aja gini, nyaman yang kada meskol.
0: Ungah mihat.
1: Yang di grup, yang di TikTok aja yang monitor Alia lah. Enggi, buat siap. Alia yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita, sabar rataan. Dibungkus lagunya, assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Umaan ya, Mama Madan di Sungai Andai. Next, di belakang Mama Madan, halo Belari Indonesia.
2: Assalamualaikum Belari Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Di Jalan Tembus.
0: Jalan Tembus, Mbak Yanti. Apa kabar Mbak Yanti?
2: Alhamdulillah. Ini takumpul aja pang tadi nahnya. Ah,
0: sembuhnya kada tahu. Iya kahan. Kalau di sini ada juga pian takumpul 9 nyawa. Lagunya. Darinya Duta. Mama Madan tadi.
2: Dihadang-hadang di Pro 4 semalam pina musti aja pang.
0: Mama apa aja?
2: Takutnya napa nah? Anak dengar lagu lampunya M.
0: Ma innalillah sekalinya. Inggi.
2: Ini sama M.
0: M innalillah itu.
2: Ini lagunya apa nih tadi kan kada jelas tadi entar.
0: Anu lagunya Mbak Yantiai ada 9 Nyawa Duta. Ada Mario J. Klaus Sakit Gigi. Nah. Terus
2: yang nomor 3.
0: Nomor 3 Anang Krisdayanti Selalu Jatuh Cinta.
2: Nah itu aja gendah.
0: Oh ma'ailah. Handak berjatuhan cinta. Ayah, ya
2: pakai rasanya kadang panas kadang meriang.
0: Nah itu han. Bukan meriang merindukan kasih sayang lain lah. Aduh. Hai kacau juga nih si Aulia nih.
2: Mungkin itu juga.
0: Wah ya amdah nih.
2: Kan harinya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin ujung-ujungnya.
0: Tapi kebanyakan panasnya daripada dinginnya, Mbak Yanti.
2: Tapi ini 2 hari kayaknya kurang.
0: Inggi karing kan lalu dapatnya nah. Inggi. Nah,
2: tapi itu ya
0: sampai ke kulit-kulit.
2: Kan lalu, anak jurangnya jadi meriang. Tapi nyaman.
0: Inggi meriap dingin jadi orang Banjar lah. Nah, Inggi.
2: Lagunya buat siapa tadi? Amihat kah? Jo tadi
0: ha. Ai, uma ai banyaknya ungahnya ai mihat nih. Dibari urang lagu.
2: Kan mihat banyak lauk kalau situ.
0: Oh, inggih bujur.
2: Kalau we barang ai emang
0: timbul kena nih mihatnya nih kung. Mihatnya kena nih keungahan bepangsar nih di muka rumah kena habis am. Ada ketangkapan ada ketangkapan bepangsar mihat.
2: Ai kalau tini tengah jalan.
0: Nah itulah lagi ambulan datang mambili.
2: Kenapa jar pian ya umah jauh kayak kemungan
0: ya. Kemungan jar nge. Ya amhan ya. Makanya ulun hanya lapas keluar jar. Dan ada kok lagi Mbak Yanti di depan jar.
2: Ya mana nih ya Mang Surya kan dekat bandar seminggu ini.
0: Balom lagi balom. Sidin kan ada mengaluar karena ini lagi mahaluat sidin.
2: Bano dulu lah kadang-kadang mesin kadang-kadang mengeluar.
0: Nah, inggi
2: nah, kayak itu ada kalau nang ranjin nang putri apa itu nang dia ada di daun-daunan tuh.
0: Putri malu.
2: Ini kan putri.
0: Ini putra malu.
2: Di kia dulu jadi ada orang kan kalau putri malu tuh galuh jatuh kada lah. Iya, oh pangeran-pangeran lah.
0: Pangeran-pangeran lain inggi. Pon. Apa itu?
2: Apa ya di kia ya? Ya jin sini mendengar sok nih emang suryanya.

0: Tuh timah.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan okay. Sehat juga. Sehatan berataan di mana aja nahan.
1: Oke.
0: Okay. Di Tanjung. Mang penyiarnya juga sehatan juga. Jangan nanon, jangan meriang.
1: Ada meri. Aduh, ani si Denu yang batakan.
0: Ulun tahu.
1: Ini kada siapa mihat nih masuk pulang nih.
0: Inggih. Ikin dia ulun tawari kada handak ja.
1: Oh iya am. Nah, iya ditawari kenapa kada hakun meraju biniannya.
0: Kada nak lambat kir.
1: Lamas.
0: Inggih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Belari Indonesia.
2: Dari Indonesia.
1: Mau mihat bepangsar mihat, mau kehimuan mihat.
2: Gana bana baju ulun.
1: Mbak ukuran berapa tuh? X double. Uma, ayah hatai dua ikung nahat nang mempersembahkan lagu kesan kado kesan mihat jar pak.
2: Ulun apa arba apa buah nentong ngirim asal jangan amah di palam.
1: Kena aku bingkis akan nih kam kalau ndak akan kadonya.
2: Bingkis akan talinya tali Jepang lah.
1: Jangan, itulah kelarangan muka di Jepang.
2: Umah, tali apa tali purun benar. Tali purun benar kan?
1: Purun benar, ini muka dia, kena dia muntah kena gitu.
2: Iyalah.
1: Han, kehimungan kalau mihat di hati tahu benarnya bahagia.
2: Himung padang ini apa ada lagi? Esok ada lagi nih. Hari ini jenengnya mau isok udah lagi.
1: Karena hari ini hari Sabtu.
2: Nah, isok hari Minggu.
1: Hari
2: isok hari Minggu tanggal habang apa?
1: Nah ya, tanggalnya aja nah habang, mihatai. Tetap ya, mau nyebegawi turun nah yurang. Iya, apa nih ini umpat aja kah lagunya yang kesan yang spesial kesan dua mihat tadi nah?
2: Iya, empat pada dua aja nih.
1: Pada dua kan, wuhui.
2: Wuhui juga.
1: Hai, kedehat, terima kasih atlah.
2: Oh salam mau belum lagi nih?
1: Salam gak? Jangan salam.
2: Salam mau buat gasan mamatan dari salam makan kok bukan?
1: Aduh lah Mas Sidin.
2: Tadi siapa nang sih kumat tadi? Bayanti kah?
1: Bayanti.
2: Oh Bayanti, salam sehat selalu Bayanti. Mudah-mudahan nakas dapat momongan.
1: Iya amin.
2: Buat semuanya jin, salam sehat aja semuanya lah.
1: Siap.
2: Buat ya semuanya gini nah. Grogi lu nandan dapat lagu dari bang.
1: Aja sudah siap.
2: Ya siap nengarakan lu nah.
1: Oke. Okay.
2: Nang lain kan sudah nengarakan lu aja mati ke di lain.
1: Aja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Han masuk sudah si Dinia lain daripada yang lain. Oke, okay, dua lagu selalu jatuh cinta Anang Krisdayanti dan cinta luar biasa Enmes Kamaleng.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musik Karya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari ini tetap cuacanya wow, membara ya. Masih membersamai ada di Blari Indonesia. Kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya. Darinya Mama Rahma di Barambai Batola. Duta 9 nyawa aja Mbak Aulia, pesan lagu favorit Mbak Aulia. Terima kasih lagunya katanya. Oke, 9 nyawa darinya Duta. Siap. Nah, selanjutnya ada yang gabung darinya Mbak Rahma. Mbak Rahma, mana Mbak Rahma? Itu lagunya katanya Gadis Manis Kalimantan ya. Mbak Rahma mana ini? Mbak Rahmanya sama Mbak Rahma di Batola juga. Oke, siap, lagunya ada Duta 9 Nyawa dan ada Syahriadi Gadis Manis Kalimantan. Oke, halo Blari Indonesia.
1: Ya, Blari Indonesia.
0: Blari Indonesia, Yusuf. Apa kabar Yusuf?
1: Ya, lagunya apa-apa.
0: Lagunya ada Duta 9 Nyawa dan Syahriadi Gadis Manis Kalimantan, yang mana? Yang mana dipilih?
1: Ya, lagu Syahriadi.
0: Syahriadi. Ya, bukan Syahri Yusuf, bukan ya? Halo, Yusuf. Oke, baik Yusuf, ditunggu lagunya ya.
1: Ya,
0: baik, terima kasih Yusuf.
1: Yakin filmnya boleh. Ya, lagunya ditunggu.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blari Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Naba Ica. Ya, kenapa nih Abah Ica-nya hilang? Oke deh, kalau begitu mungkin next bisa langsung ya, setelah dua lagu ini bisa gabung lagi. Dua lagu, ada 9 Nyawa Duta dan ada Gadis Manis Kalimantan.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blar Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat Halo. Sore.
0: Selamat sore, dari Putri, iya kah?
1: Nggih.
0: Oke. Put, kepanasan kah, Put?
1: Nggih, panas mah, panas. Panas berangin.
0: Panas berangin, untung ada anginnya daripada kadada lalu, ya kalau...
1: Tinggi enak nih.
0: Nah. Beh, mencokan tuh nyaman benar tuh petai, stabil.
1: Iya.
0: Nah, lagunya ada Mario J. Clau daripada sakit hati.
1: Lebih baik
0: betul.
1: Sakit gigi
0: dan jua. Ada dua-duanya, maksudnya lagunya aja, tapi kan biasanya tuh lagunya di dangduti. Ini lagunya di pop kan. Nah, terus ada Wali yang
1: itu aja kah?
0: Hai, terserah. Mau yang mana? Wali atau Mario J. Clau sakit gigi atau yang?
1: Yo, Wali Jigin.
0: Wali kah? Oke, siap. Meluncur Karang Intan. Oke. Okay. Nah,
1: makasih.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Prom Karang Intan City. Ya, halo Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Emma.
2: Ini lagi hujan 1 jam.
0: Waduh, Mbak Maimunah.
2: Mulai jam 1 sampai jam 2.
0: Oh, inggih.
2: Kan. Mbak basahi tanah.
0: Inggih, untung ada orang yang kebasahan juala.
2: Lagunya Mbak Anda sakit gigi tadi jedah.
0: Nah, aduh, hai mana aku sakit gigi lan sakit hati.
2: Iya,
0: jelas kok. Oke, siap Mbak Maimunah.
2: Salamnya buat Mbak Madan tadi, Mbak Yanti, buat Bang Mihat, kayaknya bahagia banget.
0: Mihat lagi berbunga-bunga hari ini.
2: Semuanya aja salam sehat buat Mbak Aulia, semoga demi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita dengarkan lagunya Wali Yang dan ada Mario J. Clau, Sakit Gigi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Oye Klau, ya tidak terasa membawa kita di menit ke-52 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya untuk Belari Indonesia kami cukupkan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Tentunya semoga terhibur dan nantikan Belari Indonesia setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Karena waktu azan asar akan berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pukul 15 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga yang melalui TikTok ya. Juga terima kasih. Jangan lupa nanti ada lagi kita live TikTok nanti malam tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya Auliana pamit dari Indra Dengar Anda. Sampai jumpa lagi di Belaria Indonesia selanjutnya. Saatnya pukul 15 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Azan asar berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sampai jumpa.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore. Kita bersama di Grand Radio sore hari ini, kita akan bincang-bincang terkait dengan lahan rawa harapan pangan masa depan. Dan di edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, kami sudah terhubung melalui via Zoom dosen Fakultas Pertanian Prodi Agronomi ULM, Dr. Bakti Nur Ismu Hajaroh SPMP. Assalamualaikum. Iya, apa kabar Bu Nur?
1: Alhamdulillah, baik sekali, sehat.
0: Sehat, ini kita juga mengajak pendengar untuk bergabung nanti. Siapa tahu ada yang juga bergabung dari luar daerah ya, atau melalui kanal YouTube. Karena kita membuka sore hari ini bagi pendengar yang ingin bergabung di sesi interaktif, silakan 0811

0: kesehatan. Mungkin Mbak Nur bisa menambahkan ya, kenapa harus dijaga?
1: Ya, gini Mbak, selama ini kan kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk itu kan sangat cepat ya.
0: Betul.
1: Kemudian adanya keterbatasan lahan sekarang sudah beralih ke
0: Fungsi ya.
1: dibangun-bangun ya,
0: Beralih fungsi.
1: dibangun-bangun sehingga kita harus berpikir nih, lahan lahan sudah berkurang, sementara manusia itu makin bertambah. Nah, kita harus menjaga keberlangsungan pangan ini. Nah, di Kalimantan Selatan ini punya lahan rawa yang cukup luas yang bisa untuk menyediakan pangan.
0: Iya, artinya banyak lahan yang beralih fungsi ya Bu Nur ya, menjadi perumahan, dan memang hampir ini terkungkung lahan kita dan hampir habis gitu ya. Kemarin sempat ya kita Kalimantan Selatan ini harapannya menjadi lumbung pangan nasional. Nah,
1: Pangan nasional, iya.
0: nasional, tapi malah lahannya malah habis ya.
1: Nah, yaitu tadi apa, kita itu punya lahan rawa, Mbak. Ada sekitar kalau Indonesia itu ada 34 juta hektar rawa. Nah, di Kalimantan sendiri ada sekitar 1,4 juta hektar yang berada di Kalimantan sendiri. Nah, ini merupakan aset yang luar biasa yang sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dari hasil penelitian-penelitian itu kan luar biasa, terutama untuk pangan lokal.
0: Betul. Oke. Tapi bagaimana cara menjaganya,
1: pangan
0: Bu?
1: Lokal ada teratai gitu.
0: Tuh. Bagaimana cara menjaganya, Bu, agar ini tetap tetap baik, tetap utuh, jangan sampai tergerak lagi dengan tergerusnya pembangunan seperti perumahan dan lain sebagainya.
1: Nah, dari kita melihat dari sisi anu dulu ya, lahan rawa itu penting untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini kan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana kita tetap mampu menyediakan pangan di tengah perubahan iklim dan semakin sempitnya lahan pertanian. Di Kalimantan Selatan sendiri, lahan rawa itu menjadi salah satu solusi saat beberapa daerah mengalami alih fungsi sawah menjadi kawasan pemukiman industri tadi dia. Nah, lahan rawa ini masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Sebagai contoh, Kabupaten Barito Kuala itu telah menjadi salah satu sentra produksi padi di Kalimantan Selatan, yang sebagian besar itu berada pada lahan pasang surut. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan kawasan food estate ya, dan cerak sawah berbasis rawa di beberapa wilayah Kalimantan Selatan, di Kalimantan sih. Kalau food estate itu sebagai upaya memperkuat cadangan pangan nasional. Dengan demikian kan lahan rawa bukan sekedar alternatif, tetapi merupakan salah satu kunci ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
0: Masa depan, oke. Keunggulan lahan rawa sendiri kalau kita pertahankan ya Bu ya, dibandingkan lahan pertanian, apakah ini bisa menghadapi terkait dengan perubahan iklim dan lain sebagainya?
1: Ya, benar. Karena banyak komoditas-komoditas yang tahan terhadap rawa ini, dia sudah adaptif. Ada beberapa lokal yang sudah adaptif di lahan rawa, misalnya padi rawa gitu, yang menjadi komoditas utama masyarakat seperti masyarakat Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan. Mereka menanam padi rawa seperti siam mayang, kemudian mutiara, bayar, atau menanam padi surung untuk di daerah rawa lebak seperti varietas siak, kemudian raya, lembur. Selain itu, terdapat berbagai sayuran lokal seperti

0: ada kangkung rawa, genjer, supan-supan ya, supan-supan yang hanya ditemukan di rawa.
1: Ya, artinya artinya bisa tanam padi juga di situ ya, Bu. Ya, tidak harus pertanian gitu ya.
0: Karena ada varietas-varietas lokal yang sudah hasil-hasil pertanian yang sudah memang tahan terhadap kekeringan, baik kekeringan pada saat musim kemarau maupun pada saat air pasang di rawa.
1: Nah, kalau kita berbicara lahan rawa ini sebagai ketahanan ya, ketahanan pangan juga, bagaimana Bu Nur caranya agar kita sendiri, masyarakat sendiri dapat menjaga antara pemanfaatan lahan rawa sendiri untuk pertanian dan juga kelestarian ekosistemnya?
0: Jaga ekosistem.
1: Pelestarian ekosistemnya, karena kan harus kita jaga keseimbangannya kan antara pemanfaatan lahan rawa sendiri untuk pertanian, tidak hanya untuk pertanian, tapi juga kita harus menjaga pelestarian ekosistemnya juga.
0: Sebenarnya gini ya, untuk menjaga ekosistem ini, tantangan terbesar yang masih dihadapi itu untuk pengelolaan lahan rawa itu adalah pengelolaan air. Sebagai contoh, di Kabupaten Barito Kuala itu ketika musim hujan datang, genangan air itu dapat meningkat sehingga tanaman berisiko terendam.
1: Iya, artinya banyak sebaliknya yang mati musim, ya Bu ya.
0: Iya, sehingga sebaliknya pada musim kemarau sebagian lahan itu menjadi sangat kering sehingga tanah mengalami oksidasi dan produktivitas menurun. Selain itu terdapat tantangan berupa tanah yang bersifat masam kan. Kalau di rawa itu
1: pH-nya ya Bu ya,
0: kandungan besi, kandungan besi dan aluminium yang tinggi. Kemudian tadi ada perubahan iklim serta keterbatasan akses terhadap alat dan teknologi pertanian. Karena itulah diperlukan sistem tata air yang baik, pendampingan penyuluh serta dukungan hasil pertanian dari perguruan tinggi.
1: Itu ya untuk menjaga kelestariannya juga dan keseimbangan ekosistem sendiri ya Bu ya. Tapi untuk menjaga ketahanan rawa sendiri, bagaimana kolaborasinya antara pemerintah dengan mungkin ada kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat juga, seperti apa menurut Bu Nur?
0: Jadi yang untuk riset dan hasil riset dari perguruan tinggi dan rawa kita ini ada kerjasama ya dengan dinas terkait. Dari misalnya kita menemukan ini inovasi tentang teknologi misalnya kan kalau di rawa itu ada inovasi kalender tanam atau katam, itu inovasi. Kemudian teknologi penyiapan lahan tanpa bakar, kemudian surjan, itu telah kami teliti, kami kolaborasikan untuk mahasiswa-mahasiswa itu. Kalau untuk perguruan tinggi kami arahkan ke, karena ULM sendiri itu unggul di lahan basah, Mbak.
1: Unggul jadi, di lahan basah artinya seperti apa, Bu?
0: Iya, kita ini kan punya lahan basah yang luas ya.
1: Betul.
0: Di antaranya rawa itu. Nah, rawa itu nanti itu akan menghasilkan pangan. Kita itu punya unggul, kita ini punya kelebihan. Rawa itu bukan, jangan dipandang sebagai kekurangan, tapi rawa itu kelebihan yang luar biasa. Karena dari rawa itu kan sampai gini, rawa itu sebagai minimarket alam, supermarket alam. Kan? Apa yang tidak kita dapatkan, semuanya kita dapatkan dari rawa. Dari sayuran, buah-buahan, kemudian ubi-ubian, bahkan ikan ya, kita istilahnya tinggal ngambil saja di lahan itu. Nah, itu mempunyai potensi yang luar biasa. Dan untuk mendukung ULM ini unggul di lahan basah, kita mempunyai lahan basah ini, maka mahasiswa-mahasiswa VS1, S2 itu kita arahkan untuk penelitian di lahan rawa. Jadi okay. ada misalnya ini di rawa itu kan per mengenai pH ya. Kita Betul. Coba ngambil tanah untuk media, gimana cara mengatasi bahwa pH-nya itu rendah?
1: Sampel ya Bu ya.
0: Pengapuran.
1: Iya, sampelnya gitu ya Bu ya. Iya, sebagai contoh. Ya,
0: sebagai media,
1: media.
0: Bu, kita ambil di rawa itu.
1: Jadi apakah ini nanti bagaimana menetralisir pH tersebut? Ya gitu, seperti itu kah Bu, agar dapat ditanami berbagai tanaman seperti padi dan lain sebagainya?
0: Kita coba memberikan berbagai dosis pengapuran, kemudian dikombinasikan dengan pupuk, pupuk kompos, itu seperti apa gitu.
1: Hasilnya seperti apa Bu? Kalau semisal pH-nya itu terdeteksi tinggi, dan bisakah dinetralkan dengan berbagai macam cara agar petani bisa menggunakan lahan rawa tersebut untuk pertanian?
0: pH-nya rendah Bu,
1: bukan pH-nya tinggi. Rendah ya. Ada rendah. Ada tidak?
0: Jadi kita,
1: ketemu pH-nya tinggi Bu Nur. Lahan rawa.
0: Kalau di rawa lebak itu rendah Bu.
1: Rendah ya, hampir semua rendah ya Bu ya.
0: Rendah. Nggih. Jadi kita ambil dulu kan tanah itu sebagai media, terus kita analisiskan dulu di lab bahwa pH-nya berapa, misalnya 4. Oh, untuk kebutuhan tanaman bayam itu perlu pH 5,5. Jadi harus kita tingkatkan menjadi dari yang 4 itu misalnya kita tingkatkan menjadi 5,5. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pengapuran, Bu. Ditambah kapur atau kapur pertanian atau dolomit. Ya, kita tingkatkan dengan itu. Ada hitung-hitungannya itu.
1: Iya.
0: Untuk meningkatkan 4 menjadi 5,5 misalnya untuk sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan si tanaman budidaya itu.
1: Artinya perlu ada pemantauan, pengawasan juga Bu ya, terkait dengan sebelum penanaman itu dilakukan. Iya. Baik. Bu Nur, kalau Bu Nur melihat sendiri pengembangan lahan rawa ini apakah dapat menjadi solusi jangka panjang Bu Nur terhadap ancaman krisis pangan global kita?
0: Iya, sangat bisa sekali ya untuk krisis pangan tadi. Karena ini ada berbagai tanaman yang bisa memiliki potensi ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara misalnya, di Alabio itu kan luas nggih.
1: Iya.
0: Ada tanaman padi, kemudian ada yang tanaman-tanaman lokal, terutama untuk penelitian saya sendiri itu saya luar biasa. Karena saya penelitian itu kita menemukan ada 56 spesies di rawa itu yang bisa dimanfaatkan sebagai pangan Bu.
1: Apa itu Bu Nur?
0: Luar, luar biasa. Dari buah, kemudian daun, ubi-ubian itu bisa. Misalnya buah itu berbagai macam buah, sampai ya ada nih yang saya hebat gitu, ada pohon mangga
1: tumbuh itu ya Bu ya, di lahan rawa ya.
0: Tumbuh di rawa itu dia bisa beradaptasi itu, adaptasi dengan kondisi air, genangan air itu bisa, bahkan pisang bisa, kemudian kelapa bisa Bu, hebat gitu loh mereka.
1: Jadi tumbuh ya.
0: Peluang-peluang untuk penelitian itu luar biasa kalau di rawa itu banyak sekali. Bahkan mungkin bisa menghasilkan S3 yang luar biasa.
1: Artinya itu sudah membuka apa ya? Membuka celah gitu ya Bu ya, untuk berbagai macam tanaman, jenis-jenis mangga dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan itu nanti menjadi apa ya, menjadi solusi bagi petani ya Bu ya, agar bisa nanti dimanfaatkan. Tapi tidak tahu hasil buahnya seperti apa gitu, apakah hasilnya manis atau asam atau seperti apa Bu, kalau dia tumbuh di lahan rawa tersebut?
0: Selama ini ya Bu, untuk yang saya amati di rawa ini masih lokal Bu.
1: Lokal ya Bu ya.
0: Tanaman-tanaman itu masih lokal karena dia itu yang adaptif itu kan yang lokal. Jadi hasil dari survei saya tadi ada 56 spesies itu, ada 45% itu buah yang saya apa inventarisasi. Terus kemudian 23% daun-daun yang dikonsumsi dan ubi-ubian itu 10%. Nah, ini tanaman-tanaman ini masih dalam skala lokal. Skala yang adaptif. Tapi juga yang untuk di Batola itu sudah ada padi yang sudah kan penelitian itu gini Bu, kan menemukan varietas-varietas baru,
1: betul,
0: gitu kan,
1: betul.
0: Yang adaptif. Jadi memang proses dan Kalimantan ini sudah lama untuk menghasilkan padi-padi yang dia tahan terhadap kekeringan, gitu. Terhadap apa kekeringan pada saat musim kering dan pada saat ini rawa itu tergenang gitu.
1: Oke. Berarti bisa beradaptasi ya Bu ya. Apakah ini juga hanya solusi sementara saja kita dapat menggunakan lahan rawa ini terkait dengan menjaga ketahanan pangan?
0: Tidak Bu. Mbak ya.
1: Jadi
0: karena gini, lahan rawa kita ini kan luas.
1: Iya, betul Bu.
0: Justru kalau di daerah lain mengalami kekeringan, kita ini lahan seperti El Nino ya. Seperti El Nino kekeringan. Nah, kita ini punya lahan basah yang luas dan ini kita masih lahan itu masih basah Bu, masih bisa tanam. Jadi ada daerah di hulu sungai utara itu yang pada saat musim kemarau dia itu justru panen raya. Ya, karena rawa itu kan ada sini rawa dangkal, tengah dan dalam, Ibu. Yeah. Kalau musim kemarau mulai dari rawa dangkal dulu. Semakin panjang-panjang hari makin kemarau. Nah, di rawa dalam ini itu masih mengandung air, jadi bisa ditanami. Jadi memang luar biasa ini untuk bisa untuk kedepannya itu.
1: Artinya
0: di daerah lain kering kita
1: masih basah.
0: Di daerah lain puso kita nggak
1: iya.
0: Anu.
1: Artinya
0: justru
1: masih
0: malah kita diuntungkan.
1: Iya, artinya masih bisa dimanfaatkan Bu Nur ya terkait lahan rawa ini. Artinya perlu juga nih perlindungan dari pemerintah daerah kita terkait dengan jangan sampai ada pergeseran lahan lagi menjadi perumahan.
0: Harus ada kebijakan ya.
1: Betul.
0: Memang ginilah. Ada memang harus ada kerjasama dengan aparat yang ya tidak hanya dari dinas pertanian ya, kita memang perlu ada kebijakan-kebijakan, ada kerjasama dari
1: pemerintah.
0: Orang-orang hukum
1: mungkin, betul ya. Payung hukumnya harus ada ya Bu ya,
0: biar bisa di lahan itu lahan produktif. Janganlah lahan produktif ini dipakai untuk bangunan-bangunan atau bahkan untuk misalnya tambang ya Pak.
1: Betul.
0: Harus ada perlindungan memang.
1: Iya, artinya ada payung hukumnya di sini ya Bu ya terkait dengan pemanfaatan lahan rawa. Tidak hanya payung hukum, pemerintah juga pemerintah daerah kita juga harus turun tangan begitu melindungi.
0: Harus peduli Bu.
1: Peduli, iya.
0: Enggak mungkin dari perguruan tinggi saja.
1: Betul.
0: Tapi kolaborasi dari semua
1: lini
0: pemerintahan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Hulu Sungai Selatan juga Bu ya, luasan lahan rawanya juga cukup banyak, cukup luas juga ya. Kalau melihat dari sisi sana mungkin ya tidak mungkin lah ya kekurangan lumbung pangan kita ya Bu ya.
0: Iya, karena hulu Sungai Selatan itu juga kalau misalnya musim hujan Bu, air naik, mereka itu kan punya ini raket apung,
1: iya,
0: kayak
1: betul.
0: Di Thailand gitu. Iya, Vietnam mereka pakai itu raket apung, atau kalau bahasa Banjarnya ambung ya,
1: ambungan ya.
0: Ambung,
1: iya.
0: Iya, itu kan kearifan, itu termasuk kearifan lokal yang luar biasa loh, Bu. Saya itu kalau kalau di Rawang nggih, wih, luar biasa. Jadi iya, mereka itu mereka tidak menggunakan pupuk anu ya, pupuk NPK yang kimia, tapi mereka itu menggunakan gulma-gulma itu. Jadi caranya gini, kearifan lokal itu nggih, mereka pada saat air naik itu dikasih kiambang, kayapu gitu kan. Kemudian setelah air turun, itu kan kering. Kayambang, kayapu itu itu sebagai sebagai pupuk organik, dan itu ditanami padi itu subur sekali. Mereka nggak perlu pupuk kimiawi, Bu.
1: Kimia,
0: mereka nggak ngambil, kalau
1: pupuk
0: misalnya
1: alami,
0: ada bantuan
1: ya?
0: Itu nggak ngambil, dan itu juga di hulu sungai itu ada ini, ada ubi alabium gitu. Ubi
1: betul.
0: Alabium itu juga nggak pakai pupuk. Mereka sebenarnya gulma-gulma saat air tinggi itu gulma-gulma air itu bisa otomatis nah kalau saat musim kering itu bisa menjadi pupuk.
1: Betul.
0: Nanti kering, terdekomposisi, dan ya akhirnya menjadi pupuk dengan
1: sendirinya.
0: Itu luar biasa, okay?
1: Ada tanaman labu juga, waluh kata orang Banjar kita ya, Bu ya.
0: Iya, waluh, terus semangka itu di
1: semangka.
0: Hulus nganu di negara itu,
1: negara
0: itu,
1: iya,
0: luar biasa. Kita kayak mau mandi semangka aja bisa itu.
1: Guling-guling ya, Bu.
0: Lautan semangka itu.
1: Lautan semangka,
0: dan
1: iya.
0: Berbagai macam semangka.
1: Dan juga ada ikan-ikan sungainya juga, karena masih lahannya cukup luas di sana ya, Bu ya.
0: Jadi kalau ke sana itu, wih, seneng sekali, Bu.
1: Gak mau pulang ya, Bu Nur? Iya.
0: Jadi, mengagumi ke, ya, Allah itu sudah mengatur.
1: Betul.
0: Ya, Bu. Sebenarnya kita ini sudah disediakan dengan Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Saya pikir, wah, kalau di sana dan masakan-masakan, wah, saya itu orang Jawa tapi masakan Banjar suka, Bu. Dengan karo itu, wah,
1: iya,
0: mantap.
1: Itu ulu sungai banget ya, Bu ya. Benar ya.
0: Iya.
1: Ikannya juga, ikan apa bakarnya itu alami, pakai kelapa. Kelapa apa?
0: Ikan papuyuh, nyaman benar, Bu. Oh, iya.
1: Tampu, apa
0: di,
1: kata
0: sama itu.
1: Orang-orang
0: sama terong. Terong berendam.
1: Iya, kayaknya mereka itu back to nature ya, Bu ya, kembali memanfaatkan kekayaan alam. Orang pakai apa namanya manggang ikan itu gak menggunakan arang, tapi dari tempurung kata orang Banjar ya, dari ininya sisanya batok kelapa itu.
0: Iya, saya tinggal lumayan lama di HSU,
1: HSU
0: karena penelitian saya itu di HSU, kebetulan di HSU mengenai teratai.
1: Teratai ya.
0: Atau kalau bahasa Banjarnya itu talipuk, yaitu sumber daya yang luar biasa.
1: Iya.
0: Jadi talipuk itu kan sebagai bisa bijinya sebagai pengganti beras, Bu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bisa jadi tepung juga ya, Bu Nur ya.
0: Iya, tepung dan berbagai macam olahan. Kalau di Hulu Sungai Utara itu, kalau di Pasar Amonta itu banyak. Ada kue cincin, pakuda, brondong, ulati, apa. Seneng pokoknya di sana. Dan sebagai pengganti beras tadi.
1: Iya, tapi pembudidayanya agak-agak kurang berminat, banyak berminat ya, Bu ya, terkait dengan
0: itu. Ya, kita mencoba, Bu. Nggih, kita mencoba karena gini, ada kan toko oleh-oleh yang ini ada di Bajang itu menggunakan bahan baku tepung teratai, tepung talipuk itu. Terus kemudian gimana ini bahan bakunya? Ya sementara ini memang masih tersedia, nggih, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan tidak tersedia. Nah, dari keprihatinan itu saya berusaha mencoba untuk membudidayakan kita mencoba dari biji itu kita ambil, kita kan bijinya itu memang kecil-kecil ya.
1: Betul,
0: kita
1: iya.
0: ambil, kita apa coba ditunaskan, kemudian pindah lagi ke tempat lain karena kecil, terus makin besar gitu.
1: Okay.
0: Dan akhirnya ini sampai baru saya pindah ke ember. Jadi kalau besar nanti harus anu ada kerjasama dengan yang rawa sana biar bisa tanam di rawa.
1: Oke. Bu Dur, bagaimana kita masyarakat terutama ya masyarakat setempat agar lahan rawa ini tetap terjaga, gitu kan ya, sama-sama menjaga jangan sampai hilang ininya, terutama fokus utamanya sebagai membantu masyarakat, membantu sebagai lumbung pangan, dan kedepannya apa yang harus dilakukan agar lahan ini, lahan rawa ini tetap terjaga menurut Bu Nur?
0: Lah, gini, langkah pertama ya mengenal dulu nggih kekayaan lahan rawa di sekitar kita ini.
1: Betul.
0: Sampai ada pepatah, tanah maka tak sayang.
1: Betul.
0: Nggih, ya mengenal lahan rawa dengan cara misalnya kita mengunjungi sentra pertanian rawa, misalnya di Barito Kuala, kemudian melihat budidaya padi rawa itu seperti apa, atau mengenal berbagai tanaman lokal seperti kalakai, kangkung, rawa, genjer, supan-supan, teratai, dan banyak lagi tanaman lokal. Masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan pertanian, belajar dari petani lokal, serta mendukung konsumsi pangan lokal hasil lahan rawa. Nah, kalau kita tidak mendukung, ya kita tidak bisa, susah gitu.
1: Iya,
0: jadi kita sendiri, mulailah kita,
1: peduli,
0: harus mendukung itu.
1: Peduli ya. Artinya kalau kita tidak mendukung, tidak peduli, lahan rawa itu akan segera tergerus dan hilang gitu ya Bu ya.
0: Kalau nggak ada peduli itu, dan zaman sekarang, aduh mahasiswa itu kadang saya tanya, kamu tahu Talipo, kamu orang mana gitu. Mereka nggak tahu.
1: Banyak yang nggak tahu
0: sedihnya.
1: Ya. Daun supan-supan yang.
0: Iya, ada yang nggak tahu.
1: Daun supan-supan yang bisa kuncup sendiri.
0: Iya, supan-supan. Dan ini loh, takutnya gini loh Bu, kalau orang nggak mengenal, nggak generasi berikutnya nggak mengenal, toh
1: itu tidak nanti, sayang nanti.
0: Nggak tahu kalau itu bisa dimanfaatkan, dikonsumsi gitu.
1: Iya, sebagai mereka, sayur.
0: Iya, hilang ya, ya nggak peduli gitu.
1: Nggak peduli.
0: Tapi kalau ini banyak manfaatnya loh, ini sebagai sumber pangan loh. Nah mereka. Ya, sebenarnya menumbuhkan kepedulian itu yang kalau itu kan sudah kalau di perguruan tinggi, insya Allah saya sendiri itu mahasiswa-mahasiswa itu
1: diperkenalkan,
0: saya arahkan ke peduli karena memang ya itu ada kan dulu di anu itu 10 ribu di istri yang tepat. Kalau di Kalimantan bisa. Karena apa-apa tinggal ngambil.
1: Tinggal ngambil, sudah ada. Iya, sudah ada di alam ya, tumbuh sendiri ya, Bu ya.
0: Iya. Jadi 10 ribu itu cukup aja.
1: Paling buat beli santannya, santannya juga ngambil di alam ya, Bu ya.
0: Iya. Jadi kalau semakin kita menghargai dan memanfaatkan potensi lokal secara bijaksana, maka semakin besar pula kontribusi kita dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.
1: Artinya generasi muda ini harus harus paham, harus peka terhadap lingkungan sekitar, dan mudah-mudahan nanti Bu untuk apa ya, untuk sayur mayur lokal kita ini mudah-mudahan ini dibukukan ya agar mahasiswa, siswa juga ini paham dan mengerti, oh ini ternyata di tempat kita punya sayur mayur yang juga banyak manfaat dan vitaminnya untuk kesehatan tubuh. Baik, silahkan ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Halo, salam.
1: Ya, halo, selamat sore. Halo. Ah, iya, terputus. Iya, Nenek Rohinah mungkin bisa. kembali di
0: terima hubungi. Masalah buku tadi Bu dalam
1: dibukukan.
0: Proses.
1: Oh, sudah ya Bu
0: untuk,
1: ya.
0: Untuk penelitian saya ya, saya kan sering di rawa nggih. Jadi untuk melihat itu wah ini luar biasa. Jadi langkah pertama kan saya mengidentifikasi dulu.
1: Ya, baik. Kita dari terima dulu Bu ya. Terima dulu.
0: Oh nggih, silakan.
1: Ya, halo. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: yang di Jalan Tembus.
1: Ah, dari Mbak Yanti. Oke. Silakan Mbak Yanti.
2: Nggih, ulune asli Alabio.
1: Ah, jadi asli Alabio Bu Nur.
2: Di Alabio tuh boe ada apem talipok. Ada cincin talipok, memang ada ulat teh talipok. Tapi kalau nya ini di apa daerah Alabi itu ngalibana sudah ini apanya tuh yo tanding aja orang kalau lu sungai nyambet tanding.
0: Tanding nggih.
2: Tanding. Kalau Ibu tadi bilang
0: tanding untuk lah. Itu tanding itu tangkai bunga Bu.
1: Tangkai bunga.
2: Itu bisa di sayur Bu.
1: Bunga, bisa di sayur.
0: Iya. Ya di sayur nggih. Di karang itu Bu.
2: Anu kalanya sudah apa jurang jar ulang ulu sungai itu jamannya sudah tuh aja di talipok. Itu Bu anu nyolon ada kan banonan sepupu itu 250.000 per baliknya Bu. Anu jar orang anunya kan kalau bahasa anunya padinya. Masih benih. Nah, masih benih itu 250 per belek. Jadi ada yang tukang cari tuh cuman kan kalau nya apa orang Wahine ini kan agak sedikit Bu anunya apanya itu ya, yang kayak ibu. Tandingnya tuh soalnya
0: karena
2: kan banyak anu apa yang rawa-rawanya tuh banyak dianui pohon apa itu yang banyak berduri-duri
1: pohon rukam.
0: Supan jablay Bu.
1: Supan jablay katanya.
0: Iya.
1: Iya, karena supla jomblo.
2: Anu itu buaya kurang diharagu lalu menjablay. jadi lalu anu apa kata kau langinya tumbuh?
1: Ya, itu akibat kurang di ini Bu diperhatikan makanya dia menjablay katanya Mbak Yanti.
2: Ada ibu ini kan kayaknya logat Jawa. Asli
1: ibu
2: mana, Bu?
1: Ibu Jawa ya Bu ya Bu Nur ya tapi.
0: Tapi saya di Sinar lama Bu di Hambuku.
1: Di Hambuku katanya.
2: Oh, di Hambuku. Itu mantap ya, lagi Bu. Itu pandangnya waluh Bu.
1: Hambuku pandang walu Bu. Ya tak karena beliau Mbak Yanti penelitian ya.
2: Belum Alabio di itu yang simpang 4 tuh Bu ada loh anu naik pasar Alabio tuh.
1: Dekat pasar katanya
2: pasar
1: Bu.
2: Alabio, nggih, pasar Alabio Pak Ana itu pasar kalau yang bahasa anunya kan bahasa Arba jura.
1: Oke.
2: Nah, ulun kurang lebih lima apa dari situ
0: Bu.
2: Nggih, alhamdulillah ini. Cuman sudah anu dah mulai berkurang dah Mbak Oli kayak ubinya kurang.
1: Ubinya
2: sudah.
1: Kurang, iya.
2: Kurangnya kan anu apa? Anunya nah kadang-kadang kan banyu tuh kadang datang, kadang surut, kadang dalam gitu nah lalu kan kada anu kada apa yo kada memuaskan hasilnya kayak ubi-ubi itu. Nih, beluman lagi orang Mbak anuan lagi kekeringan pulang.
1: Oke, baik.
2: Mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan anu aja toh bilangnya jurang tuh lah lapas di sini karena ada jurang karena jurang aja kayak berumah apa jurang orang Munjun.
1: Oke, baik.
2: Nggih, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pengalaman juga nih ya. Silahkan kami yang bergabung kembali. Ya, halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Paget tadi.
1: Ay, nggih terputus nih. Ay. Ada yang putus silahkan.
3: Nah, itu kan kalau di hulu sungai selatan itu Bu arah ke negara tadi Ibu ada menyebutnya tadi. Nah, itu Bu yang kalau yang sekarang itu kan yang banyak ikan. Ya, dan juga ada sebagian sayur seperti kangkung tadi kan, kelakai, genjer, nah itu. Nah, ini tanah di situ Bu apakah ada punya hak milik masing-masing ataukah masih punya daerah atau punya kampung itu nah. Soalnya kan pengelolaannya tuh kadang-kadang cuman ada yang mengaku-akui kayak itu nah. Nah, jadi misalnya mau digarap nah mungkin itu dibiriskan agar jangan ada sengketa. Ya. Nah, apalagi misalnya kalau kita mau ke Amuntai itu kan melewati rawa yang luas. Nah, di situ sangat luas itu kita tanda tanya ini apa ada pemiliknya
1: atau tidak
3: atau bagaimana ya. Ini. Jadi kan kata Bu Aulia Nah tadi kan juga perlu payung hukum. Harus masyarakat itu harus dilindungi dan harus berkesinambungan. Misalnya kita-kita ini kan sudah tua, tidak ada lagi nanti yang meneruskan. Nah, akhirnya rawa itu menjadi terbengkalai lagi. Padahal artinya harapan dari pemerintah daerah. Nah, karena setiap kabupaten itu Bu ada selalu rawa. Tidak terlalu luas, tetapi ada. Seperti di Martapura itu, nah arah ke Kampung Melayu, arah ke dalam pagar. Nah, kalau musim panas ini dia menghasilkan padi. Tetapi kalau musim hujan tadi di sana banjir sampai berapa bulan di sana tergenangnya air itu, nah tidak ada bisa disalurkan kemana-kemana dan tidak ada menghasilkan itu karena kecuali mancing ikan misalnya kalau kebetulan ada ikannya ya. Nah itu aja Bu. Kita juga kalau di hulu sungai itu kan ada juga sawah punya nenek itu yang hampir itu tidak menghasilkan sudah berapa tahun karena termasuk rawa, cuman kan itu sudah hak milik ya. Jadi kalau misalnya bisa, ini saya cucu dari petani ya, kalau bisa diundang atau kalau ini seperti ini kan pengalamannya. Nah bagaimana misalnya mengelola rawa itu yang termasuk rawa sedikit sawah itu agar bisa bisa menghasilkan. Karena orang yang mau mengerjakan itu katanya susah. Nah kalau kita kan sudah jauh dari dari sana, jadi tidak bisa mengeluh. Paling-paling melihat
1: ya, baik. Halo. Oke. Terputus nih ya. Baik, Nenek Rahina terputus. Baik, Ibu ada lagi Bu Nur yang bertanya dari Novi Banjar Novi ya, Banjar Baru, kebetulan mahasiswanya Bu Bakti katanya Sang Sri Kandirawa. Iya, katanya bertanya menurut Bu Bakti sejauh mana dukungan pemerintah dalam memanfaatkan talipuk ini sebagai sumber pangan fungsional, katanya seperti itu. Oke, baik, silakan Bu Nur untuk dijawab ya.
0: Terima kasih. Mungkin menanggapi dari anu dulu tadi ya. Jadi memang saya sangat prihatin sekali. Tanggal berapa ya, dua minggu yang lalu saya itu ke mana, ke hulu sungai utara, dan di sana aduh sudah ini Bu, sudah di ini ada susupan jablay tadi loh. Jadi dulu yang memang teratai itu ada tumbuh di situ itu nggak ada sama sekali. Aduh sedihnya ya Allah. Nanti bisa-bisa orang sudah tidak mengenal, terus hilang, nggak merasa kehilangan itu loh, yang takutnya kayak gitu, karena nggak merasa memiliki gitu, karena nggak mengenal gitu loh. Jadi susupan jablay memang sekarang itu menjadi fokus untuk untuk pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara nggih, karena memang itu kayak
1: benar
0: menutup.
1: Benar, mungkin bisa di agak-agak di ini ya, dipercepat ya karena waktu kita juga terbatas sekali ya.
0: Ini juga sekalian menjawab Nove tadi nggih.
1: Nove.
0: Karena nah itu tadi kita itu untuk karena ada susupan jablay tadi, masyarakat itu sekarang itu tidak bisa menanam padi yang pertama. Kemudian teratai itu juga tidak tumbuh. Maka karena dikuasai oleh susupan jablay atau susupan gunung atau susupan laki itu Bu. Jadi susupan itu ada dua. Saya anu lagi susupan ada susupan dini yang bisa dikonsumsi, ya, jadi supan-supan itu. Kemudian ada susupan laki, susupan gunung. Nah, masyarakat itu tidak bisa menanam padi karena dikuasai oleh susupan tadi. Nah, ini ada kerjasama pemerintahan, makanya di sini ada sejauh mana, ya, pemerintah berperan. Nah, ini ada kerjasama antara ULM Pertanian dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi itu ada meminta KKN itu ditempatkan di sana Bu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di rawa tadi. Dan itu kami bekali Jadi pemerintah sangat mendukung sekali, Bu. Jadi mereka itu meminta untuk ke pertanian ini gimana sih solusinya ini gitu. Baik. Jadi kita sudah membekali mahasiswa itu dengan ilmu-ilmu yang gimana cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di rawa itu sehingga rawa itu kembali bisa ditanami padi lagi.
1: Artinya pemanfaatannya seperti apa ya gitu ya, Bu ya. Baik. Bu Nur, karena waktu kita juga terbatas, ya mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang kembali di lain waktu di acara Grand Radio sebagai closing 1 menit terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu, untuk pendengar kita di kesempatan sore hari ini?
0: Gini, mari kita ubah cara pandang terhadap rawa dari yang semula dianggap sebagai lahan sulit menjadi lahan penuh harapan, karena jika dikelola dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, lahan rawa akan menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Semoga semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda Kalimantan Selatan, yang tertarik untuk mengenal, menjaga, dan mengembangkan potensi luar biasa yang kita miliki. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Nur sudah bersama Prosatya dari Banjarmasin. Sehat selalu, Bu. Semoga sukses buku-bukunya juga. Ini tadi saya dapat bocoran, Inggris. Semoga cepat mendapat gelar profesornya katanya. Baik, sukses selalu Bu Nur. Terima kasih. Mudah-mudahan kita di lain waktu kita bisa bersua kembali. Assalamualaikum Bu Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar tadi bincang-bincang kita di Grand Radio Lahan Rawa Harapan Pangan Masa Depan ya, bersama dosen Fakultas Pertanian Prodi Agronomi ULM Dr. Bakti Nur Ismuharjaroh SPMP. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, dan sampai jumpa lagi di Grand Radio setiap Sabtu sore. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 disiarkan dari RRI Palangkaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
3: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
3: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Baik, pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Korus 8, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, disiarkan dari RRI Palangkaraya.

Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjar Masin, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjar Masin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Bung Padel. Halo Bung Padel, apa kabar?
1: Halo juga. Halo, rekan juga Amin, rekan. Alhamdulillah kabar baik untuk kota Samarinda. Mudah-mudahan juga rekan-rekan kita yang ada di Palangkaraya dan tiga wilayah lainnya semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya, rekan Amin.
0: Siap, semangat selalu ya rekan Padel. Gimana kondisi cuaca di Samarinda rekan Padel?
1: Luar biasa, untuk hari ini memang cuacanya lebih cerah dari kemarin ya. Kalau kemarin sedikit galau, ada mendung, kemudian panas. Kalau hari ini, sepanjang hari ini tampaknya cerah ini, rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Rekan Padel, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, informasi terkait Polda Kaltim yang membongkar modus sindikat narkoba ini, tukar sabu dengan kentang beku.
0: Wah, silakan informasi selengkapnya, Bung Padel.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim membongkar modus licik operandi baru dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jongko atau duduk nggak apa-apa.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus operandi baru yang sangat licik dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Dari operasi yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda pada 16 hingga 18 Juli 2026 ini, polisi mengamankan dua tersangka berinisial IN dan NU dengan total barang bukti sabu seberat 1.796 gram bruto. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
4: Sindikat di Balikpapan dengan nama saudara NU dan juga berhasil dilumpuhkan juga salah satu anggotanya daripada bandar yaitu saudara IN. Dan kemudian menariknya adalah dalam pengungkapan ini, kita sukses menemukan ada modus baru yang dilakukan oleh sindikat ini, yaitu si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan, yaitu dengan cara si bandar dia membawa satu bungkus yang menyerupai seperti 1 kilo narkotika jenis sabu yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang yang diolah menyerupai seperti narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, ini adalah modus baru yang memang sengaja dibuat oleh saudara NU karena sudah paham dengan modus yang biasa diungkap oleh pihak kepolisian. Dia cukup cerdik ya buat modus baru seperti ini. Namun, kekuatan daripada tim Otsus Sub-1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, kita berhasil membongkar sampai tuntas.
3: Taktik tersangka mengeco terendus setelah polisi menemukan sisa butiran sabu pada plastik pembungkus kentang beku di salah satu apartemen di Kota Balikpapan. Pengembangan kilat kemudian membuahkan hasil dengan diringkusnya sang otak pengendali di Samarinda beserta sisa paket sabu murni yang disembunyikan menggunakan sistem jejak di pinggir jalan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Rekan Amin, demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bung Padel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sekarang saya akan mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan Samarinda, Kota Tarakan maksud saya, Kalimantan Utara, ada Heri Susanto. Halo Bung Heri, sampai salah saya ini. Apa kabar Bung Heri?
1: Ya baik Bung Amin, di Tarakan cuaca cerah dan kawan-kawan juga sehat selalu.
0: Baik, Bung Heri, ada informasi apa dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara?
1: Dari Tarakan Kalimantan Utara, informasi terkait dengan pelaksanaan Porprov Kalimantan Utara ini tahun 2026.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan menargetkan 190 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara pada tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ramlan.
2: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian Porprov sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring, dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
2: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi. Mm-hmm. Tidak ya, kami juga, karena begini Mbak Ning, sekarang sudah 3 kali rapat ya, rapat persiapan untuk cabur-cabur itu, kita sudah minta presentasi semua cabur. Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan pada Porprov 2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan menargetkan menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Aminuddin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Kalimantan Utara, Tarakan.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Sekarang setelah dari Tarakan, saya mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin, selamat sore.
0: Gimana? Sore juga, gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar baik di Nunukan. Dan kalau untuk cuacanya sih ini udah terang ya, setelah tadi pagi sempat hujan deras nih. Di sana gimana kabarnya?
0: Wah, kalau di Palangkaraya masih kebagian mendung-mendung aja nih Rista ya. Semoga bisa turun hujan juga, karena hampir 3 minggu ini kami belum ada turun hujan di Palangkaraya.
1: Waduh, amin amin amin, semoga ya.
0: Semoga. Baiklah rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan setelah akses jalan penghubung dengan Krayan Induk terputus akibat longsor dan kubangan lumpur. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan sejak Februari lalu memicu longsor di sejumlah titik jalan penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan. Jalan tanah sepanjang sekitar 43 km itu kini berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Akibatnya aktivitas ekonomi warga lumpuh, distribusi kebutuhan pokok terhambat, dan ratusan kepala keluarga di Krayan Selatan terisolasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan Haji Asmar mengatakan, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan meminta dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Nah, kemarin kami konfirmasi dengan Pak Camat, itu ada berapa titik yang tertutup. Jadi bahasa Pak Camat itu tidak ada titik, bahkan malah secara keseluruhan itu tidak apa, kalian tidak bisa lagi sama sekali. Nah, dari dampak longsor yang terjadi di jalan dan termasuk tertutup sama sekali, itu akhirnya berdampaklah terhadap masyarakat. Nah, kita kemarin sudah tetapkan tanggap darurat berdasarkan perintah Pak Bupati, Pak Wakil, dan dipimpin langsung oleh Pak Asisten. Jadi kita sudah tetapkan tanggap darurat dan kita sudah tembuskan ke provinsi.
2: Menurut Haji Asmar, masyarakat mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas ekonomi terhenti. Sebagian besar warga merupakan petani yang bergantung pada akses jalan untuk menjual hasil panen dan memperoleh kebutuhan pokok. Ia menambahkan perbaikan jalan menjadi prioritas utama, namun ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3: Kenapa provinsi dan pusat? Karena provinsi ini termasuk akses jalannya. Akses jalan ini kewenangan provinsi.

0: Ya, pemirsa dan pendengar, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Iya, halo juga, amin. Kabar baik, alhamdulillah. Kru juga baik. Dan untuk cuaca sore hari ini kayaknya bagus deh untuk malam mingguan ya.
0: Wah, mendukung ya.
1: Mendukung.
0: Oke, kaulah muda beraksi saatnya.
1: Betul
0: nih,
1: sekali. Ya, apalagi ada ini, ada jajanan nih di depan di halaman RRI Banjarmasin. Mendukung sekali.
0: Wah, mantap banget. Iya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Nah, ini Aminuddin terkait dengan polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang dinyatakan tidak naik kelas.
0: Aduh, ini terkait kaula muda juga ya.
1: Iya,
0: silakan,
1: betul sekali.
0: Auliana.
1: Baik, terima kasih Aminuddin. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyiapkan regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO. Langkah ini dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya diselesaikan tanpa merugikan para siswa. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan
3: persoalan belasan siswa kelas khusus olahraga atau KKO SMA 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya tuntas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memastikan penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan para siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim mengatakan pihaknya akan menyusun regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan KKO Satuan Pendidikan. Menurutnya selama ini masih terdapat kekosongan dan perbedaan regulasi karena SMA 2 Banjarmasin berpedoman pada aturan internal sekolah. Penyusunan regulasi baru akan melibatkan Disdikbud, Dispora, Satuan Pendidikan, praktisi olahraga, serta instansi terkait. Regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur prestasi olahraga, tetapi juga aspek akademik, integritas, dan pembinaan karakter siswa.
2: Kami akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan pergub atau juknis yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan, apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan KKO-nya, itu yang kami akan kedepannya itu akan kami lakukan.
4: Kapan, Pak?
2: Insya Allah, Pak, di tahun ini kita akan membuat peraturannya, pergubnya, kita bersama-sama, bukan hanya dari Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala SMA N2 Banjarmasin, Muhdi Harto, menyatakan persoalan siswa KKO telah selesai. Ia memastikan para siswa memperoleh penyesuaian nilai tambah berdasarkan regulasi yang lebih tinggi hingga memenuhi persyaratan kenaikan kelas ke kelas 11.
5: Regulasi habis ini dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan Dispora. Selama ini mungkin ada miskomunikasi antara kami, antara SMA 2 dengan Dispora dan juga mungkin yang praktisi olahraga, sehingga untuk kedepannya kita akan bekerja sama lagi dan berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya ya, tapi kita menyelesaikan yang ada saat ini.
3: Pihak sekolah ke depan akan mengevaluasi sistem rekrutmen dan memperkuat koordinasi dengan Disdikbud serta Dispora Kalsel agar prestasi olahraga dan pendidikan siswa dapat berjalan seimbang.
1: Baik, amin. Itu tadi informasi dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aminuddin, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Polda Kalteng menggelar rilis keberhasilan pengungkasan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah di Kabupaten Katingan.
2: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2026 mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kaleme. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
1: Mendapatkan informasi khususnya dari Satnarkoba Polres Katingan, di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Satnarkoba melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut ada terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara B. Didapat barang bukti beberapa, yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dum-dum, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
2: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal berlapis, yaitu pengedaran narkoba dan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kalimantan Tengah Ruslan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Polda sudah petakan bahwa kita edukasi ini adalah hindari keluarga kita terdampak narkoba. Gunakan kesimpulan dalam keluarga ini jadinya tidak mengenal narkoba. Karena di keluarga adalah dasar pendidikan itu. Itu adalah efek jera kita harapkan untuk jaring.
2: Ruslan menambahkan penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat, diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Edi Suroso melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Banjarmasin di Banjarmasin Sore ya. Siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital yang membersamai Anda dengan segudang informasi dari portal rri.co.id sore hari ini, di antaranya dari Komdigi pendengar, di mana Wamen Komdigi mengatakan pentingnya Indonesia berperan aktif dalam rantai pasok industri kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Komdigi Wamen Komdigi Nezar Patria dalam acara Great Venture Velocity Batch 9 di Jakarta. Ia menekankan bahwa dalam peranan aktif tersebut, Indonesia tidak boleh terlambat untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok. Sebab dijelaskan Wamen Komdigi bahwa saat ini persaingan AI tidak lagi hanya terkait pengembangan aplikasi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung

0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
3: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
4: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
5: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
6: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
3: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

mengikuti siaran Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin Sore. Pendengar, Kepala Bipom Taruna Ikrar menegaskan komitmen Bipom memperkuat industri biofarmasi nasional melalui regulasi kredibel, percepatan inovasi, dan iklim investasi kondusif. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian PT Tempo Chaya Thai Siangsing CTTQ Biopharmaceutical Indonesia TCBI di Jakarta. Perusahaan hasil kolaborasi Tempo Scan Group dengan Sino Biopharma Ketikal Limited itu diharapkan menjadi tonggak penting pengembangan industri biofarmasi nasional. Sinergi melalui pembentukan TCBI juga diharapkan memperkuat iklim investasi sekaligus mendukung kemandirian industri farmasi Indonesia pada masa mendatang. Selengkapnya

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, beredar unggahan di medsos Facebook berisi narasi yang mengklaim polisi Republik Indonesia Polri resmi memperlakukan aturan baru, denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin. Sore Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.

kesukaan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore, di suasana cerah Kota Banjarmasin sore hari ini ya. Dan tentunya untuk arus lalu lintas sore hari ini masih dipadati juga oleh kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4 ya. Tapi pendengar, untuk arus lalu lintas kondisinya di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, sore hari ini terpantau aman dan lancar, baik menuju arah ataupun arah luar ataupun dalam Kota Banjarmasin. Tentunya bagi Anda yang menikmati suasana akhir pekan, tetap fokus saat berkendara. Jangan lupa ya, surat-surat kendaraan Anda tetap harus selalu dibawa. Baik, di pukul 18 kita sudah memasuki zona petang, dan tentunya persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib pun juga dipersiapkan dengan baik ya, yang mana insya Allah azan maghrib hari ini berkumandang pendengar di menit ke-21 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk Anda mempersiapkannya. Dan sambil Anda mempersiapkan segala sesuatunya, kami isi dengan informasi internasional, tepatnya dari Gaza ya. Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF. Pendengar, melansir dari kantor berita Wafa, Sabtu 25 Juli 2026, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

15 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, sebelum azan maghrib berkumandang sore hari ini, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya, dibacakan oleh Fahru.

مبصرة. وجعلنا

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburuk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

ke tengah di Banjarmasin sore dan informasi terakhir kebersamaan kita di mana Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini pendengar dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore dan tidak terasa juga saya akhirnya harus pamit dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore dan akan beralih ke Banjarmasin malam. Setelah ini ada Adit yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Akhirnya saya Auliana pamit dari Indra Dengar Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: yang mana?
1: Itu cenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling saja mereka di tempat hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Banjarmasin.

0: RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam program Lentera Kehidupan di kesempatan hari ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026 ya. Alhamdulillah bagi Anda yang baru gajian ya tanggal 25. Seneng rasanya kalau dengar tanggal 25 ya, yang gajiannya tanggal 25. Tapi yang gajiannya tanggal 1 ini masih ketar-ketir ya. Tapi kita ucapkan juga puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nafas, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kajian di pada maghrib hari ini. Puji dan selawat salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Nah, pendengar, kalau kita ngomongin masalah gaji, pernah enggak sesekali atau suatu hari di ketika hari Anda bangun tidur? Ya. Dan waktu itu usia Anda mulai beranjak menuju 30 atau sudah 30 atau 40 ke atas deh ya. Tiba-tiba tertegun, bertanya pada diri sendiri. Oh, katanya gak asik mas kalau pagi-pagi. Pagi-pagi kan kerja, gak sempat mikir. Oke, pulang kerja deh malam. Tiba-tiba duduk pulang kerja malam misalnya ya.
2: Sambil minum kopi.
1: Sambil minum kopi kepikir. Kira-kira jalan hidup yang aku tempuh ini udah benar belum gak sih?
2: Umur segini gaji masih segini aja.
1: Terus kok rasanya makin kesini beban kok makin berat ya. Apalagi rentang usia nih udah 30.
2: Belum nikah.
1: Kalau 20 udah kita bahas kemarin ya sama Mada. Nah hari ini kita 30, 40 ke atas deh. Itu kepikiran banget ya. Kok udah 40 nih? Tadi
2: belum 30. Belum punya rumah tetap, masih ngontrak.

0: mungkin banyak aja pikiran. Terus tiba-tiba nih mungkin kebetulan kerjaannya di sektor swasta. Hmm. Terus umur segini, misalnya ekonomi makin himpit ya saat ini kita tahu ya, makin himpit banget.
1: Uang 100 ribu belanja dapat apa?
0: Dapat apa? Terus lagi belum lagi perusahaan kita tiba-tiba efisiensi, pengerempengan. Kira-kira umur 40 masih ada yang terima kerja nggak sih? Udah 40 loh. Cari PNS itu maksimal 35.
1: Iya.
0: Pas ya, pasti yang dicari yang fresh graduate, nggak mungkin yang 35 dong.
1: Sudah fresh graduate minta pengalaman banyak. Itu gimana tuh, gak ada ngotak katanya.
0: Ini pas banget pendengar dan pemirsa kita bahas hari ini bersama Mbak Rima terkait tentang krisis usia dewasa. Iya. Memang idenya sebenarnya Mbak Rima ini tertarik gara-gara kemarin sama Mada sempat lihat siarannya membahas terkait krisis usia remaja kan menuju usia 20-an. Nah, kalau di situ kan mereka berpikir terkait tentang habis kuliah, karir, habis itu jodoh dan segala macam. Tiba-tiba malah Adit yang kepikiran.
1: Umurku sekarang berapa?
0: Umurku nih udah menuju 40 nih.
1: Apa capaianku?
0: Capaianku apa? Kurang setahun. Ya, kurang setahun udah 40 nih. Artinya tahun depan udah 40. Aku yang kuhasilkan apa nih?
1: Scroll tuh lihat teman-teman di grup reunian, grup TK sampai SMA sampai kuliah.
0: Itu kepikiran banget. Terus kepikiran lagi, ntar kalau udah pensiun apa yang kita pegang ya?
1: Kalau aku meninggal legasi apa yang aku tinggalkan? Nah, itu lagi gitu ya.
0: Kepikiran. Apalagi kira-kira uang pensiun cukup nggak sih?
1: Iya. Anakku nanti kuliah UKT-nya berapa? Kalau orang sudah membayangkan dia punya anak ya, Dit ya. Ini aja aku kembang-kempis gimana bayar kuliah anak atau bayar sekolah anak? Mungkin nggak mikir gitu.
0: Itu
1: kan?
0: Aditnya mikir, tapi Adit sempat mikir juga teman. Ini teman kalau punya hutang gimana ya?
1: Iya. Sudah tua sakit-sakitan ya Allah. Sekolah ada berapa ya biaya cuci darah? Itu makin horor.
0: Ini Mbak Rima. Jadi buat pendengar dan pemirsa yang penasaran, pengen nanya terkait tentang dinamika kehidupan ini memang Aditnya pernah lihat Mbak Rima bahwa hidup ini ada tiga fase. Fase 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai seterusnya, ke atas. Nah, ini gimana Mbak Rima? Semua orang pasti deh, mau perempuan laki-laki kepikiran Adalah. Semuanya.
1: Iya, pasti Adit ya. Setiap fase itu seyogyanya kalau kita berkata tekanan kita makin meningkat ya, Adit ya. Tapi ketika kita daya adaptasi kita kurang, kemampuan kita menyandang beban kurang, disitulah krisis sebenarnya terjadi. Kita berpikir nanti di usia 30 ke atas, capaian kita seperti apa, 40 ke atas, kita menganggap itu sudah punya rumah. Kenyataannya, ketika mungkin bagi sebagian orang usia 40-an dengan punya anak sekian, dia gak punya rumah, masih ngontrak. Itu kan dia merasa, ya Allah ini gimana nih, sekamar berdua ini, saya suami istri bersama anak-anak gitu kan ya. Di sana krisis mulai terjadi. Ketika kita sudah menyiapkan kemampuan menanggung beban, ya, insya Allah sebenarnya kita tuh mampu menanggung krisis setiap perkembangan kehidupan kita, Dit. Ya, hanya saja tidak semua kita kan ya diberikan kemampuan, lebih tepatnya dilatih sejak kecil punya daya juang. Anehnya memang sebenarnya otak kita itu, Dit, sebenarnya Allah sudah menciptakan otak kita sebagai otak pejuang. Survival itu sudah nomor satu setelan settingan otak kita. Sehingga kalau seandainya kita kurang berjuang, otak kita justru gak normal sebenarnya. Lihat aja sekarang kita sudah mengalami ketidaknormalan ya. Kalau di masa lalu, orang mungkin berpikir, ngapain sih nge-gym gitu ya. Sudahlah kita angkat beban, kita bayar, capek-capek, kita yang bayar loh. Di masa lalu orang yang mungkin bersawah gitu, dia tanya, kami gak perlu angkat beban, kami dorong baja kayak nanam padi gitu ya. Sekedar makan aja orang sudah berpikir zaman dulu harus mulai nanam padinya. Mungkin kalau mau makan ayam harus menara ayam. Di masa sekarang kan gak gocek, GoFood, ya gitu kan, dia tanya, serba enak. Di masa lalu jalan kaki 3 kilo pergi sekolah, sekarang setengah kilo pun kita sudah naik kendaraan. Akhirnya apa terjadi ya, tubuh kita memang tidak dilatih berjuang. Nah, disinilah ketidaknormal itu sudah terjadi. Tubuh kita menikmati, seakan-akan mengatakan hidup ini memang untuk sekedar bersantai-santai. Apa yang terjadi? Ketidakmampuan biasa menanggung beban yang berat ini, Dit. Sehingga episode setiap kehidupan, entah 20, 30, 40, terasa sangat mengancam sekali. Karena setiap tingkatan usia itu, beban kita bertambah. Ya, orang mengatakan seharusnya kamu di usia segini sudah bisa apa, seharusnya kamu itu capainya kamu

0: gimana, harusnya umur 40 jadi manajer dong, gitu kan ya. Kenyataannya itu tidak terjadi. Sementara kita hidup di dunia pembanding stimulus sedemikian kuat, rasa FOMO meningkat. Bukankah kalau kita bicara dosa yang pertama kali terjadi di langit dan pertama kali di muka bumi adalah dosa hasad, dengki, iri. Ketika Allah menciptakan manusia, setan kan, iblis kan dulu dianggap baik banget ya, setara dengan malaikat, mereka sangat taat. Tapi ketika melihat manusia diciptakan, iblis merasa, ini siapa? Diciptakan dari tanah, aku lebih mulia dari api, terus aku suruh sujud gitu. Di sanalah sudah terjadi dosa kan, iri iblis, hasad. Begitu juga ketika di muka bumi, dosa yang pertama, ketika anak-anak Nabi Adam saling membunuh, juga karena hasad. Kok istri yang itu lebih cantik, ya. Nah, di dunia sekarang, di mana dunia gadget, rasa hasad itu yang tadinya tidak mau tumbuh, jadi tumbuh, Dit. Ngelihat teman, wih enak banget, ih kawan, sudah kayak gitu, pamer lagi, pasang status, ya. Kita yang mungkin di masa lalu ya, tadinya mungkin cuma punya potensi hasad. Potensinya karena orang tua suka ngebandingkan, itu potensi hasad kan ya. Luka-luka yang kayak gitu ya. Orang tua mengatakan, lihat itu nilainya bagus, ikam nih, belajar aja nilai segini gitu ya. Perbandingan kakak dengan adik. Tapi kan dulu gak gitu gencar, karena kita tidak ada pembanding yang bertambah-tambah. Tapi sekarang melihat, artis itu harga liftnya aja sekian miliar. Kita mikir, harga liftnya loh sekian miliar, artis itu gitu. Kita rumah kita aja masih kontrak gitu kan ya. Hasad jadi kita timbul, sedikit kita merasa, akhir kita mulai membandingkan, aku ini apa. Padahal ya, ketika kita tidak mampu bersyukur, disitulah kebahagiaan kita hilang kan Dit. Akhirnya kita mikir, aku ini apa sih, semuanya aku dapatkan gak ada yang sesuai harapan. Gaji masih sekian, pegawai yang ngepas-ngepas, jabatan ya Allah masih segini-segini aja, sedangkan temanku sudah jadi ini jadi itu. Maka disinilah fase krisis itu mulai tumbuh, dan pada akhirnya semakin banyak meningkat seiring dengan ketidakmampuan kita melihat ya kehebatan diri kita sebenarnya. Ya, seiring pada saat kita tidak mampu melihat kebaikan kita, rasa bersyukur terhadap diri kita, kehebatan kita, disitulah kita merasa begitu banyak kesulitan hidup, begitu banyak kekusutan hidup, Dit. Ya. Yang mungkin bagi sebagian orang alah itu biasa, tapi tidak bagi orang yang memang merasa bahwa tidak, aku sakit kayak gini. Saya dalam seminggu ini Dit nerima ya curhat lah dari seorang sahabat. Kalau curhatnya itu saya baca bolak-balik, saya bilang terlalu sepele. Sepelenya gini, mungkin bagi sebagian orang receh bangetnya itu. Dia ikut pengajian. Setelah ikut pengajian dia merasa gini, dia itu pindah-pindah pengajian karena merasa guru ngajinya gak asik, guru ngajinya itu nyakiti hatiku, guru ngajinya kok menstigma aku. Terus dia melarikan diri dari pengaji itu, ikut pengajian baru. Terus sekali bertemu dengan guru yang baru, dia lagi-lagi merasa, kok aku merasa gak dipahami ya. Karena ketika guru ngaji itu mengatakan, ikan kenapa pindah pengajian di sini, kenapa gak di sana? Wah dia senang dong, berarti aku diminta tabayun lah istilahnya, aku diminta inilah, dibuka, diberi ruang pemahaman lah. Ceritalah dia sebanyak-banyaknya. Tahu-tahu mungkin guru ngaji juga pusing dengan ceritanya ribet amat. Ya udah stop, move on aja deh. Kita move on, kita mulai ngaji gini, yang baru lagi lah gitu ya. Ketika dia mengatakan, guru ngajinya mengatakan move on, disitulah sakit hatinya. Loh, kok aku gak dipahami lagi? Kok lagi-lagi aku merasa bahwa aku gak diterima? Terus cuma masalah urusan menentukan hari, Dit. Oh kita pertemuan ngaji setiap hari, misalnya Sabtu. Dia sudah bikin komitmen, aku memprioritaskan ngajiku, agenda aku yang lain tidak diprioritaskan. Lagi-lagi karena dia punya luka terkait tidak dipahami, entah kenapa relasinya kembali bermasalah. Teman-temannya sebenarnya pengen ganti hari Minggu, hari apa. Dia merasa, zolim nih, kan sudah Sabtu nih, kenapa harus ganti-ganti hari. Dia seakan-akan temannya diprioritaskan. Sehingga kekusutan yang saya lihat gitu ya, bagi seorang cuma menentukan hari ngajinya kapan, kemudian merasa tidak diterima dan tidak dipahami, membuat dia merasa trauma, terguncang-guncang, takut dengan keramaian. Banyak Dit yang kita mungkin-mungkin, kok aneh banget sih, kusut amat sih pemikiran dia. Nah ini yang barangkali kita mengatakan, kadang-kadang krisis memang ada situasi normal. Siapapun ketika kita menghadapi situasi yang berat, tidak biasa, memerlukan daya adaptasi, terjadi krisis juga. Tapi kalau krisis ini barangkali kita katakan enggak kunjung reda berbulan bertahun barangkali, nah Anda boleh cek, jangan-jangan Anda sendiri sudah punya krisis besar terkait dengan luka-luka masa lalu yang membuat ketika Anda berhadapan dengan tekanan berat rasanya sedemikian beratnya.
1: Oke, bahkan bisa jadi dong Mbak Rima, orang yang seperti itu kepikiran, kok Tuhan kejam banget sih sama aku.
0: Iya Dit,
1: Tuhan jahat kok katanya banget. Kita berdoa akan dikabulin, kok aku sampai sekarang gak dikabul-kabulin.
0: Betul, sama kayak dia nih, katanya orang pengajian, kata orang pengajian itu ramah-ramah Mbak Rima, hatinya lapang. Kok aku kayaknya aku disuzonin deh, kayaknya aku gak diterima, kayaknya aku salah terus. Ini tentang persepsi dia menilai cara perbedaan pendapat. Ketika pendapatnya tidak diterima, bukan berarti dia itu rendah di hadapan orang. Cuma mungkin ketika dia punya krisis atau punya luka di masa lalu, ketika pendapat tidak diterima, dia langsung menganggap aku demikian direndahkan. Padahal pendapat kita tidak terima kan banyak. Aku gak cocok aja hari itu. Oh, aku gak mau pakai ide ikan, barangkali agak ribet. Bagaimana kalau ide yang lebih sederhana? Bukan berarti merendahkan. Banyak hal yang membuat orang tidak menerima pendapat kita, bukan semata-mata karena pendapat itu tidak penting atau tidak berharga. Mungkin orang tidak memahami saja jalan pikiran seperti itu. Tapi tidak ada maksud. Tapi krisis akan terjadi ketika kita melihat, sama kayak kita melihat diet ya, ya gak apa-apa juga teman kita jadi bupati. Tapi bagi sebagian orang, ya Allah, krisisnya gitu kan, kok dia bisa jadi bupati, teman segeng aku dulu kan dia cuma nongkrong. Iya, kok bisa-bisanya gitu ya.
1: Benar-benar. Nah itu kan istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah tapi terkadang terkait krisis ini Mbak Rima, apalagi yang udah 40-an ke atas, dalam rumah tangga.
0: Iya.
1: Terkadang suami istri ini udah mulai, ini juga nih, mulai
0: memetik banyak kekecewaan.
1: Memetik banyak-banyak macam-macam. Ya. Ada yang mulai tiba-tiba mengungkit-ngungkit.
0: Iya.
1: Ada yang tiba-tiba, apa ya, bahasa Banjar itu mereka kayak bebulik ke usia remaja, si istri minta dimanja, si suami mintanya ya harus dewasa. Akhirnya tiba-tiba
0: orang puber kedua lah kata orang.
1: Iya gitu.
0: Macam gitu ya.
1: Sampai kan beberapa artis kemarin kan yang usianya itu udah pernikahan emas lah bahasanya. Kok tiba-tiba cerai, udah tua loh, kok cerai sih?
0: Aneh, kakek-kakek ini cerai itu kan orang enggak masuk akal gitu kan ya. Apalagi dicari coba gitu ya.
1: Uang ada, popularitas ada, serba cukup.
0: Iya. Kadang Dit, memang ketika di usia 40, barangkali kalau ibarat kekecewaan, mungkin usia 30 masih sedikit kan? Ketika usia 40, kekecewaannya makin meningkat. Apalagi kekecewaan itu tidak pernah dituntaskan. Hanya ditekan pendam tingkat pendam atas nama, ah ini terlalu receh untuk dibicarakan. Alah, masa untuk hal sepele kayak gini aja aku gak mau ngalah. Ah, masa aku, soal aku kesel, dia lebih prioritas dengan ibunya, setiap ngasih duit gak ngomong sama aku, nanti kalau aku ngomongin dia anggap menantu durhaka. Tapi nyatanya dia kecewa. Nyatanya dia kecewa. Ketika dia kecewa, ini masalahnya setitik sih, tapi sering. Lama-lama di usia 40 bukannya memenuh itu, Dit. Sementara satu sisi, dia tidak punya kemampuan, skill mengurangi beban. Kalau skill mengurangi bebannya tidak berkurang, maka sedikit demi sedikit akan bertambah. Di sinilah puncaknya usia 40, 50. Kok jadi kain ini justru pengen bercerai? Ya, kita mengatakan bukankah itu sudah puncak kebijaksanaan gitu ya? Dimana seseorang sudah banyak menurunkan ego, kok masih bercerai? Yang menyebabkan perceraian bukankah kita melihat begitu banyak besar ancaman? Yang begitu kita melihat ketidakbaikan pada seseorang. Kenapa seseorang bisa tidak melihat kebaikan pasangan? Karena kekecewaannya berlimpah. Ya, memang sulit. Ketika kita melakukan suatu hal yang mengecewakan, otak kita bisa mengingat 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Dengan pengulangan dari lisan kita seorang, Adit. Dia kenapa ngomong aku kayak gitu? Emang aku sebodoh itu? Emang aku gagal? Aku gak bisa. Ketika kita berhadapan, masa aja gagal. Kan memang aku bodoh dibilang suami aku. Ketika kita di dalam pekerjaan, atasan kita bilang, loh kayak ini kayak gini laporannya. Memang aku sebodoh itu. Ketika semua kita hubungan, Dit, dengan satu kata, aku bodoh, aku gak pintar. Barangkali kita mendapatkan perkataan bodoh, tidak pintar hanya dari orang tua, dari pasangan, tapi berapa ribu kali kita masukkan ke otak. Itu yang menguat. Tapi ketika kita, orang memuji kita, kita nggak juga mengulang-ulang itu untuk menjadi semacam supaya balance kan ya. Nah inilah, belum lagi kalau kita bicara kerja otaknya lebih mudah menangkap hal negatif dibanding positif, ini membuat kita pada akhirnya tidak berimbang. Salah satunya tidak berimbang ini, inilah yang membuat terjadi krisis kan. Ya, terlalu banyak kita melihat hal yang buruk pada diri kita. Padahal kalau kita bicara capaian, ya udahlah, kalau memang umur 40 kita memang rezekinya memang masih ngontrak, tapi tetap ada kelapangan hati, kita masih bisa bersyukur. Kenyataannya di rumah mewah pun gitu kan ya, kita masih mikir, punya rumah kayak gini tapi hati sepi. Ya, punya rumah kayak gini tapi
1: iya lagi bener. Iya. Oke, ini memang pendengar yang kita rasakan dan pastinya tanpa kita sadari. Nah, kalau tanpa siaran ini juga mungkin Aditya juga kalau tidak terpancing juga terkait krisis masalah hidup ini, nggak akan ngebahas ini. Nah, apalagi krisis di usia dewasa, terkadang makin kita pikirkan, itu makin menakutkan. Bahkan ada beberapa kawan Adit yang usianya nggak terlalu jauh, mungkin 1-2 tahun di atas atau 1-2 tahun di bawah, ini ada yang sudah sempat harus ke psikiater dan harus minum obat.
0: Ya, ini semakin menakutkan kita. Kita berpikir kayaknya, apalagi kita melihat, kayaknya aku ciri-cirinya mirip dengan itu. Mulai dah.
1: Tapi Aditya tidak membuka bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, baik lewat telepon ataupun WhatsApp, kita persilakan 325-1562 ataupun di 0811-511-1410, kita terima selebar-lebarnya. Mungkin kalau Anda agak sedikit enggan ya untuk berbicara, namanya nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Iya. It's okay, silakan ya, kami terima 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 dan melalui telepon sudah ada berbunyi, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bu.
2: Hai, Adit hanyar Bu karena
0: judulnya iya.
2: Hanyar aja Bu.
1: Hanyar aja.
0: Apa ini bicara?
1: Apa yang pian tangkap je nah? Yang dari pemadiran kami ini kira-kira apa? Nang pian rasakan ini masalahnya krisis usia dewasa.
0: Nah, krisis usia matang.
1: Usia matang.
2: Kalau kada usia matang ada kawalah.
1: Kada juga, karena setiap manusia kan tumbuh loh cilai.
2: Jadi
0: 60 pun punya krisis ya.
2: Mun besok kampung di teh harus yakin gitu nah.
1: Tapi namun yakin juga karena diusahain ngalih juga pian.
0: Apalagi yang orang konkret.
2: Yakin tuh artinya harus berusaha.
0: Iya, di dompet kada ada duit kada bisa yakin ya.
2: Aku nih harus berdagang yang ini harus himat gitu nah. Nah, misalnya milih jodoh, oh aku loh itu harus yakinnya tuh setia loh aku kayak itu nah. Tapi kita juga yang modalnya bisa lu setia. Orang yang disuruh setia kan diusaha gitu. Seorang lerik-lerik loh lain misalnya. Nah, sedangkan yang dihadapi inya setia loh kita. Parlo jadinya aku nggak itu. Nggak aja melirik karus lu binian lain.
0: Nah, itu krisis itu biasanya.
2: Ternyata harus kita dulu. Modalnya baik gitu. Nah, modal baik setia lawannya pastinya setia juga. Nah, kayak itu juga kita misalnya lah berdagang lah. Nah, bila kita mendustai orang, pasti kita tuh orang kan kaya lagi dah. Bah, barang orangnya asli kan jar aja tuh hari jalan bapak. Sekalinya dipakai sehari linyak dan bajunya. Nah, itu nah RT-nya tuh kada sejujurnya kayak itu nah. Jadi ngalihai di terjemahan sekarang nih kalau lagian tuh lah ginian kan merayu. Bah aku aja selamanya untuk sikap menjejer. Kadang mungkin aku cari yang lain juga. Sekali di belakang selingkuh juga.
0: Selingkuh juga.
2: Kayak apa ya nang itu mah anu kan hati ini nah supaya jujur apa yang dikatakan tuh mah sulit kan dicari. Dari lidah sampai ke hati adalah nang itu deh.
1: Iya.
2: Nah, yuk terima kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rima.
0: Iya. Hari ini saya nerima konseling itu Dit adalah saya yakin enggak Bu suami saya enggak bakal selingkuh lagi. Suaminya mengatakan kayak apa Bu kalau saya kada dipercaya lagi Bu gitu ya. Ingin membuktikan kayak apa? Apakah harus bersujud di kakinya untuk membuktikan bahwa saya enggak selingkuh lagi? Tapi kok aku enggak yakin katanya. Justru saya mengatakan kepada istri, modal Bapak mau berubah kepercayaan Ibu. Kalau Ibu enggak memberikan ruang untuk Bapak bisa membuktikan bahwa berilah dia kesempatan untuk membuktikan bagaimana membuat Ibu jatuh cinta kepada dirinya. Walaupun Ibu kecewa sebenarnya. Tapi masing-masing punya PR, saya bilang. Ibu bagaimana membangkitkan rasa bersyukur satu saja kebaikan. Bapak setiap hari bikin PR bagaimana membuat Ibu jatuh cinta dengan Bapak. Tapi kalau masing-masing tidak memberikan ruang itu, mau sampai kapan? Nah, jadi kadang-kadang ya peristiwa perselingkuhan dimanapun kita anggap dari sisi manapun salah, itu menyakitkan gitu ya. Tapi jika kita memang masih punya ruang untuk memaafkan pasangan ya, ya mungkin Anda adalah memang orang yang ingin menjemput proaktif pada kebaikan, Anda paham pernikahan di sisi Allah ya, maka PR-nya memang perlu melepaskan, akui bahwa Anda sakit diselingkuhin, terima, lepaskan rasa sakitnya. Selanjutnya gimana caranya kita bikin sistem supaya pasangan tidak berselingkuh, karena perselingkuh itu bisa jadi ada sistem yang dilanggar, Dit.
1: Ya. Oke, tapi apakah itu bisa berarti juga salah satu krisis di usia 40 ke atas ya, yang bahasa kita tuh yang puber kedua, di mana di sisi lain si wanita krisis merasa, aku kira-kira aku mesti menarik gak sih, menarik di mata gak, suami ya? Terus di suami kira-kira aku masih menarik gak sih di mata para di mata, wanita?
0: Iya, begitu. Karena kadang, Dit, sering kita katakan romantic love 3,5 sampai 5 tahun. Setelah itu kita akan memasuki fase distress. Berapa tahun? Sepanjang kita tidak bisa kenal dengan pasangan kita. Bisa kita distress itu umur 30, 40, bahkan 45, 50. Nah, di sanalah kalau seandainya kita tidak berusaha memperbaiki, dalam arti kenapa ya suami saya kesel sama saya, kenapa istri saya seperti itu ya, maka CLBK itu potensi menguat sekali, Dit. Ya. Kita di tengah kekecewaan, kita melihat sahabat kita atau orang yang pernah kita naksir waktu dulu kecil, Dit. Ketika bertemu dengan dia, walaupun kepala berubah, Dit, tapi kita memandang dia seakan-akan usia 15 tahun, Dit. Okay. Memori kita adalah memori yang hidup. Kita tiba-tiba malu, tertunduk-tunduk malu, padahal ini ubanan.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya, masa gak adikah ketemu dengan teman-teman adik waktu SMP, SMA, nong-nong. Kita temu anak, weh. Kayaknya gimana? Padahal kita tuh sudah berlemak-lemak kayak gini kan ya. Ngobrolannya serasa kita berada di usia itu. Memori kita masih berada di sana. Nah, inilah kehati-hatian kalau seandainya Anda tidak mengontrol pikiran Anda, memasuk ke pikiran sadar, sadar, kamu sudah nikah, kamu cuma kecewa sama pasangan. Maka kalau kita hanyut ke sana dalam pikiran bawah sadar, ada emosi ya, ada memori kita masa lalu, wah itu hanyut tuh, Dit. Di sinilah tidak terkontrolnya, di sinilah potensi selingkuh meningkat kan.
1: Oke. Nah, kalau nya masalah pasangan juga antara janda dan duda terkadang. Nah, Aditya pernah melihat beberapa orang, bapak-bapak sampai ibu yang janda sama duda, cuma krisisnya sama kayak anak usia 20-an yang memikirin gimana jodohku masa depan.
0: Jadi dia berharap gitu ya, gimana?
1: Ya, soalnya masih 20 mengirin jodoh gitu.
0: Doanya sama dengannya umur 25 gitu ya. Padahal umurnya 45 gitu.
1: Iya. Ada fenomena agak lain memang gitu.
0: Iya. Ya mungkin bagi sebagian orang, ya Allah ingat umur, udahlah, sudahlah umur segini fokus aja menghadapi apa yang gitu ya bagi sebagian orang. Tapi kalau kita ingat apa? Nani Wijaya ya, saya lupa. Rasanya menikah umur berapa? Yang berikutnya 63 tahun atau berapa? Orang sama membayangkan itu, dia aja nikah lagi umur 63 tahun. Karena di pernikahan di usia lanjut kan yang kita harapkan itu, Dit, kita enggak lagi berpikir gini, seorang Kai dan Nini, Kai itu ditanyakan, "Nik, kenapa tertarik sama Nini? Nini Ikam seksi." Enggak itu jawabannya, Dit.
1: Iya, iya.
0: Nini Ikam itu ngertiin Kai, ya. Nini Ikam tuh selalu ada ketika Kai lagi sedih. Jawaban di mana kita sudah merasakan titik ketenangan. Maka pernikahan di usia yang sangat matang, kadang-kadang kita cari itu adalah bagaimana menjadi sahabat, ya, melewati sisa usia kita di tengah kesakit-sakitan kita, walaupun cintanya baunya angin, Dit.
1: Iya, ngerti.
0: Ada telepon aja ya.
1: Ke ini dulu nih. Kita ke YouTube dulu nih, sudah ada udah lama nih. Dari akun Nurazmi ya. Ulun usia 45.
0: Okay.
1: Sekarang banyak diam dalam menghadapi pasangan. Apakah itu termasuk kedewasaan atau apabila ulun suka merajuk, apa itu tanda belum dewasa sedangkan umur sudah 45? Terima kasih jawabannya. Ini sama. Makin usia 45, 40 ke atas merajuk. Gitu ya. Itu iya, jadi kayak kok jadi lebih sensitif, kok tiba-tiba lebih cepat emosian. Kan Barima.
0: Iya. Kalau bagi perempuan itu agak-agak masuk akal, apalagi kalau perempuan itu sudah usianya menjelang 50 ya, Dit, ya. Pramenopause ya, dari 45 itu malah sudah mulai itu. Mereka lebih sensitif, tiba-tiba lebih galak, tiba-tiba lebih cemas. Kadang-kadang persis kayak anak SMP itu, Dit. Ya, anak SMP itu kan kalau yang baru haid itu kan mood swing. Nah, itu berlangsung dari pramenopause sampai menopause itu, Dit. Ya, pada perempuan. Walau pada laki-laki, walaupun tidak ada istilah khusus, ada andropause gitu ya. Tapi nini cerewet dikenal memang pada perempuan. Dibanding kayaknya enggak belum luar kayak cewek. Sama kayak dengan wanita-wanita penyihir dalam surat Al-Falaq. Enggak ada laki-laki penyihir.
1: Bener, bener.
0: Ini perempuan kok gitu amat ya. Tapi kalau ulun coba nganukan lagi, Dit, gitu ya. Kalau khususnya perempuan ya, ini ya. Kalau perempuan mungkin karena begitu banyak perasaan yang dimainkan, ini membuat media jin mudah masukkan diri ya. Makanya jadi penyihir itu ini afdol ilmunya, barangkali lebih kuat. Tapi kalau kita katakan, kok aku lagi mudah merajuk, ya sensitif kita itu banyak penyebabnya, Dit. Apakah kita terlalu merasa banyak tidak dihargai, tidak direndahkan? Karena ketidakseimbangan jiwa pada diri kita umumnya karena ada sisi-sisi kebutuhan emosional kita yang dilanggar. Kalau itu sekali nggak apa-apa, kalau sering, masalahnya otak kita menangkap ketika kita dilanggar kebutuhan emosional kita, tidak dihargai, tidak cintai gitu, Dit ya, tidak dianggap penting. Otak kita merasakan itu sakit berkali-kali, bahkan saya katakan orang mengatakan bodoh kepada kita itu di otak kita bisa beratus-ratus kali kita ulang dengan lisan kita, orang yang ngomong aja udah lupa. Maka apa yang terjadi? Saya malas ngomong, kalau ngomong bikin sakit kepala, kalau ngomong saya dituduh, kalau ngomong saya sakit, mendingan gak usah ngomong. Maka berdiam diri dianggap otak kita adalah perlindungan paling aman, karena setiap ngomong menyakitkan. Nah coba cek hubungan Anda dengan pasangan. Kalau memang Anda dalam pernikahan ya, malasnya Anda ngomong itu kenapa? Apakah Anda merasa tersudutkan? Setiap ngomong timbul trauma malah. Jika itu yang Anda alami beberapa kali, maka Anda akan menghindari untuk berbicara. Pahami, pada saat Anda mulai malas berbicara dengan pasangan, itu di dalam pernikahan sudah memasuki konflik level pertama, Dit. Ketika kita sudah malas berbicara, sudah sering banget ya malas, rasanya kalau saya ngomong pasti dia aku dituduh. Selanjutnya kita akan memasuki, kalau tidak diatasi, memasuki level konflik kedua. Seperti apa itu? Itu sudah enggak tahan lagi kadang. Kebun binatang udah keluar kadang-kadang. Kita sudah mulai mengajak cari pasukan, anak saling menghasut ya. Jika ini tidak diatasi juga, kita akan memasuki level lebih terbuka lagi. KDRT bisa terjadi lebih menguat di sana. Ya, ini sudah di fase ketiga, baku hantam semakin nyata. Maka sadari pada saat kita sudah malas berbicara dengan pasangan, jangan-jangan Anda sudah memasuki konflik level pertama itu.
1: Wow.
0: Iya.
1: Itu indikasi awal pendengar dan pemirsa. Ini penting ya. Oke. Makasih Mbak Ripa. Kayaknya kena nih.
0: Lagi malas ngomong.
1: Lagi malas ngomong. Fasenya. Jadi kalau lagi malas ngomong enggak diatasi, ini berbahaya nih fase-fasenya ya. Jadi mendingan langsung diatasi
0: masalahnya
1: aja.
0: Masalahnya otaknya kita nih lama-lama akan terbiasa, Dit.
1: Tapi terkadang kok bagi laki-laki cara memulai, kadang cara memulai. Nah, itu soal yang masih bingung. Memulai.
0: Maka kata Allah, Allah bentangkan dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan. Uniknya otak kita, ketika kita bolak-balik menempuh jalan keburukan, walaupun otak kita berkatakan jalan itu mengerikan, jalan itu banyak bahaya, tapi otak kita familiar, Dit. Maka otak kita akan selalu memilih jalan keburukan, walaupun jalan kebaikan begitu banyak keuntungan. Otak kita tidak familiar. Oh, merayu istri itu keren, tapi aku gak bisa, aku gak pernah kayak gitu. Itu kita asing, Dit. Ketika kita mau merasa merayu istri, atau kita memanggilnya dengan sebutan mesra, kita merasa aneh, kayaknya bukan diri ulun bahaner itu, norak. Otak kita merasa aneh. Ketika kita merasa aneh, kita merasakan gini, aduh males ay, apalagi kita diketawain, Dit. Nah ya kan, kok aneh, tumben kayak gini, ditumbenin lagi, Dit. Waduh, udahlah, sudah gak usah lagi. Makanya ketika salah satu pasangan ingin berbuat baik, support sistemnya dibuat, dukungannya. Jangan ditumben-tumbenin. Tumben nih rajin tahajud nih, ada apa nih? Ya, ditumben-tumbenin terus, Dit, gitu. Jadi inilah yang membuat otak kita sudah tidak familiar, dia merasa terancam dengan hal yang tidak familiar ya. Maka boro-boro itu akan menguat menjadi suatu kebaikan. Maka kembali akan menuju jalan keburukan. Itu kan gak mudah kan pada akhirnya. Sudah familiar.
1: Iya.
0: Jadi sama kayak orang merokok, tahu sih rokok ini gak baik buat aku, tapi ya
1: terusin aja.
0: Karena udah familiar kan ya.
1: Akhirnya ya, lebih milih kalau ada istri main HP, gak ada istri malah tidur.
0: Iya.
1: Lucu. Harusnya pas lagi gak ada istri misalnya
0: Saat itu main HP-nya pada istri ngobrol
1: maunya, kan? Ini enggak ada istri tidur, ada istri malah main HP. Kayak nantang gitu loh.
0: Ini bikin ngajak kelahi gitu.
1: Oke, ini ada juga masih satu lagi dari YouTube, dari akun Ahmad Zaini ya. Assalamualaikum. Mohon pencerahan berapa pentingnya ilmu agama bagi suami dan istri sehingga tidak ada berburuk sangka kepada pasangan. Nah, mencoba mendengarkan pesan guru sekumpul. Alangkah indahnya pesan beliau.
0: Masya Allah. Okay. Masya Allah.
1: Telepon boleh kita angkat?
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan?
3: Dengan Amah di Palam.
1: Oke, okay, silakan.
3: Ini masalah membahas anu tadi, kepingin kesetiaan saja apa tadi?
0: Mau apa aja lah.
1: Ya, apa aja boleh lah.
0: Masuk aja deh.
3: Kita jepang pengayang gak ngerti. Lu tadi sembahyang kemarin. Tapi bangalah ada di pengalaman keluarga ulun lah, terutama di ulun dihianati lakinya. Tapi kan imbangnya publik, enggak ada terima gitu laki.
0: Ibu Amah kada terima melihat ada kok berbalik lagi, kok hakun-hakunnya gitu ya.
1: Itu orang loh.
3: Mau ulang-ulang lakinya menyakiti.
0: Ibu merasakan kok mau-maunya perempuan ini ya.
3: Ya, tapi lu ada pengisi bukan pacar, bukan mantan, bukan laki toh. Pacar gua anak muliki, gua anak gua tahu pada anu. Gua kan anak gua. Coba pikir di sakit ngapa? Iya, apa aku aja dibuli. Kena anak gua
0: memikirkan. Iya, memikirkan kalau itu nerima dia banyak kerugiannya gitu Bu Amah ya.
3: Kayak istrinya kayak ini Bu Ai. Anu ada bini mantan pacar lo, anak dia pernah menyakiti gua, kan aku lagi kering dibulinya aku.
0: Oke. Kalau gitu mau nikah lagi atau enggak?
3: Ada sengaja bayi bikin kawin selawat sejarah apa itu?
1: Waduh.
0: Ada.
1: Oke.
3: Ibu.
0: Iya.
3: Soalnya bu ini ada yang urus dia nanti lakinya lo. Karena dia nanti karena balikan mau tidak itu gue
0: gimana ibu ama memandang?
1: Oke. Lebih baik cerai gitu ya.
3: Lebih baik cerai. Ada yang urus dia nanti.
1: Iya. Karena lo
3: kata marah, bu. Karena
0: bangsa anak. Iya. Apalagi kalau dicurhatinya sampai nangis pening.
1: Oke.
3: Terima kasih pula.
0: Iya, Bu Amah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dua nih Mbak Rima, silakan Mbak Rima.
0: Kalau pertanyaan pertama, tentu namanya ilmu agama nomor satu mengawal segalanya, Dit. Tapi kita juga tidak menafikan kalau seandainya seseorang itu memang punya luka, ilmu agama tetap jalan, tapi lukanya diperbaiki. Menarik gitu ya. Ini suatu hari saya mendengar real Ustaz Felix Siaw. Oh, Ustaz Felix Siaw sekarang lain nih omongannya, saya bilang. Kalau dulu dia begitu keras, tapi hari ini suatu hari saya mendengar dia gini. Orang yang kena mental illness katanya, itu bukan berarti orangnya bukan penyembahyang, bukan kurang sholat. Tapi sebenarnya orang yang kena mental illness adalah orang yang sebenarnya perlu Tuhan, bukan dia jauh dari Tuhan sebenarnya. Dia memang perlu Tuhan gitu ya. Jadi di sini adalah kadang-kadang ya, ketika kita punya luka, sakit hati dan kecewa, kita tidak merasa perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita merasa punya segitu banyak kemampuan dari menyelesaikan masalah. Pada kenyataannya, fungsi emosi yang tertinggi adalah spiritualizer nih, yang membuat kita merasa aku lemah ya. Ternyata aku sudah mengusahakan banyak hal, aku baru tahu aku gak bisa juga. Toh akhirnya aku bisa, anakku seperti itu, istriku seperti itu, suamiku seperti itu. Kenyataannya aku tidak punya kemampuan itu ya Allah gitu. Nah disinilah ilmu agama benar-benar mengawal Dit. Tapi kalau ibaratnya tensi kita 200, ya kita berdoa, berzikir rajin, minum obat juga tapi.
1: Iya benar.
0: Kalau 140 ya boleh zikir benar-benar menurunkan tensi Anda.
1: Ya. Kalau di atas itu plus obat.
0: Iya Anda perlu obat. Nah sama kayak gitu dengan jiwa-jiwa Anda yang terluka. Kalau memang ilmu agama benar-benar membuat Anda merasa berdamai, Anda bisa mengalihkan rasa sakit dengan mengadu kepada Allah, ingat segala asma Allah yang nama-nama Allah yang baik, itu membuat kita merasa tenang. Tetapi kalau jika Anda sangat sakit, itu tidak bisa mengobati, tidak ada salahnya. Memang ada orang yang Allah berikan kemampuan ya, profesinya memang untuk membantu Anda gitu.
1: Ya. Baik, kalau Mbak Amah tadi Mbak.
0: Kalau Mbak Amah ya Masya Allah ya. Mungkin Mbak Amah gergetan juga ya melihat gini. Apalagi kalau seandainya dia dapat jip, kejipratan ininya Dit. ah ya lo kalau ini sakit curhat sama aku, sama nangis dia tuh minta duit lagi karena gitu.
1: Tapi ini kayaknya sama dengan apa yang dialami Mbak Amah juga.
0: Iya.
1: Kayak kayak senasib gitu.
0: Iya. Jadi seseorang itu ketika dia merasa gara-gara kamu bermasalah dengan lakimu, aku jadi ikut menderita, itu yang membuat orang sudah dipanasin, cerai-ceraikan aja gitu kan ya. Nah, padahal kemampuan dia dengan yang dicurhatnya bisa jadi beda. Walaupun kita mengatakan memang ada sih kalau orang memandang ini orang sudah babak belur dengan suaminya, kok masih mau-maunya suami seret flag itu misalkan ya. Nah, ini tentang barangkali ada trauma bonding mungkin terjadi pada dia. Siklus di mana suami sebentar jadi malaikat jadi setan. Dia membutuhkan suaminya pada saat jadi malaikat itu, dia dipuji, dia diratukan, tapi pada saat dia jadi setan, dia akan direndahkan, siapa mau sama kamu? Hanya aku mau sama kamu, gitu kan ya. Maka bisa jadi dia punya luka di masa lalu, kurang diratukan, kurang dipuji, kurang dipeluk, itu didapatkan dari suaminya. Walaupun untuk itu dia harus babak belur dipukul. Dia sanggup melakukan itu, Dit.
1: Wow.
0: Ya, inilah yang mungkin kalau kita ngeliat bagaimana cerita di Bandung itu terjadi kan.
1: Yes, yes.
0: Nah, kenapa dia ketika itu tidak lari kepada keluarganya, berarti juga ada masalah dengan keluarganya. Jadi Mbak Amah kalau ketika melihat gerigitan, ya gak apa-apa, Anda wajar gerigitan, tapi setiap orang punya kemampuan menanggung beban beda-beda. Mbak Amah udah gerigitan, mungkin adiknya merasa enggak, bagi aku sih gak apa-apa ini. Ya, tinggal Anda nilai. Kalau memang begitu toksiknya pernikahannya, boleh Anda bantu sadarkan. Ya.
1: Oke, okay. Kalau dari si Mbak Amah sendiri juga kalian digituin juga nih sama pacarnya sekarang, dan ada pengalaman menikah juga.
0: Mungkin Mbak Amah akhirnya timbul adalah otaknya yang siaganya menguat, Dit. Ini membuat dia terlalu siaga sehingga menilai orang kayaknya sama nih dengan mantanku, ibaratnya gitu. Sama buruknya sedikit kode ada, nah ya kan, mirip-mirip kan. Jadi pada akhirnya Mbak Amah lebih mudah menangkap sisi negatif dibanding positif seseorang. Pada saat seperti ini kita agak sulit membuka ruang permaafan, padahal setiap orang itu beda-beda sebenarnya. Memang tidak ada yang sempurna, Dit. Tapi ketika kita trauma, kita suka menotis kayaknya sama itu.
1: Lalu
0: akhirnya ditutup pintunya.
1: Cerai aja udah.
0: Iya.
1: Langsung di tek gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Padahal tiap orang kan beda-beda ya.
1: Oke, okay, 54 menit sampai pukul 19. Boleh satu lagi Mbak Rima ya?
0: Ya, boleh.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, okay, dengan siapa Bunda?
4: Dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
1: Oke, okay. Di ujung perjumpaan Bunda Hani, mungkin singkat aja Bunda Hani.
4: Iya, terima kasih. Salam sehat selalu Dinda ya.
0: Wah, Masya Allah.
4: Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Hani. Salam sehat Dinda, Alhamdulillah ya, saya bisa gabung lagi.
0: Gimana nih ceritanya?
4: Ya, ini saya ya Dinda, saya pernah memang kecewa. Itu ya almarhum, mantan suami saya almarhum, pernah dia melakukan kosong gimana sama saya, tapi saya sabar, Alhamdulillah saya diberi petunjuk sama Allah, saya berzikir, saya beristighfar, saya berselawat kepada Nabi, semua-semua apa yang di syariatkan dalam agama itu saya lakukan. Saya tidak lakukan yang tidak diridhoi Allah itu, Masya seperti
0: Allah.
4: Itu ya. Harus benarnya kita ini manusia, kalau kita tanamkan keimanan kita ke dalam hati dan pikiran kita, kita cari mana yang seluk-seluknya itu yang berpat, yang diridho Allah, itu kita lakukan. Seperti itu yang sama saya.
0: Mohon
4: pecerahannya bagaimana kita ini mengaku kita ini muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada disyariatkan dalam agama, kita tidak lakukan. Kita jauhi. Walaupun itu kadang ada teman-teman saya bilang, kalau tidak diridhoi Allah, berarti kau tidak masuk silaturahim dengan saya. Tetapi saya tetap doakan mereka, mudah-mudahan agar mereka sadar kepada Allah apa yang orang lakukan itu tidak ada disyariatkan dalam agama Islam. Terima kasih pencerahannya Dina, semangat terus, sehat selalu. Buat Dinda Adi, saya minta maaf kalau salah pertanyaan saya Dinda, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita yang tercerahkan.
1: Susah kayak beliau ini.
0: Iya susah, kita yang tercerahkan dengan kita yang terinspirasi dengan Bunda Hani ya. Betapa dia menjadi orang yang sangat lapang, bersabar. Mungkin dia sudah sedemikian rupa menerima rasa sakitnya, Dit. Ya, menerima, dan dia mungkin punya kemampuan mengalirkan rasa sakitnya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Ya.
1: Tapi kita yang lagi rame ini Mbak Rima, terkait tentang menahan rasa sakit tadi antara hubungan suami istri, jadi keresahan tersendiri juga pada diri sendiri. Ada pengalaman yang memang gara-gara menahan rasa sakit, suami istri, kalau dilihat memang hubungan mereka itu
0: tenang,
1: aman, kayak itu di rumah tuh adem anyem aja, nggak ada ribut-ribut. Padahal dia ini menderita kanker. Dan menurut menurut medis kan karena saking menahan malah kanker. Kalau nggak salah
0: malah ada penelitiannya dia. Di antara 10 orang yang sakit kanker, 6 punya isu sulit memaafkan. Ini umumnya orang-orang yang baik nih. Karena kalau dia tipenya reaktif, bukan kanker akhirnya, stroke.
1: Oh gitu. Sama dong. Dua-duanya kena.
0: Tapi gitu. Kalau yang baik, tekan pendam, kanker dia misalnya. Iya. Ya Allah, memang kanker itu suka tumbuh pada jiwa-jiwa yang merasa sedih, kecewa, apatis. Sel-sel tubuh kita semuanya punya potensi sakit kanker, Dit, sebenarnya. Tapi yang menyuburkannya adalah emosi negatif kita yang semakin rendah. Ya, inilah ternyata virus-virus penyakit itu menyukai emosi yang rendah. Ini juga kayak kita mengatakan jin-jin suka masuk di emosi yang rendah.
1: Okay,
0: ya, jadi makanya yang perempuannya suka melamun, sedih, kecewa, ya katanya kan ya sering dimasuki jin misalnya, ya, perasaan was-was seperti itu.
1: Oke, okay, nah. Dan beliau ini malah larinya seperti Bunda Hani tadi, lebih ke karena suaminya begini keras kepala apa segala macam daripada konflik. Ya udah. Kembalinya kepada Allah.
0: Mungkin di surah Ar-Ra'd yang 28 itu, hanya mengingat Allah hati tenang. Dia betul-betul mengisi harinya dengan zikir. Maka dilisankannya lebih banyak, mungkin perkataan-perkataan positif, itulah mengobati ya tadi sekat-sekatnya yang luka, ya Dit, ya.
1: Tapi kanker akhirnya. Kankernya tetap ada gitu.
0: Iya, pada seperti itu. Iya. Nah, tadi saya katakan, jika tensi 200 minum obat.
1: Oke. Okay.
0: Zikir juga jalan, tapi.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Rima. Enggak berasa udah 59 menit. Lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan pemirsa, memang kalau kita simpulkan agak susah menyimpulkan perbincangan kita hari ini karena alhamdulillah umur kita masih belum nyampe gitu ya. Masih di kisaran 30 ke 40 Dan mungkin dari beberapa penelpon juga sudah memberikan pengalaman buat kita. Tapi yang jelas satu dari pertanyaan Pak Ahmad Zaini tadi dari YouTube, yang salah satu mungkin penangkal agar hidup jadi lebih tenang,
0: mengajak kita kembali,
1: krisis emosi kita tuh agak lebih berkurang, pikiran kembali kepada Allah mungkin. Ilmu agama juga sangat mendukung. Jadi kada salahnya makin tua, apalagi sudah umur 40, karena di hadis Nabi juga 40 tuh
0: sedang-sedang
1: lah. Sedang gitu nah. Tulak ke majelis gitu nah. Sekali lagi terima kasih Mbak Rima, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita. Insya Allah kita kembali lagi di minggu yang akan datang di Lentera Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tembak target tersisi.
2: Tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media, masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dikejarakan samping juga tentunya untuk meningkatkan.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korprimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi untuk 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, sudah ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Okitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugulaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia-Hong Kong.

0: Hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
2: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
4: Kenapa kami ingin berikan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lima orang ini siapa aja
5: Pak? Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
7: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
5: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun.

0: dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
2: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, yaitu Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Terus itu adalah informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi untuk Anda dari Banjarmasin, Kabupaten Banjar, pendengar kali ini dari rri.co.id diinformasikan di mana peristiwa yang cukup heboh ya, rumah ambruk di kawasan Jalan Tembikar Kaban ya, Komplek Fadilah Perdana 5 Blok E, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar pada hari ini tadi ya, Sabtu 25 Juli 2026. Ini musibah yang terjadi sekitar pukul 13 siang tadi membuat warga sekitar gempar pendengar, di mana kepanikan terjadi karena sebagian penghuni masih berada di dalam bangunan saat peristiwa naas itu terjadi. Di mana berdasarkan data sementara pendengar, ada 6 orang yang menjadi korban dan 1 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Di mana Komandan Regu Damkar Kabupaten Banjar di Sektor Gambut, Selamat Triadi mengonfirmasi bahwa ada 3 unit bangunan rumah yang terdampak dalam insiden ini, dan petugas gabungan langsung bergerak cepat melakukan proses evakuasi terhadap seluruh korban di lokasi kejadian. Di mana disampaikan oleh Rahmat Riyadi bahwa seluruh korban reruntuhan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk penanganan medis lebih lanjut, dan untuk data korban ini yang pastinya masih terus dilakukan proses pendataan. Di mana sementara itu detik-detik ambruknya 3 rumah tersebut ini membuat gempar sejumlah warga yang berada di sekitaran lokasi. Salah seorang warga atas nama Anissa mengaku saat kejadian dirinya tengah masak bersama warga lain di seberang lokasi ya. Nah, tidak ada tanda-tanda sebelumnya dan tiba-tiba terdengar suara bunyi retakan ya, dan pas kami keluar katanya itu bangunan sudah roboh semua. Di mana Anissa mengungkapkan 2 dari 3 unit rumah yang terdampak itu memang berisi para penghuni saat kejadian, dan penghuni dalam rumah tersebut didominasi oleh anak-anak hingga remaja yang merupakan anak dari pemilik rumah. Dan saat ini pendengar, seluruh korban telah dirawat di rumah sakit untuk mendapat penanganan medis, dan pihak kepolisian juga telah memasang garis line di lokasi kejadian guna mengamankan area serta penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti ambruknya 3 rumah tersebut. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Malam. Sudah informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana nasib guru honorer di Kota Banjarmasin yang telah bertahun-tahun mengabdi namun belum terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik maupun database pemerintah ini menjadi sorotan. Di mana kondisi tersebut membuat mereka belum memperoleh kesempatan yang sama dengan guru honorer yang telah terdaftar termasuk dalam berbagai kebijakan dari pemerintah pusat. Di mana aduan tersebut juga datang dari sejumlah guru pendamping khusus atau GPK yang selama ini mendampingi para peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, meski telah mengajar selama bertahun-tahun, mereka hingga kini juga belum tercatat dalam Dapodik hingga belum mendapatkan hak dan peluang yang setara. Nah, menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banjarmasin Yamin HR langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat melakukan pendataan menyeluruh, di mana semua guru honorer maupun GPK yang hingga saat ini belum terdata dalam Dapodik maupun database pemerintah. Di mana Yamin mengatakan, saya minta pada Kepala Dinas Pendidikan, BKPSDM dan perangkat daerah terkait segera mendata seluruh guru honorer termasuk guru pendamping khusus yang hingga saat ini belum terdata dalam Dapodik maupun database pemerintah. Mana menurutnya pendataan yang akurat menjadi langkah awal yang sangat penting agar pemerintah Kota Banjarmasin memiliki dasar yang kuat dalam memperjuangkan nasib para guru kepada pemerintah pusat. Dan selain itu, yang juga menegaskan perlunya koordinasi intensif dengan kementerian terkait agar persoalan tersebut mendapat perhatian. Informasi lainnya mendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Bersetengah informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, masih menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Dan saat lagi kita akan ikuti bersama-sama drama radio dengan judul Hutanku Kalimantan bersama rekan-rekan kita dari RRI Banjarmasin. Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan

Di tengah pulau Borneo yang hijau dan megah, tersembunyi kekayaan alam tak ternilai, yaitu hutan Kalimantan. Namun, kini rimba yang dahulu lebat perlahan mulai terluka.

0: Ayah, ayah, coba lihat, pohonnya tinggi sekali, ayah.
1: Iya. Itu suara burung enggang kan ya?
2: Betul sekali. Burung enggang adalah simbol hutan kita. Tapi, kalian tahu, mereka mulai sulit ditemukan.
0: Kenapa ya?
2: Karena banyak hutan kita yang ditebang, dijadikan lahan, atau bahkan dijadikan tambang.
3: Betul itu, Nak. Dulu, hutan ini luasnya sejauh mata memandang. Tapi kini, lihatlah, lubang-lubang besar di mana-mana.
1: Tapi, kenapa hutannya ditebang, Pak Tua?
3: Ya, manusia serakah, Nak. Demi uang dan kepentingan sesaat, mereka lupa hutan ini rumah kita semua.
0: Tapi kalau hutan habis, kita jadi apa, Pak Tua?
3: Ya, kita kehilangan air, udara bersih, dan tempat hidup satwa. Kita juga kehilangan masa depan.
2: Tapi kita masih bisa berbuat yang terbaik, anak-anakku. Sekecil apapun langkah kita, akan tetap sangat berarti.
0: Caranya ya?
2: Jangan bakar hutan. Tanam kembali pohon dan cintai alam kita.
3: Ya, betul sekali. Dan ajak teman-teman kalian untuk peduli, karena suara anak-anak kadang lebih keras dari orang dewasa. Paham kan maksud Pak Tua?
1: Paham, Pak Tua. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi penjaga hutan seperti Pak Tua.
0: Aku juga. Aku akan tanam pohon di depan rumah, ngasih contoh ke teman-teman biar cinta lingkungan.
3: Nah, begitu baru cucu generasi yang sejati.
4: Hutan Kalimantan adalah paru-paru dunia. Jika ia mati, kita pun perlahan akan tiada. Mari lestarikan dan jaga, karena hutanku, Kalimantanku.
5: Banjarmasin malam ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Banjarmasin malam ini.

0: masih malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim dengar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Cup Indonesia di Limasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Malam, di program Ngobras Ngobrol Bersama Komunitas. Sebelumnya Aditya pengen menyapa dulu bagi teman-teman yang ada di kawasan Kandangan, Amuntai, kemudian di Tanjung, Kota Baru, Batu Licin, dan juga yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya ya. Dan semoga sehat selalu, semangat, dan bahagia. Amin. Nah, bersama Aditya di malam hari ini, kurang lebih sekitar 45 menit ke depan ya, kita akan ngobrol seputar mobil. Selama ini kita tahu mobil itu apa? Mobil itu ya cuma alat transportasi menuju titik A ke titik B, selesai ya. Tapi buat pecinta otomotif ya, bukan hanya sekedar punya mobil aja. Mobil itu bisa menjadi sebuah kanvas. Ngomongin kanvas itu hubungannya dengan seni macam-macam bro. Kalau ngomongin kanvas itu seninya tuh kalau di sebuah dalam dunia otomotif itu bisa bermain di mesin, bisa bermain di tampilan, bisa juga bermain di gradasi warna dan lain sebagainya. Dan tergantung minat kamu ada di mana. Kalau nya suka ngedrag, ya udah. Contohnya di Thailand tuh, tuh mobil bebek biasa, motor bebek biasa bisa menjadi turbo. Ya, atau mungkin mobil Civic tahun 85 gila aja bisa diajakin drag race tuh, digituin. Tapi kalau nya ala-ala di Jepang, apa you namanya? DBM, BDM, JDM, dibikin JDM. Oh, yang tahu otomotif pasti tahu dong ya. Tapi ini pas banget kita ngomongin terkait tentang otomotif, para pecinta otomotif, karena sebuah mobil itu bagi pecinta otomotif selain kanvas seni itu menjadi identitas diri. Wes, mantap ya. Dan yang paling penting bisa menjadi wadah tali silaturahmi. Nah, itu. Di kesempatan malam hari ini pendengar bersama tamu spesial kita pendengar kita akan mengangkat topik bahasan terkait tentang persaudaraan di balik dunia modifikasi. Apapun lini kamu ya, terserah ya. Mau lini mesin, lini modif apapun, monggo ya. Dan sudah hadir di studio kita pendengar rekan-rekan dari BA2M. Gitu ya, kira-kira benar ya?
10: BA2M.
9: Iya. Oh, BA2M.
10: Betul.
9: Enggak boleh disambung.
10: Jangan.
9: BA2an.
10: BA2an.
9: Itu BA2N lah.
10: Ya, BA2M.
9: Ini M ya.
10: M, BA2M.

0: Lalu seger. Nah, yang sebelahnya lagi ini ada Om Andre. Halo Om Andre.
1: Halo.
0: Oke, ini agak kalem dikit Om Andre. Kayaknya lebih senior nih dari kalian berdua.
2: Iya.
1: Iya, dari umur sih.
0: Luar biasa. Nah, pendengar dan pemirsa, nanti bagi Anda, bagi teman-teman juga yang pengen gabung, pengen nanya-nanya nih seputaran modifikasi mobil, silakan 3251562 ataupun 0811511410 atau melalui chat juga boleh, melalui komentar YouTube juga kami persilahkan ya. Oke, dan pendengar khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan ya, yang pengen nanya-nanya terkait tentang lika-liku anak mobil ya, atau mungkin lagi musing mikirin modifikasi mobil tapi budgetnya gitu ya, budget anak baru begawi. Gimana ceritanya, monggo kami persilahkan ya. Nah, tapi yang paling mendasar pertanyaannya, sama kayak di stasiun-stasiun radio yang lain ya, kenapa ngarannya Babam?
3: Jadi dulu itu di tahun 2025, karena lagi rame-ramenya kata-kata itu, Babam. Terus terinspirasi dari kata-kata itu, dari singkatan bubuhan anak-anak modifikasi.
0: Oh.
3: Jadi BA2M.
0: Bubuhan dan anak-anak modifikasi. Dua tuh A-nya tuh jadi anak-anak. Asalnya itu lah latar belakang ngaran.
3: Iya, latar belakangnya.
0: Tapi latar belakang tuh kumpul nih, Bang, kayak apa kisahnya?
3: Jadi awal muasal berdirinya Babam itu terdiri dari 4 orang. Ada Bang Andi, Bang Rija, Bang Uji, dan Bang Isan. Nah, berempat ini kuliah di salah satu universitas di Banjarmasin. Karena yang berempat ini suka modifikasi, kekumpul di kampus, jadi terbentuklah BA2M ini.
0: Asalnya memang berempatan aja lah.
3: Asalnya emang berempat pendirinya.
0: Oke, tahun berapa itu waktu itu?
3: 22 September 2005.
0: 2005.
3: Betul.
0: Lawas banar senangnya.
3: Lawas banar.
0: 2005 itu masih SMA.
3: Ulun masih
1: sama
3: SD.
1: Sama benar SMA. SMA kelas 1 saya. Iya, kelas 1.
0: Soalnya 2005 masih SMA, 2007 hanya lulus SMA.
3: Iya.
0: Oke. Oh, kita 11-12 Mas Andre ya?
1: Iya, lebih umurnya. Lebih tua Mas.
0: Setahun. Setahun, iya. Oke. Ah, itu ngumpul 2005, bikin itu sampai sekarang, dan ini udah 22 tahun menuju 21. Iya. 22 tahun. 20 menuju 21.
3: Iya.
0: Oke, 22 November nanti berarti ya.
3: 22 September.
0: Jauh, cuma November. Oke. Nah, dari awal 4 orang tuh awalnya apakah memang diawali dari mobil dulu kah waktu itu, atau dari motor dulu terus naik ke mobil?
3: Langsung dari mobil.
0: Langsung dari mobil.
3: Langsung
0: ya?
3: Dari mobil. Wah. Dan ketemunya pun di kampus itu.
0: Di kampus. Iya. Kalau zaman kita dulu 2005 anak kampus naik mobil, Bang Sukih nih ya.
1: Iya.
2: Bang Sukih ya.
3: Amin.
0: Minimal aja rebuhannya anak bos batu.
1: Batu ginjal. Oke.
0: Nah, oke. Kalaunya Mas Rifki sendiri bergabung dari tahun berapa, Mas?
3: Ulun bergabungnya dari tahun 2014 sehabis ulun lulus SMA.
0: Oh, mantap.
3: Jadi plot twistnya ulun ini regenerasinya dari Bang Riza. Bang Riza itu kakak ulun. Dari itu.
0: Lalu tumpat.
3: Ulun jadi penerusnya pula.
0: Memang dibawai hari-hari kah nongkrong ngumpul dong kekawanan tuh?
3: Dulu waktu SD diajaki terus lawan kakak ulun nih, ayo gabung umpat aku. Karena ulun ketujuh mobil juga dari halus.
0: Dan jadi alasan lawan ku itu sekira kau keluar. Lu bawa ading berjalan aja.
3: Iya.
2: Alasan dia.
0: Kalau Bang Ajus sendiri, Bang Ajus?
2: Ya. Ulun masuk tahun 2025.
0: Anyar jalan berita?
2: Anyar aja lu. Oh,
0: okay.
2: Karena bakal ulun amat ya lo.
0: Oh. Ada lo, Bang Rifki ini Bang Amat kan di Kio nih.
3: Banyak ya. Ulun nih kiaannya. Banyak banar.
2: Ada Amat, ada Rifki.
3: Inggi, ada Tinghui, ada

0: Gara-gara Bang Oni dibawahi juga Bang Aziz nih. Oke, tapi kada mungkin dong bayar dibawahi aja pasti ada sesuatu ketertarikan
1: dan modifikasi ya betul.
0: Nah, kalau nyepian nih jadi tertariknya di mananya Bang Aziz?
1: Saya lihat yang mobil-mobil itu dimodifikasi kan. Kayak kemarin kan kita ikut Honda Jazz gitu di modif-modif, saya suka itu sih.
0: Enggak ada apa maksudnya tuh lininya kemana-kemana gitu atau memang suka modif aja gitu?
1: Suka lihat aja sebenarnya. Oh. Lihat-lihat di YouTube apa-apa. Ternyata ya ada di sini. Coba aja cari, oh ya amat bawa ya udah mainnya.
0: Ada, oke. Okay. Kalaunya Bang Andre?
2: Kebetulan saya gabung di Babem ini 2021. Mm-hmm. Sebelumnya sih emang udah dari zaman kuliah ya ikut-ikut komunitas mobil ini. Mm-hmm. Udah beberapa kali pindah-pindah. Dan yang terakhir ini di Babem.
0: Oke, okay. Berapa kali pindah-pindah apa tutup Bang?
2: Masih aktif sih sebenarnya.
0: Masih aktif, oke. Okay.
2: Iya, yang klub dulu. Hmm. Karena kemarin itu ikut ada salah satu kontes audio yang salah satu pesertanya Mas Amat.
0: Mas Amat.
2: Iya,
0: terus Kio Amat jadi api dari kita. Mas Amat.
2: Iya, jadi saya diajakin gabung Babem. Ya udah, join 2021 itu kalau enggak salah.
0: Oke, di sebenarnya Bang Andre nih ikut gabung di beberapa klub langsung apa di Babem sendiri nih?
2: Enggak, kalau di Babem enggak boleh ikut ke klub lain.
0: Oh, gitu.
2: Cuma satu Babem, cuma satu aja.
0: Oh, iya. Oke, okay. Tapi kan dibandingkan, ini mohon maaf ya Bang ya, iya. Agak kulik sedikit, dibandingkan klub-klub yang sebelum-sebelumnya nih,
2: iya.
0: Plus-plusnya apa sih?
2: Plusnya lebih, gimana ya, lebih solid. Pertama kan kita ini udah, umurnya udah enggak muda lagi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ya rata-rata sih banyak yang berkeluarga, jadi waktu ngumpulnya pun enggak kayak yang klub sebelumnya itu kan banyak masih yang anak muda gitu, yang tiap minggu ngumpul. Kalau kita kan paling sebulan dua kali ngumpulnya kopdarnya gitu. Iya, tapi kalau ada kegiatan rutin ini ada.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih kembali ke Bang Amat ganti ngaran. Mohon maaf ya pendengar dan pemirsa ya. Ya.
1: Baik. Biar akrab ya.
0: Biar akrab aja. Kalaunya nih sekarang ya kita ngomongin sekarang. Ini untuk rata-rata usia klub Babem ini usia berapa sih, Bang?
3: Anggotanya? Anggotanya sebetulnya usianya ada udah yang 40, ada yang 30, ada yang masih di 20-an, bebas.
0: Oh, bebas aja.
3: Bebas.
0: Oke, okay. Tapi paling rata-rata paling banyak yang mendominasi.
3: Dominasi di 30-an.
0: 30 ke atas ya. Oke, okay. Artinya memang usia matang semuanya, Bang ya. Pantas saja dari judulnya aja nih ada kata kekeluargaannya itu.
3: Betul.
0: Nah, ini agak beda nih dari ceritanya Bang Andre tadi kan, kalaunya klub-klub sebelumnya ngomongin gengsi, ada kopdar seminggu sekali, apa segala macam. Nah, kalaunya di Babem sendiri Bang, gimana Bang?
3: Kenapa? Kegiatan.
0: Kegiatannya.
3: Kita kalau kegiatan, kita itu ada agenda tahunan itu pasti ada. Kita adakan, kayak contohnya misalnya di bulan puasa, kita ngadain rutin baksos ke panti-panti asuhan. Bagi-bagi takjil di jalan, sama buka puasa bersama, dilanjutkan dengan terawih bersama kadang-kadang.
0: Itu kalau buka puasa apa khusus anggota aja atau ngumpul nih sama anak-anak yatim kah misalnya atau gimana?
3: Ngumpul juga sama anak-anak yatim.
0: Sama
3: yang pasti juga anggota boleh bawa keluarga masing-masing.
0: Oh,
3: jadi kekeluargaannya kerasa.
0: Okay, ya. Kalaunya Bang Andre sendiri? Sering dong bawa anak bini Bang?
2: Itu di luar lagi ikut.
0: Oh iya lagi ikut ya.
2: Lagi nungguin di luar tuh.
0: Oh seru. Iya. Seru. Kalau Bang Ajis, keluarganya gak dibawa?
1: OTW ke sini.
2: Beliau jauh soalnya nih.
0: Oh dari mana Bang Ajis nih?
1: Dari Marabahan.
0: Oke. Ini serius? Istrinya sama anaknya OTW ke sini beneran?
1: Iya. Karena di Marabahan mati lampu.
2: Ngungsi.
0: Warga Adil Bati mati lampu nih pindahin hari ini.
1: Mati lampu bujar.
0: Kalau Bang Amat nih,
3: nggih.
0: Ikut juga keluarganya?
3: Keluarga ulun sebelumnya belum berkeluarga.
0: Oh,
3: ulun okay. Masih single.
0: Ada kemungkinan nih cari keluarga di klub.
3: Insyaallah.
2: Anggotanya kita semua cowok semua.
0: Cowok semua. Ini serius, apakah memang persyaratan harus cowok semua apa?
3: Enggak juga. Sebetulnya ada beberapa anggota yang cewek. Mungkin karena ada yang dimarahin pacar, ada yang udah dimarahin laki. Ya paham aja.
0: Kalau dimarahin laki kan kenapa gak diajakin lakinya? Kalau dimarahi pacar, kenapa gak diajakin pacarnya? Gitu. Kalau laki, oke lah kita sadar diri ya. Kalau laki, ya sudahlah.
3: Iya.
0: Tapi kalau pacarin dong masih bang. Oh, dimarahin ya?
3: Enggih. Biasanya soalnya hendak ulun pacar juga pacarnya.
1: Karena amat kada omet binian.
0: Waduh. Oke. Okay. Nah, ini ya yang seru nih pendengar dan pemirsa ya. Kawan-kawan dari B2M atau Babam ini. Klubnya kekeluargaannya itu memang benar kita bisa bawa anak istri, bawa keluarga, atau mungkin ading seorang dibawa kayak Bang Ahmad sendiri ya.
3: Iya, betul.
0: Terus juga kegiatannya pun bukan hanya sekedar kopdar nongkrong-nongkrong betul. Gitu ya. Iya, tapi memang ada kegiatan bakti sosialnya bakti sendiri. Sosial, nah, kalau nya untuk kegiatan kopdar sendiri yang rutin biasanya sebulan dua kali atau sebulan sekali itu ngapain, Bang?
3: Kita kalau kopdar satu bulan sekali itu wajib. Satu bulan wajib sekali. Kegiatannya paling kita ngumpul, bahas-bahas kegiatan. Kalau ada event modifikasi atau kontes-kontes, siapa yang mau ikut, kita rundingin di situ.
0: Okay.
3: Atau mau bikin event apa, kita bahas semuanya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih-lebih kesana berarti
3: lebih-lebih
0: ya.
3: Lebih-lebih kesana.
0: Gak ada yang ngomongin misalnya mobil siapa yang akan kita permak nih misalnya.
3: Ada juga.
0: Itu pas mau event berarti ya?
3: Pas mau event itu pasti saling bantu. Ayo okay. Misalnya mau apa yang dibantu? Misalnya aku mau pelang, ada pelak apa dikasih pinjam siapa yang punya gitu.
0: Oke, okay. Lebih-lebih kesana dong berarti ya?
3: Tuh,
0: jadi kalau nya ikut-ikut event tuh atas nama klub bukan atas nama per orang gitu?
3: Bukan, atas nama klub.
0: Mantap.
1: Jadi ini semuanya ini saling bantu lah.
0: Saling bantu. Nah, ini yang kekeluargaannya ini pendengar ya. Agak-agak beda nih. Artinya buat teman-teman yang mungkin hobi otomotif lebih ke mobil ya, yang usianya udah 30-an ya atau menuju 30 yang udah enggak relate lagi dengan remaja-remaja yang hanya cuman majang gengsi. Mau cari yang lebih dalam belajar ilmu lah bahasanya. Sama kawan-kawan Babam. Nah, tapi kalau hanya untuk edukasi-edukasi untuk anak-anak muda ada nggak sih, Bang? Misalnya terkait modifikasi apa gitu?
3: Ada. Mm-hmm. Kita juga kerjasama dengan Satlantas Banjarmasin untuk safety reading sama pelopor berlalu lintas gitu. Kita udah kerjasama juga sama Satlantas Banjarmasin.
0: Oke. Okay. Nah, kalau nya untuk bengkel sendiri, ini saya penasaran nih ya. Biasa kan kalau nya klub biasanya punya bengkel, ya entah bengkel punya anggota siapa gitu kan. Di situ biasanya ada tetuanya, ahli modifikasinya. Itu ada nggak sih di kawan-kawan Babam?
3: Ada sih ada. Kalau bengkel kayak variasi rekanan dari anggota pun juga ada yang punya. Terus kalau buat modifikasi eksterior ada. Kalau khusus buat audio juga ada.
0: Oh, misa-misa gitu ya?
3: Misa-misa.
0: Nggak jadi satu.
3: Betul.
0: Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang baru dengar pengen gabung. Itu ada persyaratannya nggak sih, Bang? Atau mesti punya mobil dulu gitu?
3: Persyaratannya itu ya pastinya punya mobil dan mobil sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Bukan mobil rental karena pernah ada kejadian.
0: Waduh.
3: Kopdar tahu-tahu tiap kopdar itu mobilnya ganti-ganti, tahu-tahunya okay. mobil rental.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
3: Jadi kita wajib punya mobil, terus punya SIM. Yang penting itu sih, kalau mobilnya bebas, mau mobil tahun berapa, mobil apa, bebas.
0: Oh, bebas. Padahal bebas. Mau nanya nih, apakah jenis merek mobil itu tertentu enggak berarti ya?
3: Enggak, bebas kita. Dari tahun berapapun kita terima. Yang penting rasa ada kekeluargaan, solidaritasnya bisa membantu di klub, itu kita terima.
0: Ah, oke. Okay. Nah, kalau mau nanya mobil sendiri nih ya, kita ke Bang Andre. Bang Andre, mobil pertama yang diajakin Bang untuk gabung sama klub, Bang?
2: Klub dulu ya. Dulu sih masih mobil orang tua ya, dibeliin orang tua, jadi mobilnya mobil keluarga.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya,
0: kalau sekarang?
2: Kalau sekarang alhamdulillah ya beli sendiri sih. Mobil city car aja. Mitsubishi Mirage gitu.
0: Oh, Mirage man-nya ya. Oke. Okay.
2: Sama Honda Jazz nih.
0: Mencari yang minimalis ya.
2: Iya, kecil-kecil yang sat-sat aja. Iya.
0: Dulu mobil orang tua enggak apa-apa. Berarti Bang Bang Ahmad ini mobil orang tua boleh dibawa dulu dong ya.
3: Kenapa, Bang?
0: Mobil orang tua kalau mau ikut gabung boleh dulu dong ya?
3: Boleh. Aman.
0: Yang penting bukan mobil rental tadi ya?
3: Betul.
0: Mobil rental, mobil teman jangan ya?
1: dan punya SIM.
0: Oh iya, wajib punya SIM. Wajib punya SIM ya. Yeah. Oke. Nah, kalau nya Bang Aziz?
1: Iya.
0: Ini mobil pertama atau sampai sekarang nih mobilnya?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Ini apa nih waktu daftar dulu?
1: Daftar kemarin HRV sih, itu aja sih.
0: HRV aja ya. Enggak jadi masalah dong,
1: enggak ya? Enggak jadi masalah
0: ya. HRV kan hitungannya compact juga ya, mirip-mirip setengah keluarga lah.
1: Ah, keluarga.
0: Baris dua ya, baris dua ya.
1: Baris dua.
3: Sesuai badan.
1: Besar.
2: Beliau tiap hari ganti-ganti mobilnya, Mas.
0: Oh, serius?
2: Iya, soalnya punya showroomnya.
1: Amin.
0: Iya juga benar, sesuai ukuran badan. Kebayang dong pakai espresso ya.
2: Kejepit badan.
0: Nah, kalau Bang Aman sendiri, Bang?
3: Dulu waktu...
0: Pasti mobil kakaknya?
3: Bukan.
0: Lain.
3: Jadi dulu waktu pertama di 2014 itu pertama gabung pakai Toyota Etios.
0: Etios.
3: 2018 ganti pakai Jazz. Terus 2025 ganti Honda City.
0: Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, kalau nya kata Bang Ahmad tadi, Bang Ajis showroom ya. Kayaknya showroom beneran beliau deh. Ganti-ganti di mobil itu ya tahun.
1: Bos Ahmad namanya.
0: Bos Ahmad. Nah, berarti ini menarik nih ya, kalau soalnya ngomongin masalah jual beli mobil, kira-kira di klub nih ada nggak gitu juga misalnya?
3: Ada.
0: Bisa berarti trading-tradingan nih?
3: Bisa. Udah banyak kejadian.
0: Oh, serius?
3: Betul.
0: Okay.
3: Soalnya ulun dapat Honda City itu dari anggota jual.
0: Kalau
2: bahasa orang Banjarnya kan payaman.
3: Payaman. Gubangan.
1: Gubang. Yang penting harga masuk.
0: Oke. Itu yang gabung mobil, apakah mobil standar aja atau wajib modif dulu nih?
1: Bebas.
0: Bebas ya?
1: Yang penting mobil.
0: Yang penting mobil ya?
1: Iya.
0: Yang penting mobil, mau modif atau standar, it's okay.
1: It's okay.
0: Nah, berarti itu buat teman-teman yang mungkin bingung nih, kalau mobilku standar nih, nggak ada modif-modif sama sekali, aman masuk. Terutama yang punya motif, punya niat, pengen ganti mobil.
1: Nah, siap tuh.
0: Siapa tahu ya?
1: Iya, bisa.
0: Tukar tambah bisa nggak?
1: Bisa.
3: Bisa terus.
1: Bisa terus, Pak. Di Batu M bisa terus.
0: Oke. Okay.
3: DP minim bisa.
1: DP minim bisa juga.
0: Mantap. Oh, ini seru nih. Keuntungan klub di sini nih, pendengar. Yeah. Dan pendengar dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan makin seru lagi ngobrolnya terkait kegiatan-kegiatan klub yang lainnya lagi. Kita akan break dulu, setelah yang satu ini jangan kemana-mana.
3: Oke.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi, je suis
4: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
6: berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bundo, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
10: Ayo kakak.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Bersetengah dengan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, kembali bersama Aditya yang menemani Anda bersama teman-teman dari BA2M Club ya, atau Babam Club. Oke, kita lanjut lagi dan agak sedikit unik di kesempatan sesi kedua kali ini. Kita ada pergantian pemain seperti Piala Dunia juga, yang awalnya di tengah ada Bang Aziz. Ini langsung karena terlalu lelah gitu ya, harus digantikan dengan ketua tim, kapten tim. Bersama Bang Andi. Halo Bang Andi.
1: Halo, selamat malam.
0: Waduh, ini luar biasa, agak fresh sedikit ya. Bang, kakaknya Bang?
2: Bukan.
0: Ya? Oh, bukan ya.
2: Bang Riza kata
0: lu. Oh, Bang Riza gitu ya. Oke. Gimana Bang Andi, sehat ya? Aman ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini mumpung ada tim kaptennya di sini, pendengar dan pemirsa, kita ada pertanyaan yang cukup menarik sebelum kita break tadi, Bang Andi.
1: Ya.
0: Terkait tentang trading dalam klub. Itu diperbolehkan sah atau enggak, Bang?
1: Boleh, aman.
0: Ya.
1: Aman.
0: Oke, tapi anggota ada yang punya showroom enggak?
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Ada yang punya showroom, ada.
0: Oke, berarti
1: 1 2 3 4.
0: 4. Berarti iya. Kalau masuk anggota Babam ada dapat diskon.
1: Oh, pasti. Pasti.
0: Keuntungan yang luar biasa.
1: Yeah.
0: Nah, sesuai topik, kita kembali ke topik pendengar dan pemirsa.
1: Yeah.
0: Yang kita bahas di malam hari ini, di mana ini persatuan klub ini ada kalimat kekeluargaannya.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan tadi dijelaskan sama Bang Ahmad sama Bang Andre tadi, salah satu kegiatannya adalah sosial, terutama di bulan Ramadan ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau selama ini selain kegiatan di bulan Ramadan itu, ada kegiatan apa lagi sih, Bang? Yang menjadi ciri khas dari klub Babam ini?
1: Kalau ciri khas kayaknya udah mulai hilang karena di lunturkan sama umur.
0: Waduh, kok bisa?
1: Ya, mungkin ya, kalau kegiatan rutin, mungkin kami biasanya itu ada perkumpulan dalam 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali. Kemudian kalau misalnya ada libur panjang, kan rata-rata alhamdulillah ini teman-teman di komunitas ini sudah pada kerja semua. Yang kuliah ada nggak? Nggak ada lagi kan ya? Nggak ada lagi yang
3: ada
1: kuliah.
3: Amat lebih kuliah dan
1: apa ya? Oh,
3: kuliah malam, tapi dia kuliah malam.
1: Kuliah malam. Yang ini kuliah malam. Alhamdulillah teman-teman yang ada di komunitas ini udah bekerja semua dan juga sudah berkeluarga. Paling kita nyari waktu yang benar-benar bisa ngumpul itu weekend atau pas ada libur panjang. Nah, jadi saat libur panjang itu kita gunakan untuk mungkin bisa touring, ngunjungi ke rumah teman, paling seperti itu, di luar agenda tahunan.
0: Di luar agenda tahunan. Iya. Nah, tadi kan ada kegiatan touring apa segala macam. Itu biasanya dikaitkan sama kegiatan baksos juga sih, Bang?
1: Iya. Tapi kalau misalnya touringnya yang sudah sering dilaksanakan enggak, tapi kalau misalnya ada tujuan-tujuan baru, mungkin insya Allah ada sekalian bakti sosialnya.
0: Oke. Kalau sepanjang 20 menuju 21 tahun ya,
1: yeah,
0: klub Babam ini sampai sekarang anggota yang aktif ada berapa sih, Bang?
1: Anggota yang aktif sisa 16 ya?
3: Iya,
2: 16.
0: Sisa 16. Sisanya
1: ambiar.
0: Mungkin karena kesibukan masing-masing juga, Bang, ya.
1: Kesibukan masing-masing, ada yang pindah, ada yang mungkin sudah lebih mengurus usahanya. Nah, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan menuju 21 tahun dan klub modifikasi mobil. Nah, kira-kira untuk klub Babam sendiri ini ada enggak sih, Bang, fokus lini modifikasi mobilnya atau bebas aja enggak sih dari teman-teman nih?
1: Kalau fokus nggak ada karena tergantung yang pemilik mobilnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada mau modif yang khusus apa nih, mau audio di audio. Mm-hmm. Terus mungkin kalau untuk yang modifikasi yang untuk yang luarnya, eksterior kayaknya sekarang udah mulai nggak lagi deh, nggak kayak dulu lagi.
0: Oke, okay, jadi lebih ke interior semua dong ya?
1: Kebanyakan ke interior karena kan sekarang ini zaman simple.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nggak ada yang kayak banyak dempul, tuh udah nggak lagi kayaknya.
0: Oke. Jadi fokusnya ke interior semua
1: interior,
0: ya.
1: Interior, rata-rata interior. Kalau eksterior paling sedikit lah palingnya.
2: Velg, ceperin, paling knalpot yang manis-manis aja.
3: Main perlampuan misalnya.
1: Ya sekarang kan zamannya lampu, lighting ya.
0: Oke. Ingat tuh saya lihat di ini nih tadi kalau nggak salah lihat di IG-nya. Tim Bipot gitu ya.
2: Nah betul, lagi touring. Lagi touring.
0: Itu pas lagi touring ya.
2: Mereka lagi touring ke Kalteng.
0: Oke. Nah ini kan tadi dari tahun 2005 tadi Bang ya.
1: Iya.
0: Sampai 2026. 20 tahun menuju 21 di tahun 2026 ini. Artinya Bang Ahmad tadi menjelaskan udah ngikut beberapa event apa segala macam. Nah kalau boleh tahu sepanjang perjalanan Babam sendiri, ini prestasi yang pernah dicapai apa aja sih Bang?
1: Apa ya, sampai lupa ya.
0: Yang terbaru aja deh.
1: Terbaru amat mana?
3: Kemarin kontes modifikasi Mas. Kategorinya JDM ya. Dapatnya the best JDM kemarin.
0: Itu the best
3: anggota
0: JDM
3: kita.
2: The best JDM. Kalau audionya kita juara satu di asosiasi EMA nasional.
3: Ken juga Ken.
2: Ken, dia beberapa anggota itu ada yang juara.
0: Oke. Berarti artinya kalau ada event, pilih dong nih anggota mana yang mewakil sesuai kategori yang disediakan event ya.
1: Dan juga nanti akan disupport sama komunitas.
0: Itu tadi seperti Bang Ahmad tadi ya, kalaunya ini perlu pelek nih, ganti perlu ini ganti.
1: Biasanya dipinjemin ya sama yang punya showroom biasanya.
0: Wah ini keren ya.
1: Habis dipinjemin sekalian dibawa pulang.
0: ada gitu.
1: Habis itu invoice-nya keluar.
0: Nggak jadi masalah ya, yang penting ada invoice-nya. Oke, nah selama ini kan kalau kita lihat di lingkup masyarakat ya, kalau ngomongin anak-anak modif nih, nah biasanya kan wah pasti suka ngebut-ngebutan nih ya. Nah kalau yang kawan-kawan Babam sendiri menanggapi yang keluhan masyarakat ngeliat gitu gimana Bang?
1: Yang kebut-kebutan ya, alhamdulillah kayaknya gak ada deh saat ini nih. Kalau kebut-kebut ikut maksudnya balapan kan?
0: Betul.
1: Alhamdulillah gak ada nih kalau sampai saat ini. Kalau ada ya silakan ditindak.
0: Oke, 21 tahun menjaganya Bang, lama loh sebenarnya 21 tahun ini, banget lamanya. Nah kalau Bang Andi sendiri dari tahun berapa sih bergabung Bang? Pengen tahu dulu nih.
1: Saya pendirinya.
0: Wah, salah satunya dong dari 4.
1: Iya.
0: Itu. Oke, ini jaganya gimana nih?
1: Jaganya ya seperti jaga anak-anak. Jaga anak mulai lahir, sampai besar, dengan bergantinya zaman. Di zaman saya udah gak ada lagi dari berempat, sisa saya sendiri. Kemudian berganti lagi ke zaman generasi berikutnya, Amat ya Amat ya. Kemudian mungkin terakhir tadi si Ajis. Nah jadi udah beda-beda generasi. Jadi saya yang menyesuaikan, bukan orang yang menyesuaikan. Saya yang menyesuaikan.
0: Kakaknya Amat kemana?
1: Di Barabai.
2: Di Barabai sekarang.
0: Astag. Waduh, susah gabung Bang ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau nya balik kadang ngumpul juga
1: Mas dong. Ngumpul. Masih ngumpul
0: juga. Waduh, seru juga dong ya. Nah kalau nya kegiatan touring nih Bang ya. Kadang kan namanya mobil ya, mesin itu terkadang pas lagi apes ada aja masalahnya. Pernah gak sih pengalaman yang agak unik, rumit, mistis mungkin waktu touring kemana gitu terjadi hal-hal yang semacam itu Bang?
1: Kalau mesin alhamdulillah selama ini aman-aman aja Pak mesin. Cuman kalau teman-teman yang mobilnya ceper, nah ini yang perlu perhatian ekstra. Salah satunya kalau misalnya ngelewati jalan yang mungkin agak bergelombang, atau terakhir kemarin kami ke sirkuit Balipat itu ya pelan-pelan ya nyari kayu jadinya buat naikin itu. Kan bempernya nyangkut ke tanah. Nah jadi harus nyari kayu, misalnya kayunya kurang tambahin lagi. Nah situ ada kalau nggak salah ada videonya tuh di Instagram tuh.
2: ada.
0: Oke, nah berarti kalau yang ngelihat nih otomatis ada mobil ceper nih, ini banyak ya teman-teman anggotanya yang macam-macam modifikasi mobilnya. Kalau ngelihat tadi kan ada kemarin tadi touringnya yang paling jauh?
1: Paling jauh kita pernah ke Surabaya.
0: Ke Surabaya ya, tapi untuk wilayah Kalimantan aja deh.
1: Untuk wilayah Kalsel, Loksado paling
0: jauh. Ke provinsi tetangga, Kaltim, Kalteng
1: belum
0: mungkin?
1: Belum.
0: Belum ada ya. Nah, oke. Okay. Nah, misalnya kalau Loksado nih, kalau ngelihat jalanan Kalsel nih sepanjang jalan, itu sebenarnya mendukung nggak sih untuk modifikasi mobil CPR sendiri, Bang?
1: Kalau dulu ya nggak dukung, tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah ada perubahan lah. Untuk jalan udah nggak terlalu banyak yang bolong-bolong lagi, alhamdulillah. Terus mungkin kalau kita lebih ke, kalau ke daerah kami di arah ke Loksado mungkin adalah sebagian jalan yang masih naik turun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau untuk mobil ceper kayaknya nggak disarankan.
0: Nggak disarankan ya. Oke. Okay. Tapi pernah ada yang ini nggak? Ya itu tadi yang
1: nyangkut
0: ya, tadi.
1: Pasti.
0: Tapi ada yang nekat ya?
1: Ada. Pasti ada.
2: Pergi bemper bagus, pulang
1: penyong, lepas ada. Pulas. Ada lepas ada.
3: Ada yang patah gitu.
2: Patah hati.
0: Waduh. Nah kalau Bang Andre ini pernah gak Bang Andre pengalaman yang ikut touring terus bukannya untung tapi buntung, Bang?
3: Pernah, sering juga. Mobil kan ceper ya.
0: Oh.
3: Iya, kebetulan
0: Bang Andre yang ceper ternyata.
3: Iya, kalau ketemu jembatan tinggi itu atau lubang yang dalam tapi enggak kelihat, udah jeblos, brak. Bemper udah korbannya.
0: Paling gede rugi berapa, Bang Andre?
3: Itu kemarin terakhir kena trotoar velg sebelah kanan.
0: Widi.
3: Gompal gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ah, lumayan.
0: Kalau Bang Andi sendiri 21 pengalaman, Bang. Paling pernah rugi berapa, Bang? Kejadian deh.
1: Banyak sih kalau rugi ini.
0: Paling mahal yang pernah, paling tinggi.
1: Apa ya? Oh, dulu pernah kami ikut rally exhibition. Jadi dulu itu saya bawa mobil, satu bempernya pecah, terus setelah juara besoknya keluar asap.
0: Wih,
1: knalpotnya.
0: Waduh, berarti itu mesinnya dong kena dong ya?
1: Iya, mesinnya kena.
0: Oke, itu memang sebenarnya memang bukan setting untuk rally dong bilangnya mobilnya?
1: Bukan.
0: Tapi di bawah rally.
1: Iya. Tapi juara satu.
0: Tapi juara satu, nah ini dia. Unik juga nih pendengar dan pemirsa ya. Nah kalau Bang Aman sendiri, Bang?
2: Ya. Kerugian.
0: Iya, pernah paling gede deh. Entah apapun tuh kejadiannya.
2: Kalau kerugian mungkin...
1: Kalah kontes,
2: itu biasa.
0: Oke. Okay.
2: Tapi habis, biasanya kalau habis kalah itu ada semangat baru lagi buat juara lagi.
0: Ah, motivasi
2: sama,
0: ya.
2: Betul, sama kalau ikut drag ya. Ikut event drag, pasti habis ikut dragnya mobil pasti harus overhaul lagi, tune up lagi.
0: Oke, tapi beda mobil dong, Bang ya?
2: Mobil yang dipakai hari-hari.
0: Wah,
2: diikutin.
0: Nggak salah, Bang.
2: Nggak ada mobil lagi soalnya.
0: Nggak kebayang dong, misalnya mobil buat kenceng dipakai buat lambat gitu, atau mobil lambat dibuat kenceng gitu.
2: Iya, jadi disiapin semuanya sebelum event, kita remap, kita tune up lagi, kita ganti oli, dibantu teman-teman juga dari anggota juga disupport. Ya semangat, yang penting semangat. Curhatnya belakangan.
0: Oh,
3: mesin jebol belakangan.
0: Mesin jebol belakangan. Itu dibalikin lagi nggak nanti kalau udah itu?
2: Itu Honda Jazz dijual karena itulah jebol.
0: Oke, okay, luar biasa. Nah, kalau anak otomotif biasanya kalau nggak seru kalau kita nggak ngomongin tren modifikasi terbaru nih. Nah, ini teman-teman klub biasanya sering nggak sih ngomongin tren-tren ini?
2: Sering. Apalagi sama Andre, kadang kami diskusi Andre ini, kirim-kiriman video di TikTok, di IG. Kadang, ini bagus, ini lagi pelek, ini lagi tren yang ini. Kok balik lagi ke zaman dulu, sukanya yang polis-polis, yang mengkilat-mengkilat peleknya kan. Sering sih.
0: Oke, dan itu ada gak sih diaplikasikan ke kawan-kawan klub di mobil teman-teman?
2: Ada
0: di itu ya? Oke, berarti ada persiapan juga dong untuk event di tahun 2006 yang paling dekat nih. Ada gak?
2: Event di 2026 di bulan September nanti di Playhari. Cuma itu cuma acaranya car meetup.
0: Cuman meet up aja,
2: meet
0: ya.
2: Meet up aja.
0: Nggak ada yang show-show lomba juga.
2: Mini kontes lah. Paling ada.
1: Bukan yang nasional ya.
2: Bukan nasional.
0: Oke. Ini misalnya nih ada yang pertanyaan ya. Buat kayak Bang Ajis mungkin. Bang Ajis, Bang Amat deh. Sorry. Yang yang baru lulus kuliah atau mungkin baru kerja, baru punya mobil pertamanya, budgetnya belum gede-gede banget, kadang-kadang pengen kece juga nih, kayak teman-teman klub nih, kira-kira budget paling minim untuk modif deh, itu berapa dan apa aja yang harus dimodif? Paling standar deh, paling bagus.
2: Paling
0: anggap usia awal, 25-an deh, 25-30-an.
2: Paling awal itu
1: ganti velg.
2: Ganti velg.
0: Ganti velg.
2: Ganti velg.
0: Oke.
1: Dan diceperin sedikit aja.
2: Ceper manis aja udah ganteng.
1: Enggak usah dihabisin tapi diceperin dikit aja. Betul. Biar berisi mobilnya. Dilihatnya berisi.
3: Lebih padat lah.
0: Oke, itu fungsi ceper berarti ya. Salah satu biar looks-nya tuh padat ya.
3: Tapi tergantung ukuran ban sama velg juga.
2: Menyesuaikan.
1: Menyesuaikan. Kadang-kadang kan ada orang yang beli velg sama bannya nggak sesuai dengan mobilnya.
0: Oke.
1: Nanti offsetnya.
2: Ya disitulah kita disitu, yang edukasinya mengajarkan kalau kalau mobil ini pakai ukurannya ini aja, bannya profilnya ini aja, offsetnya ini aja, ETT-nya.
0: Kakinya perlu diganti juga dong berarti.
2: Di
0: buat CPR.
3: Tergantung budget.
2: Tergantung
3: budget.
2: Kita nyesuaiin biasanya. Biasanya kalau minim, paling minim itu per ori dipotong, pot kit namanya. Potong dikit.
0: Berarti nggak usah beli.
2: Nggak usah beli.
0: Aman banget berarti bang.
2: Aman.
1: Tapi kalau dijual nggak bisa dikembalikan lagi.
0: Oh beli, iya sih.
2: Iya.
3: Beli per baru lagi.
0: Mendingan beli baru ya.
2: Iya.
0: Betul. Biar bisa diganti lagi kalau mau dijual nih. Oke. Nah berarti bagi teman-teman yang pengen gabung, pendengar dan pemirsa yang terutama pemula nih ya, kayaknya pas banget nih kalau gabung di kawan-kawan Babam dong.
2: Bisa.
0: Bisa. Aha. Boleh banget. Soalnya bukan hanya ada kekeluarganya, edukasinya di sana mentok juga masuk ya. Apalagi kalau yang baru banget bisa ngutang nggak?
1: Bisa.
3: Bisa, bisa.
2: Pay later aman.
0: Pay later aman ya.
2: Aman.
0: Cicil, cicil. Oke, luar biasa. Kita ngomongin masalah otomotif memang nggak ada habisnya pendengar dan pemirsa. Cuman waktu kita udah 56 menit lepas dari 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, mungkin Bang Andi nih sebagai kapten, ada nggak sih Bang yang pengen disampaikan buat kawan-kawan pendengar dan pemirsa untuknya wilayah Kalimantan Selatan nih?
1: Yang disampaikan untuk gabung atau
0: pengen apa? Gabung boleh, pesan-pesannya iya. Boleh, harapan boleh, aman deh Bang.
1: Pesan, bukan pesan sih, yang teman-teman yang ingin gabung silakan bisa DM ke Instagram kami di BA2M Car Club Banjarmasin. Silakan bisa DM di situ. Terus atau mau apa yang mau ditanyakan silakan bisa di situ dan kami terbuka untuk semua. Jadi kami nggak satu merek. Jadi mau mobil tahun berapapun silakan. Yang penting punya mobil sendiri dan punya SIM A. Itu aja.
0: Oke, Bang Andre.
3: Harus regenerasi ya kita ini sebenarnya, harus nampung anggota yang baru-baru lagi nih. Buat ngemajuin Babam lagi, soalnya kan ini ya lo udah berumur lah. Harapannya sih itu sih, semoga generasi Z terutama bisa
1: gabung.
3: Ikut gabung ke kita.
0: Oke. Artinya nggak usah takut, harus usah punya takut. Mobil modif yang mahal dulu ya.
3: Iya, mobil standar pun nggak apa-apa. Yang penting ya itu tadi, punya sendiri dan punya SIM A udah.
0: Oke. Bang Ahmad,
2: lebih ke harapan, ke harapannya kedepannya semoga BA2M tetap solid, tetap berasa kekeluargaannya, dan semakin prestasinya semakin banyak lagi.
0: Oke. Itu aja Bang Ahmad. Oke. Ini sebelum kita tutup, boleh gak sih, baru kepikiran nih buat Bang Andi.
1: Iya.
0: Keresahannya dari Bang Andre, regenerasi. Bang Andre kan artinya pengalamannya udah hampir 21 tahun nih untuk menjaga Babam, gimana Bang?
1: Sebenarnya regenerasi ini mulai dari umur yang ke-17 kemarin tuh, pengennya regenerasi itu. Namun saat diajukan misalnya namanya untuk menjadi ketuanya, mungkin entah karena belum nyampe kah atau belum bisa memimpin, nah itu yang lagi susah dicari. Terus juga mencari regenerasi ini kan gak bisa yang maksudnya tuh udah masuk, yang penting udah masuk, abis itu gak ikut lagi kegiatan, yang penting taunya ikut nempel stiker, hilang nanti orangnya. Nah itu, jadi maksud kami untuk bergabung ini untuk membuat keluarga baru. Masuk ini ada keluarga baru. Itu, jadi kan alhamdulillah ya, itu tadi yang kata saya tadi, di komunitas ini alhamdulillah semuanya udah kerja. mulai dari yang pegawai negeri sampai yang swasta, itu udah alhamdulillah udah lengkap. Jadi kalau misalnya apa yang mau ditanyakan di situ dan mau minta bantu dengan yang ada di grup komunitas ini, udah alhamdulillah udah kayaknya udah lengkap. Jadi tinggal untuk meregenerasinya ini yang PR kami yang benar-benar mudah-mudahan cepat-cepat terrealisasikan.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Artinya selain buat pecinta otomotif dan modifikasi, artinya buat teman curhat aman dong ya.
1: Aman sekali.
3: Terutama aman. Amat. Amat banyak waktu kosongnya.
0: Siapa tahu ada keluh kesah apa ya, gitu kan.
1: Mumpung belum berkeluarga jadi enggak apa-apa dicurhatin aja.
2: Aman, ya. Aman. Baik, siap.
0: Atau bisa juga habis berantem sama istrinya pusing di rumah gitu kan.
1: Oh, jangan.
0: Oh, jangan.
1: Jangan melibatkan urusan rumah tangga dan yang lain-lain.
0: Oke, terima kasih Bang Andi, Bang Omat, Bang Andre juga. Sama, sukses selalu untuk klubnya,
1: ya.
0: Terus bertumbuh, terutama buat teman-teman generasi baru nih ya. Yang penting yang punya mobil, punya SIM A, pengen gabung, yang jelas klubnya yang positif ya, di sini aja, jangan kemana-mana. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim gelar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: Tapi ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
11: 15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kembali bersama Aditya menemani Anda di Banjarmasin malam kali ini, menemani Anda di program Melodi Memori. Dan alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan semuanya, bisa kembali mendengarkan lagu-lagu kenangan ya. Dan lagu-lagu kenangan yang bisa Anda pilih di malam hari ini pendengar, silakan di dua line telepon 325-1562 ataupun 811-511-1410 kita terima dulu ya. Ini ada yang pertama, ada Abah Ica. Halo Abah Ica.
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Menang penambahan Abah Ica masuk.
1: Makanya itu nang perdana. Alhamdulillah dulu.
0: Sangat biasa ya.
1: Iya makanya itu
0: nah. Oke. Nah, hanya untuk mendapat bercangkal maka pagat sudah. Oke deh. Tapi buat teman-teman yang pengen lihat playlist lagu-lagunya apa aja, silakan di dua, story WhatsApp RR21 Banjarmasin, di grup pendengar RR21 Banjarmasin udah ada ya. Tapi ada pengen sebutin dulu nih lagu-lagu yang bisa dipilih malam hari ini. Ada Together Forever dari Rick Astley, Senyumlah dari Uci Bing Slamet. Ada Kupu-kupu Kertas dari Ari Pradana, Kaulah Yang Pertama, Stinky. Terus ada siapa lagi di bawah Stinky ya, Jesus Jones, Right Here Right Now. Ada Lady Avisa, Tujuh Purnama. Ada Bayu, Hanya Dirimu. 3T, Deise, Uci Bing Slamet. Bukit Berbunga, Didi Dores, featuring dengan Ria Angelina, Hatiku Masih Milikmu. Mr. Big, ada White World, ada Iklim, Gerhana, Cinta Luka. Trio Ciriwis, Siapa Yang Bilang, Arif, Tak Sedalam Ini. Ada Freddy Kursi, I Don't Wanna Live Without You. Terus ada Poppy Mercury, Surat Undangan, Novia Kolopaking, Asmara. Dan terakhir ada Red Hot Chili Peppers, Californication. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Halo Melody Memory.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Amah di Palam.
0: Siap Mbak Amah.
2: Tahu kangen bener suara Bang Adi tinggal di mana masuknya.
0: Maka hanya tadi berdapat tadi.
2: Adi, itu kita kena acara itu kan. Pada banyak yang menelpon.
0: Iya betul.
2: Kalau yang lain pernah kawat taruh.
0: Iya sip.
2: Bilang awak ngebahas pula kan habis ketika. Baru idola banget Bang Elan Bola tuh. Ini Arif Bang Arif.
0: Gue Arif, oke.
2: Ketebaknya Bang Bola tuh. Oleh kira isuk lah misalnya anak mau kerekin yang HP ke pasar yang cari. Kemudian kawa anak mau cari ngomongan Inggris tuh. Nah lu
0: ngomongan
2: Inggris.
0: Mantap.
2: Gue udah pengaran Inggris. Jadi jangan masalahnya buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Bang Arif doa yang terbaik. Hati-hati kalau boleh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih kita terima? Oke, okay, sip. Thank you Mas Bayu. Ada Abang Mihat. Assalamualaikum Bang Mihat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, alhamdulillah kita lawas ke depan ini lawan Kai Mihat.
3: Lawas lawan
0: cucu. Makanya ulun mengiupin Kai Mihat tuh, ini sudah becucu sudah beliau.
3: Becucu menantu balum.
0: Buya gerang. Yang semalam tuh Bang, siapa yang kawin?
3: Anak Majid.
0: Anak Majid kah? Sama juga kan, ente bekawan loh, jadi kio kai juga. Kawan kai.
3: Balum, bambin, balum beranakan lagi Majid.
0: Oh balum gak lagi, kira sudah. Aduh.
3: Kok tapi ada ya?
0: Hah, putus-putus Bang Mihat.
3: Suara kok putus?
0: Ih, putus-putus.
3: Nyakanya ke mangkat 62 pun gua juga tadi.
0: Oh iya kah? Tuh dulu di sini nang mangkat kayak apa nah.
3: Iya. Lagunya.
0: Apa-apa lagunya?
3: Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking, oke.
3: Asmara.
0: Siap.
3: Ya salam buat semuanya aja nih teh.
0: Oke.
3: Salam sehat aja selalu Allah.
0: Amin.
3: Mudahan lagi cepat.
0: Iya. Iya. Pas paket-paket ya. Hai. Oi. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik karena mendengar lagi ya. Aduh, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Melody Memory.
4: Oh iya, Melody Memory.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Kak Binando ah.
0: Kak Binando mang enak. Asa bungas mas suaranya.
4: Abang Ali.
0: Alhamdulillah, Bang Ali.
4: Jawab deh.
0: Han. Pina sigar suara heh, makan dia nih Bang Ali nih.
4: Mantem ngeloda.
0: Mantem sudah jer. Aduh, Bang Ali. Pajak kali listrik udah pian.
4: Tadi anu siang tadi padam.
0: Ah, ini aman berarti lah.
4: Ini aman mau udah.
0: Eh, syukuran toh.
4: Iya. Tapi subuh tadi padamnya setengah enam padam.
0: Eh, subuh tadi?
4: Eh.
0: Sampai pukul?
4: Sampai pukul 10, hanya berikut.
0: Masya Allah, hei hei. Puas banar ya, semalam mati pulang.
4: Di Bang Harun, Bang Harun kawan di Bang Jo di Bang Harun.
0: Iya juga.
4: Mulai jam 10, jam 10 malam.
0: Gantiannya
4: sampai jam 4 hanya berikut.
0: Aduh, kalau malang-alang pukul 10 sampai pukul 4, tapi pada 5 jam.
4: Ada alang-alang lagi.
0: Iya, kaya, hei hei. Musim pulang kita pematian listrik.
4: Lagu nano aja nano apa tinda biru kawai kamu cari kan?
0: Tinda biru. Tinda biru kamu ada lu cari kan kena eh. Oke.
4: Nano aja nah. Jalannya on berica. Hai siapa mau sin?
0: Ah.
4: Hai. Iya sebenuan aja rena.
0: Sip.
4: Salamnya berkat Nano. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ali. Oke, buat teman-teman yang ada gabung di TikTok juga, halo, selamat malam ya. Ini ada Kak Yani Dayat ya. Assalamualaikum. Requestnya 7 purnama. Oke, siap. 7 purnama dari Lady Afisha ya, sudah kita siapkan. Ya, yang lainnya yang pengen gabung, pengen kirim-kirim salam, pengen request lagu juga, pengen menyapa juga lewat TikTok, monggo silakan ya. Di RRI Pro 1 Banjarmasin 3251562 ataupun 811-511-1410. WA boleh, telepon juga boleh. Ada 3 lagu udah standby ya. Buat kayak Ali, buat Abang Ali, lagunya kita carikan dulu Bang ya. Satu lagu dulu untuk Anda. Tak sedalam ini dari Arif dan Asmara Novio Kolopaking.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: bri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Persatukan informasi dan inspirasi Novio Kolopaking Asmara. Aduh, rindu banget dengan lagu yang satu ini, pendengar ya. Rasa-rasa gimana gitu. Asmara. Oke, 3251562 ataupun di 0811511140 kita tungguin ya. Sekarang Dita pengen nyapa dulu. Pengen nyapa dulu yang udah gabung ya di TikTok. Tadi Mbak Yani Dayat ya request assalamualaikum ke 76. Ada Mama Adan juga, selamat malam. Malam juga buat Mama Adan ya. Ada Bang Sembara ya. Semangat Bang Mihat ya. Bang Mihat tadi agak putus-putus ya. Dikasih semangat nih, Bang. Ada siapa lagi nih? Ada Maria Kiptiah ya. Malam Bang, nitip salam buat Syahril di Abdi Persada FM. Oke, Maria Kiptiah. Salamnya udah kita sampaikan kepadanya, semoga dia mendengarnya, amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita mau nyapa lagi udah gabung lewat WhatsApp. Ada siapa lagi udah bergabung lewat WhatsApp ya? Wah, cukup banyak nih udah gabung lewat WhatsApp ya. Ada Mbak Vivin di Pasar Lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, selamat malam minggu Mas Haji Adit, malam minggu juga Mbak Vivin ya. Jazakallah khairan ya. Semoga Allah membalas kebaikan request lagunya Poppy Mercury. Oke, Poppy Mercury. Surat undangan. Oke, sudah kita siapkan lagunya. Terus nah, Abah Ica mau WA tawat terputus tadi jar. Requestnya lagu Iklim aja buat Adi TKB. Iklim lah. Oke, Iklim. Belum siapakan Iklim. Ada Abang Ramli di Sungai Musang. Request lagu Senyum lah buat Bang Adit, thank you. Thank you juga buat Abang Ramli di Sungai Musang. Lagunya Senyumlah, Senyumlah Uci Bing Selamat ya. Oke, ada siapa lagi ya? Ada Mama Alfi udah bergabung juga, mantap Mama Alfi nih heh. Lagu Mama Alfi, request lagu apa nih Mama Alfi? Requestnya lagu Stinky buat Adit, semangat. Oke, Stinky. Stinky lah. Oke. Oke, Stinky, sip, masuk dah Malve lagunya dalam playlist ulun. Ke TikTok lagi. Ada putarkan lagu tadi, Bang. Oke, siap. Yani Dayat lagunya udah ulun siapakan. Ada Linda Idris, salam kenal dari Ternate, Kakak. Halo, salam kenal juga buat Linda Idris. Halo Ternate, apa kabar ya? Aku punya kawan dari RRI Ternate, itu namanya Kak Tia. Kati itu di mana ya? Pro 1 apa Pro 2 kalau enggak salah ya. Terus ada Choi Bi Haura. Enak lagunya. Iya dong, namanya juga lagu-lagu memori. Ya mengenang masa-masa waktu itu. Sengaja ya. Lagu-lagunya memang lagu-lagu memori banget. Kita ada Choi Bi Haura ya. Oke, di selain ada Choi Bi Haura, di siapa lagi nih yang pengen gabung bersama kita? Ada. Oh ya, Linda Idris tadi. Salam buat Kakak Sari di Banjarmasin ya. Mas Galuh, ada Pak Nasrun, Ibu Farida Palu juga, ada Ica Bone, Caca Ayu, Masohi juga. Wih, mantap, disapa semua nih ya yang sering gabung di Persatu Jakarta ya. Terus ada siapa lagi nih? Request lagu Jangan Paksa Rindu 17. Wah, kita lagu-lagunya lagu memori nih Kakak. Lagu-lagunya udah kita siapin ya, yang sudah masuk dalam playlist kita yang siap tayang nih ya buat Kak Linda Idris ya. Ada Lady Afisa Tujuh Purnama, kemudian nih yang udah siap naik juga ada Pop Mercury, Surat Undangan, ada Iklim, Gerhana Cinta Luka, ada Uci Bing Selamat, Senyumlah, lagu ada Stinky Kaulah yang Pertama ya. Nah itu udah siap naiknya, kira-kira mudah-mudahan keputar semuanya aja deh ya. Kalau nggak sempat keputar, insya Allah nanti jam 11 masih ada tiap puterkan ya di Just Music ya. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Mama Alfi. Ya Mama Alfi, siap. TikTok ya Mama Alfi nih, WA ya. Makasih semuanya. Iki suarane bojone Cak Nun ya. Bukan mas, bukan. Suarane bojone Cak Nun. Oh iya. Ya kali ya Novio kalau packing bojone Cak Nun tah. Ra ngerti mas. Ra ngerti aku. Ra ngerti. Sumpah. Iya tah. Novio kalau packing itu bojone Cak Nun tah. Ra ngerti, enggak tahu. Enggak tahu mas, enggak tahu. Ada Kiki Fadilah. Salam kakak, dengerin di radio sambil nikmatin mati lampu di kawasan Handil Bakti. Masya Allah, Handil Bakti mati lampu. Aku kada bully kali ini. Katanya sih di Handil Bakti sampai jam 12-an ya kalau nggak salah. Katanya gitu Ki, informasi yang aku dapat dari jam 7 sampai jam 1 malam kalau nggak salah gitu. Katanya sih gitu ya. Padahal tadi Ki ya, tadi pagi kan Handil Bakti juga udah mati tuh subuh jam 5 kurang dikit. Sampai jam 1-an kalau nggak salah ya. Jam 1 apa jam 12? Ya sekitar itulah pokoknya. Itu mati juga ya. Itu waduh, nggak enak banget nih. Handil Bakti sehari 2 kali mati cuy. Nggak enak banget sumpah. Tapi sabar ya Ki ya. Yang penting masih bisa dengerin Pro 1. Terus ada juga Putra Kelana. Iya, Putra Kelana nanya lagi. Oke deh lanjutin. Ada siapa lagi nih? Ada Akilmo. Salam dari Makassar. Oke, siap. Halo Makassar ya. Mantap. Bang, lagu-lagu nostalgia aja, Bang. Terserah aja deh lagunya. Siap. Dari Mbak Erni Daya ya. Oke, pasti dong lagunya, namanya juga acara Melody Memory. Lagunya pasti memory semua dong. Halo, Melody Memory. Assalamualaikum.
1: Memori, assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tembus juga di sini. Pasti pegel tangannya ini.
1: Susah banget lewat. Masuknya susah banget. Gimana kabarnya Mas Adi?
0: Kabarnya baik Mbak Rika.
1: Banyak yang udah masuk ya Mas.
0: Banyak. Banyak
1: sebutin
0: banget.
1: Dong siapa aja.
0: Siapa ya? Ini tadi ada Kai Mihat, Abang Ali, ada Abang Sahlil, ada Amah juga, ada Mbak Vivin, Mama Alfi.
1: Oh jauhnya, ketinggalan kereta.
0: Ada Ramli, Bang Ramli juga udah gabung ini.
1: Iya, yang udah masuk tadi, salamnya salam sehat aja. Terus Mawar belum masuk ya?
0: Mawar belum.
1: Lagi becik-becik kita mungkin.
0: Iya kayaknya.
1: Mbak Osin juga, Mama Madan, Ibu Bambang, Mbak Maimuna. Terus ada Pak Pico, Ibu Fatima Umar, sudah di TikTok, sudah.
0: Belum kebaca, kayaknya udah deh masuk. Udah. Assalamualaikum Mbak Rike katanya.
1: Oh.
0: Langsung Assalamualaikum Mbak Rike gitu.
1: Ya, terus ada Papi Coy juga. Ada Bang siapa ya? Aba Ica, Aba Kalbi. Terus ada Bang Ali juga. Ada Bang Ojan, Amang Boy. Semuanya udah Mas Adit. Ya, sehat selalu. Mas Adit,
0: dalam
1: tambah gemuk.
0: Mbak Rika mau nanya boleh Mbak Rika?
1: Kenapa?
0: Itu Novia Kolopaking bojone Cak Nun tah?
1: Iya.
0: Oh iya tah?
1: Nun Najib.
0: Iya Cak Nun.
1: Siapa? Cak Nun.
0: Ya,
1: langgeng rumah tangga mereka.
0: Alhamdulillah. Nah jadi buat menjawab yang di TikTok nanya dari Putra Kelana, Niku yang nyanyi katanya bojone Cak Nun tah? Iya bener ternyata.
1: Iya Cak Nun, MH Ainun Najib.
0: Iya betul.
1: Allah.
0: Nah
1: betul benar alias.
0: Oke.
1: 100.
0: Langsung dijawab Mas Putra Kelana yang nanya di TikTok. Iya bener ternyata.
1: Iya benar itu. Makasih waktunya Mas Adi.
0: Sama-sama Mbak Rike.
1: Iya, tambah gemuk, banyak duitnya. Cepat berangkat lagi ke.
0: Amin.
1: Kapan berangkat, Mas?
0: Nah, insya Allah kalau enggak September, Oktober.
1: Tahun ini?
0: Hah? Kalaunya tahun ini udah enggak ada lagi, cutinya udah habis.
1: Oh iya, makanya tahun depan. Alhamdulillah, syukurin Mas Adi ya.
0: Amin.
1: Semuanya kejangkit, ketertular.
0: Amin, Allahumma amin. Dimampukan semuanya, disehatkan semuanya, berangkat sama-sama. Amin.
1: Terima kasih Mas Adi.
0: Nggih, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh luar biasa ya. Ini mudah-mudahan ya buat teman-teman semua yang ngedengerin kita ketularan, berangkat terus, dimampukan ya, dipanggil oleh Allah Ta'ala, dipanggil Rasulullah, dan dalam kondisi terbaik buat kita semuanya untuk bisa berangkat umroh ataupun haji. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Alhamdulillah.
2: Guring kita tadi.
0: Ini berganti ngaran. Ampih Mama Madan.
1: Mama siapa?
0: Nini Madan.
1: Balum.
0: Oh balum. Anu barang lu siap-siap dulu Kio Nini.
1: Siap-siap tuh sudah siap-siap sudah dari teh.
0: Oh iya kak.
1: Awas deh siapnya.
0: Han. Nah lu turis ini Nini Madan sudah teh. Sama kayak Mihat tadi kan lo. Itu lain anakku yang kawin jar. Si Majid jar yang kawin ya kan bekawan jar. Lo di Yokai juga. Kawan Kai jar.
1: Punya bisi anaknya kalau si Mayanya ya kan Yokai juga.
0: Kakek Yokai juga. Di ini kan Adit nih kan kayak Adit di kayak orang nih.
1: Ya.
0: Aduh.
1: Kai jar. Kayak gemoy.
0: Kayak gemoy. Awak udah pian mati lampu kah, Mak?
1: Tadi sudah dari malam sampai jam berapa tadi yuk? Jam 11-an kah?
0: Malam.
1: Sampai kan malam tak kada tahu jam berapa. Malam tadi sampai nyaman yang kita guring kau yuhan lo.
0: Nah,
1: pas bangun sudah mati lampu.
0: Kalau jam 11. Anu jam 5 kurangan mati lampu.
1: Nah, berarti itu ya, toh. Nah, kalau tahu lagi.
0: Jam 5 kurang. Lu bangun tadi kan sudah subuh tadi kan jam 5 kurangan tuh sudah mati lampu. Sampai jam satuan.
1: Mencas HP habis baterai HP pang buka kasutan Adam situ, mencas HP.
0: Ya Allah, ini kami udah kami di handphone mati pulang nih.
1: Ini di HKSN mati.
0: Hah? Bingung sehari dua kali ya apa nih di handphone?
1: Udah minta si IP-nya. Mati lampu.
0: Di mana tuh handil?
1: Di HKSN.
0: HKSN. Hah, ya entar. Ini di TikTok tadi siapa tadi yang berhabar tadi lah?
1: Nah, siapa tadi ya lah?
0: Si Kiki Padilla mati lampu juga handil jar.
1: Di mana? Nah, bisa tuh sejalur-jalur HKSN tuh.
0: Hapuk lalu am heh.
1: Sajangan di sini aja lagi mati lampu nah ini nang boring sudah.
0: Sehari dua kali am.
1: Kayak orang kada minum obat lagi.
0: Waduh, bujur bener. Nah,
1: hat ikam belum masuk kalau hat punya belum picik hidung yang hidung Adit jadi tahano di hatai. Si bojo-bojonya nupia kalau parking kajar tadi lah ya.
0: Iya toh he. Han, lagunya apa Mak?
1: Apalagi sisa selain 4 tuh. Punya kada ada 4 yang 4 tuh aja gin.
0: Namunnya sisa ini banyak pang, cuma belum tentu juga putar berataan gitu nah.
1: Nah, yang di request aja sudah tuh.
0: Yang di request aja siap.
1: Iklim kok tadi siapa?
0: Ada Iklim, apa ada Poppy Mercury, Uci Bing Slamet, Stinky.
1: Nah, itu indah.
0: Oke. Okay.
1: Putar semuanya gini dah ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Buat yang di TikTok juga salam persahabatan di grup mengginya. Ya kalau buat Adit dan yang terbaik, sukses selalu sehat-sehat kita sabar rataan.
0: Amin.
1: Sukses kita sabar rataan dari ujung sampai ke ujung ya kalau.
0: Nggih.
1: Oh, terima kasih dibungkus lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika requestnya lupa katanya. Aku mau request lagu Dedi Dores. Siap Mbak Rika, kita siapin dulu masuk dalam playlist Didi Dores-nya ya. Oke, kali ini kita mau nyapa lagi. Ada Ahyani 22. Assalamualaikum Mang, ulun Kai Padil di Tanah Bumbu. Lagunya Umpat Haja. Salamnya buat semuanya aja. Sudah ya, sudah gin. Iya, siap. Ada Sumardi Kota Baru 83. Salam kenal dari Sumardi Kota Baru. Request lagunya Gelas-Gelas Kaca. Waduh, kayaknya enggak sempat nih ki Gelas-Gelas Kacanya. Banyak banget udah yang gabung sini ya. Oke deh. Ada siapa lagi? Tapi kita cari dulu deh Gelas-Gelas Kacanya ya. Kalau nya enggak sempat di sini nanti kita putar di jam 11 ya, Bang ya. Ini dia Fatimah Umar yang disapa Mbak Rike tadi ya. Waalaikumsalam Mbak Fatimah ya. Ini Kiki dibalas nih Kiki Fadilah. Kena giliran habis maghrib kan matinya tadi sambil nunggu laki belum pulang masih lembur. Tadi pagi mati juga kan Ki ya jam subuh ya. Handil bakti dua kali loh hari ini. Subuh sekitar jam sebelum jam 5 sampai jam satuan. Kemudian nih mati lagi nih. Waduh, mantap Handil bakti. Semangat negara baru. Oh, Mama Madan dapat salam dari Mbak Fatimah Umar. Oke. Ada Putra Bintang. Assalamualaikum Bang. Buat bejengok. Siap, mantap ya. Unik Komplek Batola Residence. Oh, Mbak Kiki dari Komplek Batola Residence. Ulun di Komplek Hawaii. Hawaii ini Hawaii beneran ya. Hawaii beneran Ki. Hawaii itu apa ya? Hamparan Wargi Indah. Belakang pasar. Buat Mbak Fatimah, request lagu Novia Kolopekingnya udah keputer, Mbak. Lagu Novia Kolopekingnya tadi awal-awal udah kita puter ya. Boleh deh yang lainnya yang udah siap nih Mbak Fatimah Umar. Lagu yang mau kita naikin ya, ada 7 Purnama dari Lady Afisa. Terus siap lagi ada Poppy Mercury, Surat Undangan, Iklim, Gerhana Cinta Luka, Uci Bing Selamat Senyumlah, Stinky Kaulah Yang Pertama dari Dores, Hatiku Masih Milikmu. Nah itu dia Mbak Fatimah yang udah siap kita naikin ya. Dan sekarang kita putar dulu. Aduh, kita mau break dulu. 2 lagu untuk Anda, 7 Purnama dari Lady Afisa dan Poppy Mercury, Surat Undangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: 101 kenal informasi dan inspirasi. Teman-teman mendengar semuanya, bukan maksud hati memberikan lagu ini kepada Anda yang lagi patah hati, tapi mungkin mengingatkan kita seperti apa rasa sakitnya patah hati. Surat undangan Boy Mercury, serumur kita ke-55 menit pas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah di ujung perjumpaan kita ya. Kayaknya mau request lagu gak sempet lagi ya. Buat teman-teman yang lagunya gak sempet keputer ya, nanti insya Allah kita putar masih di jam 11 ya. Buat teman-teman semuanya, sehat semuanya ya. Buat Mbak Fatimah Umar juga yang katanya habis sakit, sehat selalu. Terus juga yang sedang berjuang, seperti lagu tadi kan, sendiri lagi seperti dahulu ya. Karena memang hakikatnya dari dulu kita memang sendiri. Kita gak bisa bertopang kepada orang lain, karena yang bisa membantu diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya enggak, Mbak Anisha? Udah gabung juga nih lewat TikTok ya. Karena jadi berjalan sambil mencari makan, sambil nonton balapan. Balapan apa nih? Balapan buka? Balapan motor? Oke, okay. Aduh. Ini jelang Ramadan, namun bisi usaha seorang terserah aja apabila kabuka awan tutupnya bujur, maailah. Dulu pakai surat undangan, sekarang lewat HP. Ya, memandang ngai surat undangan mantan. Uhuy. Di penghujung perjumpaan, Aditya pengen coba terima lagi nih yang udah gabung lewat telepon. Satu dulu. Halo Melody Memory.
1: Halo Melody Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Amang Ramli.
0: Siap Amang Ramli. Semangat, Bang.
1: Teleponnya malam mah.
0: Habisan.
1: Barang aja. Penghujung barang mah.
0: Oh,
1: nah, alhamdulillah lagu sudah diputarkan.
0: Bahagia dah lo.
1: Terima kasih banget itu nah.
0: Wish, mantap.
1: Cuma kada kawa balihat di TikTok nah, di anu aja di radio aja TikTok main di lain.
0: Kada papa. Asal masuk ha.
1: Kada tuh nah pengarannya nang tadi nang kakawana nang nalipun-nalipun tadi nah salam salam malam ini nang di TikTok juga beritaan.
0: Ya dapat salam dari Mbak Fatimah.
1: Salam balik pak.
0: Iya mantap.
1: Ya makasih banyak Ya ayo Adit lah.
0: Sip Bang Ramli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alia Allshop BGM juga. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Malam juga buat Yaya. Ada Sniper. Assalamualaikum Pat. Adit Bos, ini Adit bukan Padli. Aduh Abang Sniper gimana sih? Lagunya galau patah hati. Iya sih. Lagunya rada-rada patah hati semua nih kayaknya malam ini ya. Enggak tahu nih kenapa ya. Dapat salam juga Bang Ramli dari Mamadan ya. Ada siapa lagi nih? Satu penelpon kita terima lagi nih di ujung-ujung ya. Halo, malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum Melody Memory.
0: Nggih, alhamdulillah terakhir Bu Bambang masuk.
2: Terakhir.
0: Nggih.
2: Lagi salam nih semuanya aja baru pulang ke kemarin kok Bu.
0: Dari mana, Bu?
2: Abi Tiara.
0: Ke Bangil.
2: Iya.
0: Oh, sekaligus iku ya. Apa? Iya. Haulan.
2: Iya.
0: Ah, iya.
2: Rombongan Yasinan ataupun ke sana jadi ikut juga baik rombongan Yasinan.
0: Enggak sempat janjian sama Mbak Rika ya?
2: Iya, enggak sempat. Satu minggu aja di sana.
0: Iya, walaupun satu minggu Mbak Rika aja nyuruh datengin Mbak itu Bu Bambang.
2: Iya, enggak bisa, enggak punya nomor teleponnya.
0: Oh iya ta?
2: Iya, enggak punya nomor teleponnya.
0: Teleponan. Oh gitu toh.
2: Sehat ya Bung.
0: Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah.
2: Kangen banget loh di sana.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ingat doanya Bu ya.
2: Iya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa berangkat haji ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Misalnya buat semuanya deh ya.
0: Nggih Bu. Nggih.
2: Makasih waktunya. Selamat malam. Wassalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Bambang. Alhamdulillah baru datang dari ziarah ke Bangil ya. Satu minggu lumayan ya. Tapi gak mungkin dong satu minggu di Bangil aja ya. Pasti kemana-mana ya. Yang penting ziarahan. Alhamdulillah ya buat teman-teman juga yang kemarin berangkat haul guru Bangil ya di Bangil. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, 59 menit pas di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin malam hari ini ya. Dan kita jumpa lagi di Melody Memory esok di jam yang sama. Aditya pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI dengan esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung sini.

saja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Banjarmasin Malam WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kemana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Renungan Malam Kisah Empat Lilin. Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tak menjagaku, maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin

Untuk itulah, tak ada gunanya aku tetap menyala. Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin yang ketiga bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata, "Eh, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis tersedu-sedu. Dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengundur besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja petugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.